0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sragen untuk memastikan siswa memperoleh ruang belajar yang aman dan layak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengecek langsung kondisi sejumlah sekolah yang masuk kategori rusak berat Selasa 11 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan di SD Negeri Kalikobok 1, Kecamatan Tanon, dan SD Negeri Jekani 3, Kecamatan Mondokan. Bupati Sragen mengatakan pengecekan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi bangunan sekolah sesuai dengan data yang ada. Menurutnya, selama ini data sekolah rusak berat masih sebatas jumlah atau angka, tanpa dilengkapi data visual mengenai kondisi bangunan. Melalui pengecekan langsung, pemerintah daerah ingin membangun basis data visual yang lebih akurat sebagai dasar menentukan prioritas penanganan. Sekolah dikategorikan rusak berat apabila kondisi bangunannya berpotensi membahayakan kegiatan belajar mengajar. Di antaranya, dinding mengalami retak dalam, plafon atau atap beresiko runtuh, hingga lantai yang bergelombang dan pecah. Bupati menyebut, saat ini terdapat 204 ruang yang masuk kategori rusak berat. Penghitungan dilakukan berdasarkan ruang, mulai dari ruang kelas, ruang guru, hingga ruang perpustakaan. Hasil pengecekan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan sekolah dan ruangan yang paling membutuhkan penanganan. Untuk mendukung perbaikan, pemerintah Kabupaten Sragen telah menyiapkan anggaran sekitar 17 miliar rupiah untuk rekonstruksi dan perbaikan sekolah.
3: Kami melakukan pengecekan sekolah-sekolah dalam kategori rusak berat. Kita ingin membandingkan antar satu sekolah dengan sekolah yang lain, yang dimaksud rusak berat itu seperti apa. Setelah kami datangi bahwa sekolah berat itu adalah sekolah yang kalau terus dilangsungkan pembelajaran, maka membahayakan siswa, membahayakan pengajaran. Ada yang dindingnya retak, ada yang plafonnya itu mau runtuh, ada yang bergelombang lantainya. Nah ini kita cek untuk kita membuat kebijakan-kebijakan berikutnya dalam penanganan sekolah-sekolah yang mengalami rusak berat. Karena selama ini data tentang sekolah berat itu hanya by number, tidak ada data visualnya. Nah ini juga nanti menjadi inspirasi bagi kami untuk membangun basis data kondisi sekolahan, ditambahkan informasi tentang visual atau gambar dari sekolah itu.
2: Sekolah yang memiliki indikasi untuk dilakukan regrouping atau penggabungan sementara tidak dimasukkan dalam daftar prioritas perbaikan. Saat ini, terdapat 8 sekolah yang dinilai telah siap menjalani proses regrouping. Sedangkan, sekolah lainnya masih dalam tahap kajian bersama pihak terkait. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran perbaikan lebih tepat sasaran, terutama diarahkan kepada sekolah yang dipastikan tetap berdiri dan beroperasi secara

0: Bukan keterlibatan seluruh stakeholder. Tidak hanya memberikan kasih sayang, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, mulai dari hak memperoleh pendidikan, kesehatan, hingga tersedianya ruang yang aman dan ramah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Menyayangi anak saja belum cukup, kasih sayang harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk melindungi, memenuhi hak, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Langkah tersebut dinilai penting karena perlindungan anak hari ini merupakan bagian dari upaya membangun generasi dan masa depan Kabupaten Sragen.
1: Kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak. Ya, hak anak yang mesti dilindungi, hak anak yang mesti dipenuhi, baik kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan juga yang paling penting tadi, ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana. Dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak, terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi, tapi perlu juga melindungi, karena itu membangun masa depan mereka.
2: Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak usia dini untuk mengembangkan jiwa seni, kreativitas, dan kemandirian. Hal tersebut disampaikan saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen dalam kegiatan yang melibatkan para guru TK dan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini. Dikatakan, pengembangan potensi anak perlu dilakukan sejak usia dini melalui kegiatan yang sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan mereka. Untuk itu, pihaknya mengajak para guru TK maupun ketua PAUD agar lebih jeli dalam menentukan kegiatan yang diberikan kepada anak. Menurutnya, tidak semua jenis seni cocok diterapkan pada anak usia dini. Pemilihan kegiatan seni harus mempertimbangkan usia, kemampuan, serta kebutuhan perkembangan anak. Dengan begitu, kegiatan seni tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat membantu membentuk kreativitas, kepercayaan diri, dan kemandirian anak. Diharapkan, para pendidik dapat terus menghadirkan kegiatan yang tepat, menyenangkan, dan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengeksplorasi potensi yang dimilikinya sejak usia dini.
3: Alhamdulillah IGTKI itu mengedepankan bagaimana jiwa seni, kreativitas, kemandirian anak itu tercermin sejak usia dini ini. Makanya monggo kita sebagai guru-guru TK atau ketua PAUD itu harus betul-betul jeli mana yang tepat buat anak. Tidak semua seni itu cocok buat anak.
0: Peran utama istri pegawai negeri sipil PNS atau aparatur sipil negara ASN adalah menjadi sistem penyangga, support system yang mendukung kinerja suami, menjaga keharmonisan keluarga, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal senada diungkapkan Ketua Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Kecamatan Sidoharjo, Nyonya Ning Dwi Cahyono, yang menyatakan bahwa peran istri PNS sama seperti istri pada umumnya, yaitu menjadi pendamping suami, membangun komunikasi yang baik, mengelola rumah tangga sesuai kesepakatan keluarga, serta memberikan dukungan moral dan emosional. Ditambahkan, dalam keluarga yang sehat, suami dan istri saling bekerja sama sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Sementara, untuk mendukung karir suami, istri dapat memberikan dukungan dengan menciptakan suasana keluarga yang harmonis, memberikan semangat saat menghadapi tantangan pekerjaan, memahami tuntutan tugas, serta mendorong suami untuk bekerja secara profesional, jujur, dan berintegritas.
4: Apa sih sebenarnya peran utama seorang istri dalam keluarga? Ya, istri PNS dalam keluarga. Monggo silakan, Bu Ning.
5: Peran istri PNS sama seperti istri pada umumnya, mendampingi suami, memberikan komunikasi dengan baik, mengelola rumah tangga sesuai dengan kesepakatan keluarga, serta mendorong, memberikan moral dan emosional dukungan keluarga yang sehat, suami istri saling bekerja sama sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
4: Gitu ya. Jadi kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai pendamping suami di rumah meskipun sedang ada tugas yang lain begitu ya Bu ya. Yeah. Nah, kalau untuk istri nih, bagaimana istri dapat mendukung karir?

0: Hadir suami sebagai PNS ini kan berarti harus benar-benar bisa hadir untuk pasangan begitu ya, iya. Bu ya, monggo silakan seperti apa ini.
1: Istri dapat memberikan dukungan dan menciptakan keluarga yang harmonis, saling memberikan semangat di saat menghadapi tantangan pekerjaan, memenuhi tuntunan tugas, serta mendorong suami memberikan pekerjaan yang profesional, jujur, dan berintegritas.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini saya Diana Arjono akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan sudah mendengar, pada edisi Kamis 13 Agustus 2026 ini kami akan mengabarkan beberapa berita, antara lain tentang kegiatan Bupati Sragen, kemudian Jambore tingkat nasional yang diikuti oleh putra-putri dari Kabupaten Sragen, dan juga kegiatan cek kesehatan gratis di Kecamatan Tangen. Mitra Buana, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com dan aplikasi Radio Buana Asri. Nah, Anda jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di Info Pagi dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar kabar kita pertama. Datang dari prestasi putra-putri dari Kabupaten Sragen. Sebanyak 32 pramuka Sragen ikut jambore nasional ke-7. Berita ini dilansir dari sragencup.go.id. Nah, saya akan menyapa teman-teman di tim pemberitaan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen. Ada Pak Zuli dan timnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, semangat. Mitra Buana, kita mulai informasi pagi ini dengan kabar membanggakan dari generasi muda Sragen. Sebanyak 32 anggota pramuka penggalang kontingen kuartir cabang atau kuarcap Sragen dilepas untuk mengikuti jambore nasional atau Jamnas 7 tahun 2026. Kontingen tersebut terdiri dari 16 penggalang putra dan 16 penggalang putri. Mereka akan mengikuti Jamnas 7 yang berlangsung pada 13 hingga 21 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen dilakukan oleh Bupati Sragen sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Kama Bicap Kak Sigit Pamungkas di Pendopo Semonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 11 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sigit berpesan agar para peserta tidak hanya datang untuk mengikuti kegiatan, tetapi juga membawa nama baik Sragen. Jamnas diharapkan menjadi ruang belajar bagi para peserta untuk membangun persahabatan, menambah pengalaman, melatih kemandirian, kepemimpinan, kebersamaan, sekaligus memperkuat karakter. Para peserta juga diminta percaya diri, jangan merasa kecil ketika bertemu dengan pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Justru kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk belajar dan menunjukkan bahwa pramuka Sragen memiliki karakter yang kuat serta menjunjung tinggi persaudaraan. Mitra Buana, selama Jamnas peserta akan mengikuti berbagai kegiatan edukatif dan petualangan, mulai dari forum penggalangan, kunjungan pameran, rotasi keterampilan, petualangan kepramukaan dan air, hingga kegiatan di kampung pengembangan berkelanjutan. Ada pula kegiatan pertanian terpadu, teknologi, seni dan budaya, kampung digital serta wisata edukasi. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mengembangkan kemandirian, keterampilan, kreativitas, inovasi dan kepedulian generasi muda, termasuk kepedulian terhadap upaya mendukung swasembada pangan. Perwakilan peserta Talita Farasya Zahir dari SMP Negeri 2 Gemolong menyampaikan kesiapan kontingen Sragen. Bagi mereka, keberangkatan ke Jamnas bukan sekedar perjalanan pribadi. Ada amanah dari orang tua, pembina, sekolah, dan masyarakat Sragen yang ikut di bawah. Mitra Buana, kita tentunya berharap 32 anggota pramuka Sragen ini mampu mengikuti seluruh kegiatan dengan semangat, disiplin, menjaga kesehatan, dan tetap menjunjung nama baik Kabupaten Sragen. Selamat mengikuti Jambore Nasional 7, belajar sebanyak-banyaknya, berteman seluas-luasnya, dan pulang membawa pengalaman serta prestasi yang membanggakan tentunya.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng.
1: Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Semoga Anda yang mempersiapkan aktivitas atau mungkin lagi berangkat ke tempat kerja, mengantar putra putri ke sekolah atau ke pasar, mungkin juga Anda ke sawah, ke pekarangan untuk bekerja. Terima kasih telah memilih Buana Asri menjadi teman Anda di pagi hari ini. Mitra Buana dan sudah mendengar, ada cerita sedikit cerita di pagi hari ini. Ketika saya berangkat siaran, saya melihat pemandangan yang membuat saya berpikir sejenak. Ada dua anak yang kira-kira masih usia SD gitu ya, berada di pinggir jalan. Kemudian ada bapak polisi di sebelahnya, dan dua anak ini dalam posisi hormat gitu ya, hormat bendera gitulah. Nah, sementara di sebelahnya juga ada sebuah sepeda motor. Pemandangan sederhana ini, tetapi bagi saya itu menyimpan pesan yang sangat penting gitu. Kita mungkin sering melihat anak-anak seusia SD dibawai dengan sepeda motor, bahkan ada yang sudah mengendarai sendiri. Nah, padahal ketika berada di jalan utama yang juga dilalui bis dan kendaraan berat, resikonya tentu jauh lebih besar daripada mereka ketika di gang dekat rumah kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kita itu sebenarnya membutuhkan keberanian untuk menghadapi kerasnya lalu lintas. Mereka tidak membutuhkan itu di usianya yang begitu dini gitu ya. Mereka itu justru membutuhkan perlindungan dari kita. Jangan karena alasan dekat, terburu-buru, atau merasa anak sudah siap, kita mengabaikan keselamatan. Karena bagi kita semungkin hanya perjalanan beberapa menit gitu ya, dari rumah ke sekolah atau tempat main dia gitu ya. Tetapi bagi seorang anak, satu kesalahan di jalan bisa mengubah masa depannya. Mari sayangi anak-anak kita. Belum waktunya naik motor, jangan dipaksakan. Keselamatan mereka jauh lebih berharga daripada sekedar kepraktisan saja. Nah, ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Dan terima kasih buat bapak-bapak polisi yang mengatur lalu lintas, memberi edukasi kepada masyarakat dan anak tadi. Selamat bertugas, selamat beraktivitas bapak-bapak polisi, sehat selalu. Salam dari kami di Buana Asri.

Mitra Buana dan saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Info Pagi dari 94,7 BKS Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana, kita beralih ke informasi mengenai lingkungan, ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati Sragen terus berkomitmen melalui pengembangan program Green Village. Program ini tidak hanya berbicara tentang menghijaukan lingkungan, lebih jauh Green Village ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan mandiri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pengembangannya, Muhammadiyah Sragen bersinergi dengan pemerintah Kecamatan Kedawung untuk memperluas kawasan pertanian yang nantinya dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Dalam peninjauan terbaru, Muhammadiyah Sragen menerima dukungan masyarakat berupa rencana wakaf lahan kurang lebih seluas 8.000 meter persegi. Lahan tersebut tersebar di 3 titik. Rencananya lahan wakaf tersebut akan dikelola menjadi lahan produktif. Artinya wakaf tidak berhenti pada sebidang tanah yang tidak dimanfaatkan, tetapi diupayakan menjadi aset yang memberikan manfaat secara berkelanjutan. Mitra Buana, disinilah konsep wakaf produktif menjadi menarik. Lahan dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ketika pertanian berkembang, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi. Ketika lingkungan dirawat, manfaat ekologis juga dirasakan. Dan ketika masyarakat terlibat, maka muncul pemberdayaan. Pemerintah Kecamatan Kedawung juga memberikan dukungan terhadap pengembangan program tersebut. Camat Kedawung, Endang Widayati, SST PMSI terus hadir dalam peninjauan sebagai bentuk sinergi pemerintah dengan Muhammadiyah. Harapannya, Green Village dapat menjadi salah satu model pengelolaan wakaf produktif, bukan hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan, menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Mitra Buana, kalau kita melihat lebih jauh, program semacam ini sebenarnya memiliki pesan yang sangat sederhana. Lahan jangan dibiarkan nganggur, potensi masyarakat jangan dibiarkan berjalan sendiri, dan pembangunan akan lebih kuat ketika pemerintah, organisasi masyarakat, dan warga dapat bekerja sama. Berita ini bersumber dari Instagram Lazismu Sragen. Mitra Buana, Sragen adalah daerah agraris, karena itu bicara tentang ketahanan pangan berarti berbicara tentang kehidupan masyarakat kita sendiri. Ada petani, ada buruh tani, dan ada pedagang hasil pertanian, dan ada juga pelaku UMKM yang mengolah produk pangan. Ada masyarakat yang menjadi konsumen, semua saling terhubung. Karena itu mari kita mulai dari lingkungan terdekat. Kalau punya lahan yang bisa dimanfaatkan, mari kita dimanfaatkan. Kalau memiliki halaman rumah, bisa digunakan untuk menanam sayur sederhana. Tidak harus luas, tidak harus langsung besar, yang penting harus produktif. Karena ketahanan pangan tidak selalu harus dimulai dari lahan yang luas. Bisa dimulai dari satu rumah, satu halaman, satu kebun kecil, dan satu kebiasaan baik. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke berita terakhir, tapi ada Barsina Vistandi dengan Ruang Baru yang saya akan hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Barsina Vistandi.

Mitra Buana dan sudah mendengar. Kali ini saya akan membawa Anda ke Kecamatan Tangen. Setelah dari Kedawung, kita ke utara, Kecamatan Tangen. Siswa, guru, dan komite mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dari tim medis Puskesmas Tangen. Dilansir dari suaradaerah.id. Puskesmas Kecamatan Tangen menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di SMP Negeri 1 Tangen. Ketua tim medis Puskesmas Tangen Dwi Kurniawati bersama tim pemeriksa kesehatan seluruh siswa di halaman sekolah. Pada Rabu 12 Agustus 2026, Dwi Kurniawati menyampaikan bahwa PKG Kesehatan adalah program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah Indonesia sebagai layanan deteksi dini dan pencegahan penyakit. Layanan ini diberikan kepada warga berdasarkan siklus hidup dari bayi baru lahir hingga lansia dan dapat diakses gratis di puskesmas terdekat. PKG sekolah untuk anak usia 7-17 tahun tingkat SD, SMP, SMA yang pemeriksaannya dilakukan di lingkungan sekolah. Sasarannya screening TBC, screening DM atau diabetes mellitus. Para siswa mendapatkan layanan dari tim medis Puskesmas Tangen dari cek tensi, cek gula darah, cek mata, gigi, dan telinga. Khusus untuk siswa putri, ditanya apakah sudah haid sampai keputihan, serta timbangan berat badan, ukuran tinggi badan untuk siswa dan siswi, meskipun ada beberapa siswa yang takut untuk cek gula darah, namun semua terlayani dengan baik. Bahkan guru dan komite sekolah ikut cek gula darah dan cek tensi di hari yang sama. Dwi Kurniawati menyampaikan bahwa kegiatan sebelumnya tim medis Puskesmas Tangen telah melakukan screening di SMP Negeri 2 Tangen dan diteruskan di SMP Negeri 1 Tangen. Terkait adanya program pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Tangen, Kepala SMPN 1 Tangen Agustina Setiani SPD MPD menyambut baik kehadiran tim kesehatan dari Puskesmas Tangen. Hal ini bisa mengetahui secara dini perkembangan kesehatan masing-masing siswa-siswi dan kegiatan ini mendapatkan antusias cukup tinggi dari anak-anak. Pariyati, anggota komite saat mantau di lokasi, menyampaikan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Tangen. Pariyati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, PKG ini sangat bermanfaat. Sekaligus para siswa, tim medis akan mengetahui sekian ratus siswa yang memiliki riwayat kesehatan yang sebelumnya tidak dirasakan dan tidak diketahui. Mitra Buana, demikian tadi berita dari Kecamatan Tangen tentang cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh tim medis Puskesmas Tangen. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar,

Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung info pagi Buana Asri FM. Dan pagi ini kita belajar banyak hal dari Pramuka, kemudian dari kepolisian, dan dari juga dari pemanfaatan lingkungan menjadi sumber kebermanfaatan. Semua memiliki peran, mari kita mulai dari hari ini dengan hal-hal sederhana seperti menjaga lingkungan, menghemat air, tertib di jalan, kemudian mendukung UMKM, sampai kita mendampingi putra-putri kita, dan yang tidak kalah penting, menjaga kerukunan di tingkat masyarakat. Karena Sragen yang maju bukan hanya Sragen yang memiliki pembangunan yang baik, tetapi Sragen yang masyarakatnya peduli, guyup, produktif, dan saling membantu. Baik, saya Diana Harjono pamit undur diri dari ruang dengar Mitra Buana. Terima kasih sudah menjadikan Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, sebagai teman pagi Anda. Dan kata bijak di pagi hari ini adalah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kadang ia tumbuh dari satu orang yang mau peduli, satu keluarga yang mau menjaga, dan satu masyarakat yang mau bergotong royong. Karena ketika kebaikan dilakukan bersama, hal kecil pun bisa menjadi kekuatan besar bagi Sragen. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga lingkungan, dan tetap semangat. Yuk, greng!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: pagi. Dan pada pagi hari ini kita sudah menyiapkan tema, yaitu tip efektif menjelajahi dunia kerja. Sumber dari binus.ac.id. Nah, Mitra Buana, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Buat yang sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja, atau mungkin masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, Pernah sih enggak bertanya dalam hati, sebenarnya pekerjaan apa ya cocok buat aku gitu, bidang apa kira-kira yang cocok buat aku gitu, atau bagaimana ya supaya saya bisa punya karir yang bagus, dan yang tidak kalah penting, apa yang harus saya persiapkan supaya tidak kalah bersaing dengan orang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar sekali, karena membangun karier bukan hanya soal mendapatkan pekerjaan. Karier adalah sebuah perjalanan. Kita perlu mengenali diri sendiri, terus belajar, membangun relasi, berani mencoba, dan tentu saja jangan takut menghadapi perubahan. Mitra Buana dan saudara pendengar, pagi ini di Buana Putri Gerbang Karier kita akan membahas satu-satu tip efektif menjelajahi dunia kerja. Nah, ada berapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar perjalanan karier kita menjadi lebih terarah. Tapi sebelumnya, Anda harus tetap stay di Buana Asri Gerbang Karier, tentunya di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.sragen dan di aplikasi Radio Buana Asri. Tentunya siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Ada pariwara yang akan menjumpai Anda sebelum kita bahas tip-tip berikut ini.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Buana Putri. Buana Putri.

Anda masih bersama saya Diana Arjono di Buana Putri Gerbang Karir hanya di Buana Sri FM 94,7 MHz Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan Mitra Buana, kita di pembahasan topik tip efektif menjelajahi dunia kerja. Nah, kita masuki ke tip yang pertama. Yang pertama adalah Anda perlu mengenali diri dan tujuan. Kalau kita melakukan perjalanan, tentu kita harus tahu mau pergi kemana. Begitu juga dengan karir, kita perlu tahu dulu, saya ini sebenarnya siapa, apa yang menjadi minat kita, apa kelebihan kita, keterampilan apa yang kita miliki, dan bidang apa yang buat kita merasa tertarik dan semangat. Tentunya tidak kalah penting, kita perlu tahu apa tujuan yang ingin kita capai di akhirnya. Karena kalau kita tidak mengenali diri sendiri, kita bisa mudah terbawa arus. Teman memilih pekerjaan tertentu, kita ikut. Kemudian orang lain mengatakan pekerjaan ini menjanjikan, kita ikut juga gitu. Nah, melihat tren pekerjaan tertentu sedang populer, kita juga ikut-ikutan ke arah sana gitu. Padahal belum tentu pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan dan minat Anda. Jadi, sebelum sibuk mencari pekerjaan, kenali dulu diri kita sendiri. Coba tanyakan pada diri Anda, hal apa yang paling saya sukai? Keahlian apa yang saya punya? Kemudian bidang apa, pekerjaan apa yang sekiranya saya ingin tekuni? Dan Anda juga bisa memikirkan untuk jangka panjang. Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi seperti apa? Nah, tidak harus langsung dijawab. Yang penting kita mulai memikirkan hal-hal tersebut. Karena semakin kita mengenal diri kita, semakin mudah dan untuk menentukan arah karir kita akan lebih tertata. Kalau kita sudah mulai mengenal minat dan tujuan karir, nah, langkah selanjutnya Mitra Buana, Anda harus memperbarui CV dan profil profesional. Bagi pencari kerja, CV atau kurikulum vitae bisa diibaratkan sebagai kartu nama kita di dunia profesional. Karena seringkali sebelum bertemu langsung dengan kita, perusahaan terlebih dahulu melihat CV kita. Jadi jangan sampai Anda membuat CV hanya dibuat sekali, kemudian bertahun-tahun tidak diperbarui. Nah, itu enggak anu banget gitu loh, enggak disarankan banget. Pastikan informasi di dalam CV ini jelas, singkat, relevan, dan terbaru. Jadi Anda jangan malas untuk memperbarui CV, karena perjalanan Anda kan tidak stuck ya. Jadi hari ini pengalaman ini, besok ini, nah ini harus diperbarui. Setiap Anda punya pengalaman, punya referensi baru, harus diperbarui untuk CV-nya ini. CV ini Anda harus memasukkan pengalaman kerja yang pasti. Kemudian pengalaman organisasi juga penting. Pelatihan, nah ini pelatihan yang telah diikuti, kemudian sertifikat yang dimiliki, kompetensi kerja. Nah, ini harus juga Anda cantumkan di CV. Dan yang paling penting itu prestasi atau pencapaian yang relevan. Tapi perlu diingat ya, dari semua hal itu jangan memasukkan semua hal tanpa memilah. Jadi sesuai dengan posisi pekerjaan yang kita incar. Misalnya kita melamar sebagai konten kreator, maka pengalaman membuat konten, mengelola media sosial,
kemampuan editing video atau desain tentu lebih baik ditonjolkan. Selain CV, Anda jangan lupa membangun profil profesional di media sosial, termasuk di LinkedIn. Karena di era digital seperti sekarang, jejak profesional kita juga bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk rekrutmen. Jadi CV diperbarui, kemampuan ditingkatkan, profil profesional juga diperkuat. Nah, Mitra Buana, dua tips sudah kita bahas, kenali diri dan tujuan, kemudian perbarui CV serta profil profesional. Setelah ini masih ada 3 tips lagi yang tidak kalah menarik, tapi kita jeda dulu sebentar dengan kita menikmati ada titik-titik di ujung doa dari Sal pribadi. Oh ya, Mitra Buana, Anda jangan lupa untuk selalu berdoa untuk kemudahan karir Anda tentunya. Ada Sal Priadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, terima kasih Anda masih bersama saya, Diana Harjono, di Buana Putri Gerbang Karir. Dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana, kita lanjutkan kembali Buana Putri di Gerbang Karir. Nah, kalau kita tadi sudah membicarakan tentang mengenali diri dan membangun profil profesional, nah sekarang kita masuki tip yang ketiga, yaitu membangun jaringan atau network. Nah, ini penting sekali. Kadang ada orang yang berpikir, saya kan orang pendiam, bagaimana mau bikin network? Tenang, sekarang network itu tidak berarti kita harus berteman dengan semua orang. Network adalah membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang memiliki bidang, minat atau tujuan yang relevan dengan perjalanan kita. Bisa dimulai dari hal sederhana seperti mengikuti seminar, workshop, komunitas, organisasi, forum profesional, atau bahkan diskusi dengan teman yang memiliki bidang pekerjaan yang berbeda. Jangan hanya datang, duduk, kemudian pulang. Cobalah berkenalan, tanyakan pengalaman mereka dengan cerita mereka. Siapa tahu dari satu perkenalan sederhana, kita mendapatkan informasi tentang peluang kerja, pelatihan, bahkan kesempatan kolaborasi. Karena di dunia kerja, peluang kadang datang melalui orang yang kita tidak kenal. Tetapi tentu saja networking bukan berarti memanfaatkan orang. Bangun hubungan secara tulus, saling berbagi informasi, saling mendukung, dan jangan lupa Anda harus menjaga reputasi. Karena sekali kita membangun hubungan profesional, orang akan mengingat bagaimana sikap dan cara kita berkomunikasi. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke tip yang keempat, Mitra Buana. Apa itu? Nah, yang ini Anda jangan takut memulai dari bawah dan kembangkan diri Anda. Kadang kita punya keinginan. Saya ingin langsung mendapatkan pekerjaan yang bagus. Boleh. Punya cita-cita yang tinggi gitu ya. Juga gak ada yang larang. Tetapi jangan sampai keinginan tersebut membuat kita takut memulai dari bawah. Karena banyak orang yang sukses juga mulai perjalanan karirnya dari langkah yang sederhana. Mulai dari posisi junior, mulai dari magang, mulai dari pekerjaan yang mungkin belum sesuai dengan impiannya atau nggak sesuai dengan jurusan sekolahnya. Tetapi dari sana kita mendapatkan pengalaman, kita belajar menghadapi orang lain, kemudian juga belajar menyelesaikan masalah, bekerja dengan tim, belajar yang bertanggung jawab, dan yang paling penting kita akan tumbuh dengan pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Yang pasti Anda jangan minder ketika harus mulai dari bawah. Justru jadikan setiap pengalaman sebagai bekal, karena karir itu bukan perlombaan siapa yang cepat. Yang paling penting adalah siapa yang terus belajar dan berkembang. Dan kalau hari ini kita belum mendapatkan pekerjaan impian, jangan langsung merasa gagal. Mungkin kita hanya sedang berada di satu tahap perjalanan, terus belajar, terus mencoba, terus memperbaiki diri, karena pengalaman kecil hari ini bisa menjadi bekal besar untuk masa depan Anda. Nah, Mitra Buana, 4 tips sudah kita bahas, mulai dari mengenali diri dan tujuan, memperbarui CV serta profil profesional, kemudian membangun network, dan tidak takut memulai dari bawah. Tinggal satu tip lagi. Apa itu? Kita simak dulu sebuah lagu dari Ivan Steven, Jangan Paksakan Rindu.
Tapi ini tidak berlaku loh untuk Bu Nasri. Anda harus memaksakan rindu untuk selalu dengar Bu Nasri. Baik, tetap bersama kami di Gerbang Karier Bu Ana Putri dari 94,7 BKS Bu Nasri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan membacakan informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Kamis 13 Agustus 2026, update pukul 7 pagi. Ketersediaan golongan darah A di PMI Kabupaten Sragen sebanyak 216, golongan darah B 282, golongan darah O 172 kantong, sementara darah AB 61 kantong. Mitra Buana dan saudara pendengar, pada pagi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, agenda donor darah mobil unit PMI ada di Bank Jateng di Sragen mulai pukul 7.30 tadi, kemudian juga di PT Donglo di Plumbon Sambung Macan Sragen pukul 8. Nah, bila Mitra Buana dan sudah mendengar membutuhkan informasi pelayanan transfusi dan stok darah, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02718911587 atau di nomor HP 081-1357518. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan melanjutkan tema kita di Gerbang Karir pagi hari ini.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Buana Putri.
0: Mitra Buana kembali lagi bersama saya Diana Arjono di Buana Putri Gerbang Karir. Nah, ini dia tip kelima sebagai tip penutup di pagi hari ini, yaitu mempersiapkan diri untuk wawancara dan jangan menyerah.

Mitra Buana ketika mendapat panggilan wawancara kerja, jangan hanya berpikir, wah akhirnya saya dipanggil, jangan gitu. Tetapi setelah itu harus dilanjutkan dengan saya harus mempersiapkan diri. Nah, pelajari perusahaan yang akan kita datangi. Pahami posisi yang kita lamar, siapkan jawabannya untuk pertanyaan umum saat wawancara. Kemudian Anda harus berlatih berkomunikasi. Dan yang tidak kalah penting, percaya diri. Nah, bukan berarti harus merasa paling hebat ya kalau percaya diri ini. Tetapi yakin bahwa kita punya kemampuan yang bisa ditawarkan ke perusahaan yang mau kita lamar. Kemudian jangan takut menghadapi penolakan. Ini yang sering menjadi tantangan bagi pencari kerja. Jadi sebelum kita berangkat untuk wawancara, harus persiapkan mental dulu. Sudah mengirim banyak lamaran, tetapi belum ada yang diterima. Sudah mengikuti wawancara, tetapi belum juga berhasil. Anda jangan langsung menyimpulkan bahwa berarti saya tidak mampu. Belum tentu, bisa jadi memang belum waktunya, atau bisa jadi posisi yang ditawarkan tersebut belum cocok, atau bisa jadi kemampuan tertentu yang masih perlu kita tingkatkan lagi. Jadi penolakan sebagai evaluasi, kemudian tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya perbaiki? Karena dalam perjalanan karier, gagal satu kali bukan berarti gagal selamanya. Yang berbahaya justru ketika kita berhenti, tidak mencoba, tidak melangkah lagi. Mitra Buana, jadi kalau kita rangkum, ada 5 langkah penting untuk mulai menjelajahi dunia kerja. Pertama, kenali diri dan tujuan. Kedua, perbarui CV dan profil profesional. Ketiga, bangun jaringan atau network. Keempat, jangan takut mulai dari bawah dan terus kembangkan diri. Dan kelima, persiapkan diri menghadapi wawancara dan jangan mudah menyerah. Ingat, setiap orang yang punya pengalaman karir yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Belajar satu hal yang baru, mengenal satu orang baru, mencoba satu kesempatan baru, dan perbaiki satu kekurangan. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten bisa membawa kita menuju perubahan besar. Mitra Buana, semoga informasi tentang tip efektif menjelajahi dunia kerja pagi ini bisa memberikan inspirasi dan bekal, terutama bagi Anda yang sedang persiapkan masa depan karier. Jangan takut bermimpi, jangan takut memulai, dan jangan takut gagal. Tentunya jangan berhenti belajar. Karena kesempatan tidak selalu datang kepada orang yang paling sempurna, tetapi seringkali datang kepada mereka yang mau mempersiapkan diri dan berani mencoba. Saya Diana Harjono pamit dari Buana Putri Gerbang Karir. Semoga hari Anda penuh semangat, penuh peluang, dan semakin yakin dengan langkah yang sedang Anda jalani. Tetap bersama kami di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat pagi dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng!

Ya, salam, selamat pagi mitra pendengar Radio Buana Asri, di mana saudara saat ini berada. Puji nama Tuhan, kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah dan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang pada pagi hari ini, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu, berkati setiap pendengar yang ada, baik di rumah, di jalan, ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kami. Siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu, memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mitra pendengar, dimanapun saudara berada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana selama masih ada kesempatan. Nah, tema kita hari ini, selama masih ada kesempatan. Tentunya setiap kita diberikan Tuhan kesempatan, yaitu kesempatan kedua yang daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya di dalam kehidupan kita, mengapa kita berhak mendapatkan kesempatan kedua itu dari Tuhan? Pernahkah saudara merenungkan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Tentunya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua. Nah, untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita buka Alkitab kita dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tentunya setiap kita mendapatkan kesempatan yang kedua itu karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi dan kesetiaan-Nya itu sungguh besar di dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita pernah merasa gagal. Kita gagal di dalam sebuah pekerjaan kita. Kita gagal di dalam kita mendidik anak-anak kita. Kita gagal di dalam setiap bisnis kita, di dalam usaha kita. Mungkin kita juga pernah gagal untuk bangkit dari dalam dosa kita. Nah, dunia mungkin mengatakan satu kali gagal, maka kehidupan kita selesai. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Kalau kita diberikan kesempatan, itu artinya ada kesempatan kedua yang kita akan lakukan agar hidup kita menjadi jauh lebih baik lagi. Tentunya setiap kita pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang lepas dari namanya kesalahan. Tentunya bagaimana ketika kita mendapatkan kesempatan kedua untuk kita dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di dalam kehidupan kita. Ada hal yang paling dirindukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan, yaitu mendapatkan kesempatan kedua agar memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Pertanyaannya buat Bapak Ibu Saudara, mitra pendengar dimanapun berada, apakah kita layak mendapatkan kesempatan kedua? Kita renungkan hari ini, mengapa Tuhan memberikan kesempatan kedua di dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5, firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita,
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mungkin kita berpikir kita gak berhak mendapatkan kesempatan kedua, tetapi karena kasih Tuhan, kita mendapatkan kesempatan kedua itu. Kita berhak mendapatkan kesempatan kedua itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan kita untuk kita beroleh kasih karunia demi kasih karunia. Mungkin kita pernah sering jatuh di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa. Mungkin kita sering gagal dimanapun kita mencoba, tetapi kita perlu ingat ada kasih Tuhan yang senantiasa memampukan kita, yang melimpahkan kita agar kita dapat hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan Dia yang telah menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan. Nah, mengapa Tuhan mau kasih kesempatan kedua di dalam kehidupan kita? Karena rencana Tuhan itu belum selesai atas hidup kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, kita tahu di dalam kehidupan kita ini ada rencana. Tentunya banyaklah yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa rencana yang kita lakukan itu, kita pernah gagal, kita pernah jatuh, kita pernah terpuruk. Tetapi kalau Tuhan kasih kesempatan, artinya ada rencana Tuhan yang belum selesai di dalam kehidupan kita. Petrus, ia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kalau Tuhan pada saat itu tidak memberikan Petrus kesempatan kedua, mungkin ia akan berhenti. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kitab Petrus yang ia tulis. Mungkin kalau Petrus saat itu berhenti, dia menyangkal Yesus dan meninggalkan Yesus seperti Yudas, mungkin dia tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk dapat melayani Tuhan. Dan bahkan kita tahu Petrus adalah martir daripada Tuhan. Ia disalibkan terbalik sehingga ia menang di dalam imannya. Rencana Tuhan di dalam kehidupannya sungguh-sungguh tergenapi di dalam kehidupannya. Kalau Petrus saat itu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mungkin kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan Petrus. Nah, sama halnya dengan Paulus. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Kristen, jemaat mula-mula pada saat itu. Kita tidak mungkin tahu ada yang namanya kitab PB atau perjanjian baru yang ia tulis. Nah, sama halnya mungkin kita merasa hari ini kita menyerah di dalam keadaan kita. Kita telah banyak melakukan kesalahan demi kesalahan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak melihat kegagalan kita hari ini. Tetapi Tuhan itu melihat bagaimana komitmen kita untuk kita dapat berubah. Agar kita dapat lebih baik lagi di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, mengapa Tuhan mau kasih kesempatan kedua di dalam kehidupan kita? Karena salib sudah membayar lunas untuk kesempatan kedua kita. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan Yesus telah menebus kita di atas kayu salib. Dia telah membayar lunas, darahnya tercurah untuk setiap kita. Lewat salibnya kita memperoleh kesempatan kedua. Dengan darahnya yang mahal, kita telah ditebus. Nah, kenapa kita diberikan pengampunan? Karena Yesus sudah dihukum
ganti kita di atas kayu salib. Kalau hari ini kita sudah diampuni, jangan biarkan kesempatan kedua itu, darah yang mahal telah tercurah untuk kita. Kesempatan dua itu mahal, harganya dengan darah Yesus. Jadi kalau kita menolak kesempatan kedua itu, kita sama dengan kita bilang karya salib itu tidak cukup. Nah, kalau hari ini kita sudah mendapatkan kesempatan dua, kedua, darahnya yang tercurah di dalam kehidupan kita, salib yang telah ia bayar lunas untuk setiap dosa-dosa kita, untuk setiap kesalahan kita, yang seharusnya kita memperoleh, tidak memperoleh keselamatan, tetapi oleh karena darahnya, kita memperoleh keselamatan. Kesempatan kedua itu kita peroleh. Nah, mengapa Tuhan mau kasih kesempatan kedua di dalam kehidupan kita? Yang keempat, karena Tuhan mau kita jadi saksi, bukan korban. Sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, tentunya setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, diberikan tugas untuk menjadi saksi supaya semua orang diselamatkan. Untuk menjadi saksi Kristus, kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kita, tetapi sesungguhnya untuk kepentingan yang lebih besar daripada itu, yaitu untuk saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksi dan melakukan perkara-perkara yang mustahil, seperti Yesus memanggil Petrus dari seorang penjala ikan, ia menjadi penjala manusia. Tentunya setiap kita memperoleh kuasa yang sama, diberikan kuasa yang sama oleh Yesus. Kalau kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya kita mau

dari lubang. Tuhan selamatkan kita untuk menolong orang lain keluar dari lubang yang sama. Kalau hari ini kita dipanggil, kalau hari ini Tuhan telah menebus kita, jadikan kesempatan kedua itu bukan untuk diulangi lagi dosanya, tetapi untuk dipakai Tuhan untuk selamanya. Lalu bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan kesempatan yang kedua itu? Kita perlu mengakui dan bertobat. Bertobat artinya kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa lama kita dan hidup benar di dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni, bukan pembenaran, tetapi jujur sama Tuhan. Kalau hari ini kita banyak melakukan kesalahan, kita akui, kita jujur sama Tuhan, dan kita berbalik, kita bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan kesempatan kedua? Kita harus bangkit. Jangan ulangi kembali dosa kita, kesalahan kita, kegagalan kita. Dalam Yohanes 8 ayat 11, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, kita harus tinggalkan kehidupan kita yang lama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 juga mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, ketika kita sudah ditebus, kita di dalam Kristus, jangan ulangi dosa kita lagi. Kita perlu bangkit dan pergi meninggalkan dosa lama kita. Nah yang ketiga, bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan kesempatan kedua? Gunakan untuk memuliakan Tuhan dan jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Galatia 6 ayat yang pertama, pulihkan dengan roh lemah lembut. Kalau kita hari ini diberikan kesempatan, responi itu untuk kita memuliakan Tuhan. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kalau Tuhan kasih kita kesempatan kedua, artinya karena Tuhan itu adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang penuh kasih, rencananya itu belum selesai atas hidup kita. Dan salib yang sudah Ia bayar lunas untuk kesempatan kedua kita. Dan yang terakhir, Tuhan mau menjadikan kita saksi, bukan korban. Hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Selama masih ada kesempatan, kita harus hidup sebagaimana Tuhan mau, sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan firman ini sebagai perenungan kita untuk kita menjalani aktivitas kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati setiap mitra pendengar yang ada, dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mungkin ia sedang mengalami pergumulan yang berat, kami berdoa di dalam nama Yesus, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, baik pemulihan secara ekonomi, baik pemulihan secara kesehatan, baik pemulihan secara hubungan. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih senantiasa menopang dan setiap rencana-rencana yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan buka jalan, membukakan pintu-pintu berkat-Mu, tingkap-tingkap langit-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa Surgawi, dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dari pemimpin yang ada, Bapak Presiden, Wakil Staf, dan jajarannya. Biarlah Tuhan Indonesia boleh jauh lebih baik lagi. Jauhkanlah Tuhan daripada roh-roh yang tidak baik, bahkan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Biar bangsa kami boleh aman, bangsa kami boleh mengalami kesejahteraan, bangsa kami boleh hidup damai, dan setiap

0: umat Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini, biar mereka boleh mendapatkan tempat ibadah yang lebih layak lagi, diperhatikan oleh pemerintah dan bahkan oleh setiap lingkungan-lingkungan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk kota di mana kami saat ini berada, untuk Kabupaten Sragen, dari Bapak Bupati, Wakil dan Tab dan jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan memberkati. Biar kami percaya Sragen boleh ada shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas Sragen. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada, biarlah di desa-desa, bahkan di kota-kota, kesatuan hati oleh umat Tuhan boleh ada di Sragen, Tuhan. Dan berkati setiap gembala-gembala yang ada, biarlah gereja-gereja Tuhan semakin bertumbuh, dan pergumulan kami percaya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah dan beraktivitas dengan satu dengan yang lainnya, biar kiranya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Saat kami bekerja, Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kami, bahkan membukakan pintu-pintu berkat yang baru di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan doa kami ini yang kurang dari sempurna, biar Tuhan yang sempurnakan. Dan kami berdoa, biarlah kiranya berkat Tuhan turun tercurah atas setiap kehidupan umat Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Javamen.
2: Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen telah disampaikan oleh Bapak Hian Indrawan Wahyudi STH dengan mengambil tema Selama Masih Ada Kesempatan. Baik Mitra Buana, semoga yang telah disampaikannya dapat bermanfaat bagi Anda bersama keluarga tentunya. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Javamen.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi.
1: Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari ini, aku mau percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku, karena Engkau baik bagiku, Tuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku,

Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nun, Bapak Ibu warga Serakian Asri, samangke katraken sugeng siang, sugeng pepanggian malih cek wonten ing kiran Serakian Asriku, lumantar Buana Asri FM menika. Samangke sadangunipun setunggal jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Serakian, dumugi mangke wonten ing tabu sewelas siang. Milo sumangga menika waro-waro saking Bang Jateng cabang Seragen ingkang makaryo sesarengan wonten ing kiran Seragen Asriku, kita midhangetaken rumiyin.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM.

0: Matur nuwun.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah

0: layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi, pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri enggak kita lajeng ae kenal eh menikah inje. Kiaran Sragen asriku. Ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen dumugi mangke wonten ing tabu solasia. Kakak bapak ibu warga Sragen asri, mau pilih pada ngersakan lelangan campur sari karmanan penjenengan jeh. Semangat dalam tengok miosipun wonten lain telepon wonten 0271-890-799 utawi sakit ngintunakan WhatsApp soho SMS jeh wonten 082-1335-0947 makata. Sawangke ingkang sampun ngintunaken WhatsApp menika dalem bikak rumiyin nggih wonten Mas Diat menika ingkang wonten Jaten nggih The Land of Java Men menika Mas Diat badhe nyuwun lelangan abang lambe saking Didi Kempot. Kagem Mas Roni, kagem Bapak Ringo, kagem Iyang Pono, Bapak RT, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, lajeng wonten Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, lajeng wonten ugi Bunda Kini. Matur nuwun yuk greng. Jem atur sangat nuwun menika kagem Mas Diat ingkang lenggah wonten Jaten ingkang sampun miyos ugi ndherek ngregengaken wonten ing kiaran Sragen asriku menika njih. Lajeng wonten malih menika wonten Pak Jasmino menika njih sugeng injang kagem Pak Jasmino menika The Land of Java Men menika Bapak Jasmino purwode digrobokan request nemu mengaten saking Niken Salindri ketone pun kagem Eyang Pono, kagem Mbak WR, Mbak Ros Ajar ini, lajeng katur Bunda Natali, Bunda Suyatni, lan matur nuwun kemawon yuk keren. Ece, matur nuwun ugi menika kagem Bapak Jasmino, ingkang nggawa wonten purwode digrobokan, ingkang sampun miyos ugi ndherek ngregengaken wonten ing giaran Sragen asriku menika lumantar Buana Asri FM. Mangke lelangan ingkang dipun kersakaken nemu mekaten saged dipun rantos ing kepasti mangke badhe kaaturaken mekaten nggih kagem Pak Jasmino menika. Sawangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Delen oke sampean.
0: Cantik. Waduh.
1: Selamat siang Mbak Ati.
0: Enje sugeng siang. Wah, kadingaren menika sampun miyos menika Mbak Wer.
1: Ini cuma minta maaf, Mbak.
0: Wah. Enje, wonten menapa Mbak Wer?
1: Iya, waktu itu saya hapus.
0: Lain je, kenapa mesti dihapus? Denda lo?
1: Iya. Ini karena tahu-tahu itu orderan banyak Mbak, jadinya nggak bisa dengerin langsung di off langsung dihapus gitu.
0: Waduh, lain.
1: Mohon maaf. Tidak masalah apa-apa ya. Enje,
0: Mbak WR, buatin nopo-nopo meniko. Lain je.
1: Gimana punya kabar Mbak?
0: Alhamdulillah saya Mbak WR.
1: Alhamdulillah. Mau ngantri lagu masih Enje. Kebagian waktu enggak?
0: Wah ini. Masih lama ini baru mulai. Tasih tumugi tabuh kali welas nangke Mbak WR. Enje.
1: Mau request lagu.
0: Ngerasakan menapa? Menapa?
1: Nyawiji.
0: Enje.
1: Dari Lintang Kairo.
0: Enje, semoga kita nipun kagem sinten.
1: Iya, mau nipu salam. Salamnya buat Mas Dia. Terima kasih atas kehilangannya. Pak Jasmino juga, semoga sehat selalu. Enje. Pak Pono, Pak Tarbini, Mas I, sama Mbak Yuninya, semoga juga sehat.
0: Enje.
1: Mbak Ros,
0: Enje.
1: Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Mbak Ani tiga-tiganya.
1: Iya, Mbak Putri semoga sehat juga.
0: Enje.
1: Ya Natalia, Bunda Surati, Bunda Ngatmi.
0: Enje.
1: Bunda Fatma, Bunda Lis, Bunda Rohman serta Bapak.
0: Enje, semoga sehat semuanya.
1: Iya, Mas Juli Anjasmara juga.
0: Enje.
1: Bunda Nino lama enggak muncul.
0: Enci, Bunda Nino teleponnya rusak terus. Wah, boten kerso mios menika.
1: Enci. Oh, enggak apa-apa. Semoga sehat selalu Bunda. Bunda kini juga dan semuanya saja ya Mbak tanpa terkecuali.
0: Enci, ngaten.
1: Siang semoga sehat.
0: Enci.
1: Ya, Atin selamat bertugas, tetap semangat. Semoga sehat keluarga.
0: Matur sangat nuwun. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ambil kereng, aduh, matur suwun menika kagem Mbak WR Dahlia ingkang lenggah wonten Hong Kong, ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Mangke lalangen nyawiji ingkang dipun kersakaken dipun rantos sika pasti mangke badhe kataraken. Sawingkingipun Mbak WR dalem tami malih sugeng siang Buana Asri Seragen.
2: Halo
0: Bandung. Bunda kini sumangga Bunda. Sugeng siang Bunda kini yang cantik. Enje, ngrasakaken lelangan menapa Bunda? Lain jeng ngerasa nih cunduk mentel. Wah, sinten menikah yang keng badhe nikahan menikah ngagem cunduk mentel. Lain jeng ngaten. Lain jeng kangen kalian cunduk mentel. Lain jeng tak. Lain jeng semua ngepundak yang telepon kagem sinten. Oh ngaten jeng. Tahun 72 ngagemi cunduk mentul menikah ternyata.
2: Salamnya darah cunduk jali aja ya.
0: Inje. Inje. Inje ngaten. Inje Bunda, matur sangat nuwun miyosipun. Inje. Inje.
2: Tadi belum dibilang ya.
0: Lah inje ngaten. Inje Bunda, matur sangat nuwun Bunda.
2: Terima kasih Mbak Ade.
0: Sami-sami. Inje. Yuk greng. Aduh, matur sangat nuwun menika kagem Bunda kini. Ingkang lenggah wonten Balu, jeh. Ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku menika. Sawikipun Bunda kini menika dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Seragen.
2: Sugeng siang.
0: Cantik menika wonten sinten je?
2: Wonten kula mbak.
0: Kula sinten?
2: Kula nuwun.
0: Kula nuwun. Tante Ani yang cantik. Sumangga monggo monggo pinara Tante Ani.
2: Ya Allah, monggo monggo enten.
0: Inci, monggo monggo pinara Tante Ani. Tante Ani yang cantik. Semoga ngerasakan menopo menikah Tante Ani.
2: Lari aku nyuwun kuat maafi.
0: Menopo?
2: Kuat maafi.
0: Apa kui?
2: Dari Happy Asmara.
0: Hah?
2: Kuat no aku.
0: Walah, kon kuat nih to. Kuat no, kuat no, kuat no hatimu Tante Ani. Lain je kuat no aku yo. Iya iya iya, kayak dikuat nih wae yo Tante Ani yo, pokoknya kudu kuat. Strong pokoknya. Inje, semoga kentenipun kagem sinten. Ngapa mesti sedih yo yo. Inje. Aduh dolang ge lebih to. Nje semoga pokoknya harus happy. Enggak boleh sedih-sedih.
2: Sepi, sedih.
0: Ojo sedih ya. Ngopo sedih? Sepi yo tindak radio gen terhibur.
2: Aku mau sepi itu ae to yo yo.
0: Langge ngopo kok sedih-sedih? Sedih yo. meluncur toh ya. Ngeraras itu sedih. Emang, ngaten lho Tante Ani.
2: Ije. Terhibur.
0: Lengke no, terus pun dia.
2: Banyak.
0: Pokoknya kalau kesepian meluncur ke studio. Nah, di sini happy, banyak temennya, nggak kesepian lagi Tante Ani. Jeh toh? Ije ngaten kaya. Ije, semoga Tante Ani kentunipun kagem sinten. Dos pundi?
2: Enten Mbak WR mau nggih.
0: Ije, wonten Mbak WR kalau mau. Ije, Bunda Kini ugi.
2: Bunda Nino habis operasi.
0: Oh iya, semoga udah sehat ya Bunda Nino je.
2: Belakang udah.
0: Ije.
2: Kebelahnya lagi.
0: Satunya, yang satunya kenti. Ije, mungkin-mungkin enggak saras menikah Bunda Nino sehat kembali seperti sedia kala. Ngaten je. Pokoknya nderek tetunggu menikah kagem Bunda Nino wonten Taman Asri. Ije. Ije.
2: Salamun
0: kagem
2: Bunda Yasman
0: ugi. Injih, lajeng sinten malih.
2: Injih. Mbak Ani Suwarno.
0: Injih, yang cantik dan gemoy.
2: Ada. Injih. Bunda Lasmiati.
0: Bunda Lasmiati. Injih.
2: Bunda Lis.
0: Bunda Lis.
2: Enten Mbak Rus.
0: Mbak Rus.
2: Bunda Fatimah, Enten Mas Yulis Anjasmara,
0: Injeh, lajeng,
2: Enten Mas Is,
0: Mas Is, Injeh, kalian Mbak Yuninya, Injeh,
2: Enten Cak Roto,
0: Cak Roto, Injeh,
2: Enten Pak Merdeka,
0: Pak Merdeka.
2: Merdeka
0: sih. Enjoy merdeka. Wah, semangat tuh pokoknya. Semangat 45.
2: Ngaten. Ini ya, Pak.
0: Enjoy Tante Ani.
2: Enten
0: sinten malih.
2: Mas Andri Tiawan,
0: Enten
2: Pono, Enten Pak
0: Sinten, Pak Mul, nah,
2: Enten Pak, apa lagi Mbak?
0: Siapa lagi?
2: Mbak siapa ya, aku lupa. Mbaknya
0: banyak. Oh.
2: Mbak Nana.
0: Ije.
2: Mbak Wijaningsih.
0: Mbak Wijaningsih.
2: Enten Melih, Mbak. Aduh, lupa aku.
0: Wah, Ije. Pokoknya mbak-mbak kabeh.
2: Mbak semuanya aja.
0: Mbak semuanya saja. Iya, Ije.
2: Daging sesungguhnya daging.
0: Matur sangat nun, Tante cantik.
2: Betul saya.
0: Enje. Enje leres Tante Ani.
2: Tetap
0: semangat. Apalagi kalau ada suaranya Tante Ani, tambah semangat pokoknya. Enje, pokoknya tunggu suaranya wis semangat. Ngaten Tante Ani. Injih.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami. Yuk greng. Aduh, matur sangat nuwun menika kagem Tante Ani yang cantik ingkang nengga wonten Sarigunan alias Kampung Lampion menika injih. Mangke kuatno aku dipun rantos nggih. Mugi-mugi koleksinipun wonten lan saged kaaturaken mekaten. Samangke Abang Lambe kagem Mas Diat kaaturi nampi rumiyin menika. Yeah.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga enggak kita laksanakan malih menikah aja. Kiaran seraken asriku. Ika makaryo sesarangan kalian bang jateng capang seraken. Tubuh kita pun sebelas mangke aja. Sama kaya ingkeng sampun ngintun akan whatsapp malih menikah wonten Nadia. Ingkeng lengkau wonten makeru menikah aja. Assalamualaikum mbak, selamat siang semua para pendengar radio Buana Asri FM. Request lagu lancar saking sadewa. Niko saking Nadia, engkau wonten mageru. Terima kasih Mbak Atin, sehat selalu. Yuk greng enje. Matur suwun ugi menika kagem Nadia, engkau wonten mageru menika enje. Sawake sugeng siang ugi menika. Kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menika enje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Atin, menika gemoh hadir absen Mbak. Mugi mboten dilupakan. Wah, mboten menika Mbak Ani. Badhe nyuwun lagu Lintang Ngati. Salamipun wonten Mbak WR, Mas Diat, Mas Is beserta Mbak Yuninya, Bunda Suradi, lajeng katur ugi Bunda Yasman, wonten Bunda Kini, halo-halo Bandung, wonten Bunda Ninu, Bunda Fatimah, Bunda Lis, lajeng Pak Timbul, Mas Andri, Mas Brahma, wonten Pak RT, Mbak Pono, Mbak Martini, Bude Nini, Bude Sharon, ugi sedaya kemawon Mbak, kagem Mbak Atin sugeng tugas mugi mboten saya. Pokoknya tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Matur suwun, gemoy tunggu lagu nipon yuk greng. Oh je kesupen, kagem Tante Ani matur suwun seger-segernya ya. Yuk meluncur Tante. Waduh, lainje menikah meluncur kemana ini? Oke, ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi malih sugeng siang Buana Asis Raken we lah kok lepas lainje mangke saged dipun wangsuli lah menika wonten malih sugeng siang Buana Asis Raken
1: delen
0: onje
1: delen Mbak niku
0: enje
1: delen udah pameng dino minggu ketemu Raden Panji.
0: Ingat
1: lagu Tanjung Mas Ninggal Janji.
0: Oh inje Pak Pono Tanjung Mas Ninggal Janji.
1: Inje
0: mutu napa-napa.
1: Inje. Niku utawi anu tambah niku sosok kan napa niku anu niku lho napa niku anu perkudoro nyang modo songo reka-reka loro sing nagih bendang lungo.
0: Oh ngeten to we
1: reka-reka loro mungkin ditunggu wae
0: reka-reka loro sing nagih lungo
1: kan ngoten iki to bae
0: inggih
1: salam kagem ya kan maksud dawa niki salam kagem Bu Sri Pajajus Paratman Pak Yatiman Pak Kanto Sabit Pak Sabarno Pak Merdeka Pak Kawulalit Pak Sarbini Bu Siti Pak Wisnu Haji Pak Suki Pak Gunawan Haryadi. Salam mugi panas jekati pira Pak Yono kati pira Mbak Ari wonten Blimbing Bugun wonten ing Bongo Pak Yati Bongo Pak RT Mimpu Pak Indra Pak Jasmino Pak Margono Buyatmi Mbak Eci pon Bu Nino wonten kesupan salam Bu Yasman Bu Meme Bu Eko Bu Surbani Bu Suradi Bu Kini Bu Agung Bu Lis Bu Natali Bu Yuti Bu Prayitno Geru Kidul Mama Trika Mama Meka Mama Rafael Mama Tato
0: ngaten.
1: Salam mugi Mbak Lana Sati, Mbak Ani, Mbak Widanisi, Mbak Parsi, Mbak WR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Epi, Mama Ani Aswa, Mbak Nana, Ajeng Pak Ajeng Mali Pak Dian, Pak Yon Plastik. Mugi Pak Bejo Mas Giar wonten Jaten, Mas Jalio, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Roni wonten Tangerang, Mas Aprilian Mas Julian Jasmara, Ajeng Mali Mas Eko, Mas Is, Mbak Rus wonten ing Krego. Salam mugi Mas Andri Sisiaman Mbah Timbul, Mas Yanto Penggung Pak Taufik wonten Gorejo, Pak Rohman wonten Wonosalo Ibu, Pak Rohman Wonosalo Ibu wonten ing Wonosalo lan Pak Sutesno RBA sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Kota Kabul.
0: Ah, enjek klakon terus menika Kabul terus, enjek.
1: Lagi kota sing gumun karo teh. Enjek karo teh kok gumun. Tapi ibu kota Iran itu lima kota yang gumun karo teh yaitu teh Iran.
0: Ngaten.
1: Karo teh Iran.
0: Nggih
1: to, teh Iran, nggih. Nggih, kabeh RBA gelombang sing mutune unggul.
0: Enjing ngaten.
1: Kula luwih becik nyetel RBA tinimbang lunga sak paran-paran.
0: Nggih, wis pokoke nyetel RBA lak nggih terhibur nggih, Pak, nggih.
1: Nggih,
0: enjing.
1: Nggih, kan napa niku? Napa niku? Anu niku nembak bawa ajeng nambahi malih napa niku anu diimbui panganan.
0: Ngaten nggih.
1: Diimbui panganan buntele dikeleke.
0: Lah nggih to.
1: Lah buntel kan mboten kanggo Mbak niku.
0: Lah nggih terus dikelekne nggih Pak nggih.
1: Lah nggih diimbui panganan buntele dikeleke. Dilabui tenanan.
0: Nggih.
1: Kok saiki dilalek.
0: Nah, itu was ngelabui nge Pak nge.
1: Lah
0: nge to. Saiki malah dilalek nge. Lah. Enje. Enje.
1: Mereku doro menyang Mojo Songo.
0: Enje ngaten.
1: Reko loro. Wong sing nagih
0: bintang lunga lengke ora lunga-lunga nggih Pak nggih.
1: Enjing matur nuwun.
0: Matur sangat nuwun menika kagem Pak Pono menika enjing ingkang sampun miyos dherek kregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Sumangga menika nyawiji kagem Mbak WR Katrina Ampi Rumiyin ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sasampunipun lelangen saged miyos malih sumangga.

0: acuan kredit.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi
5: Nelayan of Java Man.
6: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.
7: Semoga hinggal kita lajengaken malih menikah inje hatin sati pada ngaturaken hiburan wonten Sragen Asriku menika dumugi mangke wonten ing tabuh kalewelasian. Samangke lelangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken wonten cunduk mentul menika ingkang kala wau dipun kersakaken kalian bunda kini yang cantik ingkang nenggah wonten balu. Semoga bunda lelangan cunduk mentul ngendikanipun kangen kalian cunduk mentulipun dari tahun 72 ngendikane ngagem cunduk mentul. Semoga samangke katri nampi saged kalaras mugi-mugi dadosaken lipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antrene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya ndak.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri enggal kita lajengaken malih menika ijek kiyaran Sragen Asriku ingkang badhe atinaturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kali welas siang menika ijek. Samangke wonten Mas Aat menika ijek sugeng siang kagem Mas Aat. Selamat siang Mbak Atin. Kirim salam menika kangge kru lare-lare Martabak Alan wonten Tejo, Arif, Habib, Dafa, Brian, Musa, Rudi. Lanje, selamat gawe adonan. Pokoknya semangat wae, Bro. Ngaten, Je. Dan kru Hotel Palma, selamat siang aja. Lagunya nanti Tanjung Mas Ninggal Janji, Bos. Lanje, kapan piknik enten Malang meneh menika?

0: Nggih, matur suwun menika kagem Mas Aat mangke Tanjung Mas ninggal janji saged kalaras sareng-sareng kalian Pak Pono nggih, kala wau ki ngersakaken Tanjung Mas ninggal janji mekaten nggih. Samangke wonten Bunda nipun Nona Adelia menika sugeng siang katin kawasan Cepu Andong Boyolali hadir nyuwun lelangen ninggal tatu saking Mas Didi Kempot nggih. Ketonipun kagem Bunda Ros, Bunda Gun, wonten Bunda Gini, Bunda Natali, wonten Mbak Yuni, Mas Is, Mas Andri, Mas Diat, wonten Pak Ponogi, sugeng makaryo kemawon kagem Mbak Atin menika sugeng tugas mugi mboten enggal saya. Matur suwun saking kula bundanipun Nona Adelia menikaji. Sawake ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tami malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bu Ana Asri Sragen.
0: Enci Mas Is, sumangga. Bagus. Enci.
1: Aku tuh heran nih dengan apa punya ilmu telepati lah. Apa kekayaan? Mau fitnah saya ini.
0: Gak boten kok yo.
1: Tapi mau elek kok yang kecil bagus.
0: Ah, mau kok bagus mau buai.
1: Iya.
0: Enci.
1: Pokoknya aku bagus ngelek kaya ngopo lho ya.
0: Nggih, pokoknya bagus kabeh nek kagungan kumis. Bagus ngaten. Enjeh.
1: Nggih, apa bagi, Pak?
0: Ngersakaken menapa Mas Is? Enjeh.
1: Lagune ini aja, Mbak. Lagu Alam Kangen tapi sing bukan dari Indah enak kan, Mbak?
0: Kangen.
1: Salam Kangen.
0: Oh, Salam Kangen. Lah saking sinten ingkang dipun kersakaken?
1: Saking Sragenan, Mbak, Campur Sari.
0: Lanjut, ingkang nyekar sinten menika Mas Is?
1: Pasake sepeda pun Endang, kalau Endang kan gelapnya beda.
0: Oh, pokoknya ora Endah laras.
1: Nggih, Endah sapa itu nggih.
0: Lanjut, cobi mangke dalem.

0: Terus buat Bunda Gayatri, Bunda Fatima, Bunda Surati, terus Mama Ipajar, Ibu Yelani, terus buat Mbak Pono, Mbak Timbul, Mas Andri Setiawan, Mas Didi Aja Semara, Mas Roni, terus Mas Kis, Mas Kis ini pindah gimana ini.
1: Lainje to Mas Kis menika tebe kok ya wonten lejeh Pemalang Selatan ngoten
0: inje. Pemalang Selatan Blatung
1: iki ra dibuka. Lha ngene Blatung.
0: Bapak Mista. Terus buat Pak RT, Pak Mul. Terus buat Mamai Aswa, Mbak Ani dan Mbak Ani yang cantik dan gemoy.
1: Iya,
0: kata Mbak Apin itu loh. Aku tak mau dengar lawani. Buat Mbak MM, tapi Mbak MM tapi telepon saya. Tapi aku pas nggak pegang HP, tak balik apa mbak gitu kan, aku mau ke situ kok, aku gak nyekel HP ya, aku jagung sih
1: ngaten
0: nih mbak. Buat mbak Mati ini mbak Putri Mas Brahma
1: ini Karus
0: Karus harus diajari ini kan gak disegang mbak. Merengut apa mbak?
1: Merengut.
0: Kak harus diajari ini dan ngolor itu
1: tetap ya. Pokoknya kudu di jelang kape.
0: Jelang kape ya.
1: Jelang kape pokoknya.
0: Terus buat Mbak Goda, Mbak WR, Mbak Dahlia.
1: Lagi ya kudu kape.
0: Kudu kape.
1: Lagi ya kudu kape.
0: Buat ini mbak, spesial buat itu cak. Spesial buat meeting cakra boti Deddy Purnomo.
1: Ngaten.
0: Alias Brahma Kubara. Biasanya rumah saya bagus deh ya mbak.
1: Langge om ya bagus kok ya.
0: Dua di meeting cakra boti.
1: Akhirnya Purnomo itu. Bagus gede duur.
0: Itu bener lah aku dulu.
1: Langge.
0: Tak selesai nanti saya pundak ya.
1: Bagus gede duur tenan toh.
0: Tak pundak ya gini. Terus buat Mas A'a, terima kasih Mas. Tidak jelang aku.
1: Lah menika sing dijelang kanca-kanca ne martabak kok
0: menika. Aku gak dijelang, pokoknya sehat selalu. Terima kasih.
1: Injih sami-sami Mas I.
0: Banyak
1: teman banyak rekan matur sangat nuwun menika kagem Mas I sing lenggah wonten Mojo Wetan. Salam kagem Mbak Yuni nipun. Nah, samangke kagem Tante Ani yang cantik ingkang wonten Kampung Lampion, kuatno aku wis pokoke tak kuat nih tenan menika sumangga Kak Atri nampi rumiyin kagem Tante Ani menika nggih ingkang badhe miyos wonten telepon mangke sesampunipun lelangen saged miyos malih.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jo.
3: Eh, kamu, Bill.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia.

0: Ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
6: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok, sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
5: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
6: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
5: Serius? Terus syaratnya piye?
6: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
5: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
6: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, aja nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh.
4: Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

Semoga kakak bapak ibu warga serai kenan sri sinambi kita nyerantos aten luhur ikan mangi pada kantor akan tapu sebelas langkung sekawan doso sekawan menit nih aja pas ewonten waktu kirang langkung wolong menit nih aja pasti sakit keatur akan kali lelangen. Mangke lintang ati menikau kakak Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang kenggak wonten teguh jajar. Mangke kalajengaken Tanjung Mas Ninggal Janji kakak Pak Pono soho Mas Aat yang kengersaken Tanjung Mas Ninggal Janji. Sepidah paleh sinambi kita nyerantos adan luhur yang keng mangke badi katuraken tabu seolah langkung sekawan doso sekawan menit. Semangat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Bapak Ibu warga Sragen Asri, sama kita pun selas langkung sekawan doso sekawan menit waktu lipun katuraken adan luhur kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengenipun.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan
3: 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget nih di kesempatan siang kali ini Antin Sardi bisa menjumpai kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal Antin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, jumpa kita sudah saya buka dengan satu teman yang bertajukan Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Oke Mitra Buana, silakan untuk Anda yang mau beratensi di sini ya. Yang pasti masih Atin buka di line telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082-1339-50-947. Sekarang untuk Mas Dia dulu nih yang sudah berkirim WhatsApp di sini ya, The Land of Java Men, Mas Dia request nada kasih dari Faris RM ya. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak Ion, Bapak RT, Bunda Yasman, Bunda Gini, ada Bunda Nino, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini. Terima kasih, keren. Oke, terima kasih ini untuk Mas Diat ya. Sekarang yang di line telepon nanti terima dulu. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
1: Gelen of Java Men.
0: Bagus, ya, Pak Pono laku, silahkan.
1: Lagu Perjuangan 45,
0: iya.
1: Lagunya tuh, anu... Selendang Sutra, gitu.
0: Iya.
1: Nah, apa ya Selendang Sutra, apa gimana itu?
0: Iya, Selendang Sutra kali ya Pak ya.
1: Iya,
0: Iya.
1: Ya salamnya untuk semua saja Pak Tati. Acara Sambur Sari sudah saya.
0: Sudah disenggolin ya Pak ya.
1: Semuanya sama menikmati lagu lama itu ya, yang dipandu oleh Pak. Atin dengan teriring ucapan itu loh Pak.
0: Iya.
1: Ucapannya itu barangkali hanya begini itu loh Pak. Apa itu orang lupa pergi ke Jombang pada hari Minggu. Ya, hari Minggu anu apa itu hari Minggu pada bulan bulan anu Pak, bulan Agustus itu Pak. Itu apa itu nyetel RPA tanpa bimbang tanpa ragu.
0: Iya.
1: Karena RPA memang gelombang yang mutunya bagus.
0: Gitu ya Pak ya.
1: Ya okay. Masih lagi itu anu tuh Mbak itu di Pelupuh sudah ada SMP-nya. Dulu selalu acuh tak acuh. Itu dulu loh Mbak itu.
0: Dulu ya Pak
1: itu
0: ya.
1: Dulu selalu acuh tak acuh. Sekarang anu berulang kali anu minta nomor HP-nya.
0: Iya dulu acuh tak acuh, sekarang minta nomor HP-nya ya Pak ya.
1: Masih lagi apa itu? Anu itu Pak, itu ikan kutuk berenang dekat batu. Ya pura-pura batuk. Ini tidak batuk sungguhan tapi ini pura-pura batuk. Ternyata ada maksud tertentu.
0: Oh ternyata ya Pak ya. Oke.
1: Berikan berarti kalian yaitu apa itu beli kunudin juga beli tabung gas.
0: Iya.
1: Batin selamat melaksanakan tugas.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Pono.
1: Terima kasih. Yuk
0: keren. Oke deh, Selendang Sutra nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Simponi Kenangan. Hadir lagi Mbak, mau diplaykan The Power of Love. Lagunya untuk semua monitor RBA. Selamat siang aja, selamat dengerin sambil istirahat siang ya. Salamnya untuk semuanya, juga untuk Mbak Atin nih. Terima kasih Mbak Atin, yuk greng. Wassalam. Oke. Terima kasih ini untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang tetap setia sama Buana Asri FM kita ya. Nanti The Power of Love bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang yang di line telepon Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
2: Siang Mbak Atin.
0: Iya, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Adakah di sana Mbak Larasati?
2: Hey, bukan Mbak
0: Putri. sampai fangkling loh Mbak Putri. Habis lama banget gak pernah nongol di sini sih. Tapi tetap setia dengerin ya Mbak Putri ya.
2: Insyaallah.
0: Alhamdulillah baik. Mbak Putri sehat kan?
2: Alhamdulillah berkat doa Mbak Putri. Kalau dari Pindo ya Mbak ya.
0: Yang apa ini Mbak Putri?
2: Kasih putih tambah tanda timo.

0: Tina DR kan. Di belakangnya Mbak Putri nih, nanti terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Iya, selamat siang Tante Ani yang cantik. Silahkan ini Tante Ani.
1: Mbak Ati, aku mau sebuah Love is your love.
0: Apa?
1: Nanti tak bilang aja ya.
0: Oke.
1: Aku ceritanya yang ini nih ya.
0: Oke, silakan ini Tante Ani, salamnya buat siapa nih?
1: Ini tadi kan udah tapi ada Mbak Putri. Tak lupa juga buat Pak Mul yang di Bojosongo. Iya. Lagunya buat dia itu Mbak.
0: Spesial ya buat Pak Mul ya. Oke deh, semoga aja nanti koleksinya ada. Pastinya dikirim lewat WhatsApp ini ya nanti judulnya.
1: Tapi udah tahu Mbak Putri loh nanti lagi nih.
0: Oke.
1: Nggak capek.
0: Iya deh, terima kasih Tante cantik. Masih yang di sini ini ada rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh yang di sini bisa ngemil.
1: Mbak, nanti tadi sampaikan ya.
0: Oh iya, untuk Mas Is disampaikan sendiri aja sekarang nih Tante Ani, mumpung on air.
1: Itu namanya Mas Roni sama Mas Doni itu loh.
0: Iya. Nih Mas Is, Mas Roni sama Mas Doni apa tepang gitu ya.
1: Apa dekat juga apa enggak gitu.
0: Oh iya, rumahnya dekat apa enggak gitu ya. Tuh Mas Is, Tante Ani tanya nih, Mas Roni sama Mas Doni apa deket rumahnya sama Mas Is gitu ya?
1: Iya, itu teman-teman SMP.
0: Oh iya, ternyata ya. Gitu ya ternyata ya. Semoga aja nanti Mas Is dengerin nih, jadinya bisa jawab gitu ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Semoga aja Mas Is stay tune nih Mas Isnya.
1: Oke,
0: Tante Ani. Waalaikumsalam. Yuk, Greg. Aduh, terima kasih ini untuk Tante Ani yang cantik ya, yang sudah beratensi juga di sini. Sekarang untuk Mas Diet, nada kasih dari Faris ya. Bisa disimak dulu, pastinya tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Oke, Mitra Buana masih di Simpo di Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita ke tumbang berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana, yakni kiat belanja hemat. Mitra Buana, kiat utama belanja hemat adalah membuat daftar kebutuhan sebelum pergi berbelanja. Menentukan batas anggaran yang tegas, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta memanfaatkan diskon atau promo secara bijak. Berikut adalah beberapa tip praktis untuk mengendalikan pengeluaran saat berbelanja. Yang pertama, perencanaan sebelum belanja. Cek stok barang yang masih ada di rumah agar tidak membeli item ganda. Kemudian susun daftar belanjaan secara rinci dan mematuhi daftar tersebut. Tentukan alokasi anggaran belanja maksimal dan bawa uang tunai secukupnya saja. Kemudian yang kedua, strategi di tempat belanja. Nah, bandingkan harga barang di beberapa toko atau pilih pasar tradisional untuk harga yang lebih murah. Prioritaskan fungsi dan kualitas dibanding merek terkenal. Nah, manfaatkan potongan harga, promo, atau mungkin cashback hanya pada barang yang memang masuk daftar Anda. Oke, tip kiat belanja hemat ini bersumber dari Google Ringkasan AI.

Oke, Mitra Buana, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Atin buka lagi. Ada siapa ini ya? Ada bapaknya Mita di Bomati Masaran ternyata. Kali ini mau minta lagu Singkong dan Keju dari Belpet. Untuk Mbak Atin, salam buat semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali. Oke, terima kasih untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran. Singkong dan Keju ya, nanti bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang satu tembang untuk Pak Pono, ada Selendang Sutra ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Okay, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi, pastinya masih di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM. Sekarang ada Pak Jasmino nih ya, The Land of Jovoman. Bapak Jasmino mau minta lagu Lembah Biru dari Andi Miriam Matalata. Salamnya buat Mas Diat, Mbak WR, Mbak Ros, Yang Pono, dan buat Yang Siar sukses selalu. Terima kasih Ukraine. Terima kasih untuk Pak Jasmino, selamat siang aja ya. Pastinya juga masih setia sama Buana Asri FM. Kemudian juga ada lagi nih, ada Pak Mul yang ada di Mojosongo ini. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men, Simfoni Kenangan, request rindu lukisan ya. Teruntuk Mbak Atin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas dan salam bahagia. Lagu tadi juga untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Pokoknya sukses selalu, tidak lupa spesial untuk Pak Pono Setio Cipto juga. Oke, terima kasih untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Nanti lagunya Rindu Lukisan, nanti bisa ditunggu ya. Pastinya nanti bakal hati hadirkan. Sekarang yang di line telepon nanti terima lagi nih. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Halo
0: Bandung, Bunda Kini yang cantik. Silakan ini Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Apa Bun? Ya, lagunya apa?
1: Pramugari Udara.
0: Oke, silakan Bun, kirimnya buat siapa nih?
1: Yang belum saya bilang itu Mas. Sama mamanya Putri yang di Mojo.
0: Iya.
1: Mbak Putri yang di Tegulandang. Belum ya.
0: Oh, yang belum ya, yang sudah enggak dicelang lagi ya, Bun.
1: Ya,
0: kentenan gitu ya. Iya. Itu aja, Bun.
1: Iya.
0: Oke. Tadi juga udah banyak ya Bun ya. Oke deh, terima kasih untuk Bunda Kini yang cantik. Oh iya, selamat makan siang Bun. Oke. Waduh. Wah, kunjungan dua ya Bun ya. Pada punya hajat ini musim ya. Oh gitu. Oke deh Bunda. Oke, selamat makan untuk Bunda Kini. Waduh. Oke, Bunda. Iya. Oh iya, numpak pesawat ini ya. Lah iya ya. Iya, kalau deket ya Bun ya. Pak Kliwir gitu nyampe ya Bun. Iya. Oke Bunda, terima kasih. Iya deh. Oh iya, Cak Roto. Ini dapat salam dari Bunda Kini. Halo-halo Bandung. Oke deh.
1: Terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama Bunda. Iya. Yuk kreng. Aduh, terima kasih nih untuk Bunda Kini. Halo-halo Bandung. Yang pasti sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, nanti bakal Atin hadirkan gitu ya. Sekarang satu tembang. The Power of Love. Ini yang tadi direquest sama Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Sekarang bisa disimak dulu nih Mbak Ani yang cantik, gemoy. Semoga masih stay tune di sini ya. The Power of Love, bisa disimak dulu.

0: the power of love bersama. Siapa ini ya? Tahu deh, pokoknya selain Dain nih, tadi spesial aja untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik, gemoy, pandai bikin kue, pinter masak, masakannya lezat. Soalnya yang di sini udah ngerasain nih masakannya Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy gitu ya. Pastinya temannya sudah hadir-hadir kan? Sudah disimak juga ya sebagai teman beristirahat di kesempatan siang hari ini.
1: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
2: Diskonnya untuk apa?
1: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
2: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
1: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
0: Oke, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi. Pastinya masih di Simpon Kenangan yang bakal Atin gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang dulu nih untuk Mas Aat yang ada di Putatannya. Selamat siang Mbak Atin. Lagunya Rindiani ya, khususnya buat bosku Mas Isdayat. Thank you. Oke deh, terima kasih nih untuk Mas Aat yang ada di Putatan. Tapi kayaknya nanti lagunya habis Warta Berita gak apa-apa ya Mas Aat ya. Karena antrian di depan masih panjang nih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Aat ya. Sekarang yang di line telepon nih Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asmi Sragen.
3: Selamat siang, oh, selamat siang.
0: Iya,
3: Atin Saji ayah Sisi Ati.
0: Iya, Pak De Sarbini. Sehat ya Pak De ya. Sehat ya.
3: Lagunya ikut.
0: Iya.
3: Salami juga ikut Pak Pono tadi.
0: Oh, ikut
3: Pak
0: aja.
3: Komplit.
0: Oke. Wah, ya, ramai sekali nih Pak De sama cucu-cucu ya.
3: Oke.
0: Ternyata ternyata ngomong cucu ini Pak Disarbini
3: ya,
0: iya deh.
3: Terima kasih Bu.
0: Sama-sama. Yuk, keren. Aduh, Pak Disarbini ngomong cucu ternyata ya di kesempatan siang hari ini. Oke deh, yang paling bahagia juga ngomong cucu gitu ya. Oke deh Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini udah Hatin siapin nih ya. Kasih Putih Tambatan Hati yang tadi direquest sama Mbak Putri yang ada di Teguhan. Oke deh Mbak Putri yang cantik, silahkan ini temannya bisa disimak dulu ya. Semoga tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

tambatan hati. Spesial aja untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan ya. Semoga udah disimak ya Mbak Putri ya. Pastinya tetap setia sama Buana Asri FM. Sekarang selamat siang dulu nih untuk Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirjo nih. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat tugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Aku mau minta lagu ya Mbak dari Bruri, pamit buat Mbak Atin, terima kasih yuk keren. Oke deh, terima kasih untuk Bunda Miko ya. Tapi kayaknya lagunya nanti habis warta berita ya Bun. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Kali ini tinggal beberapa menit nih, 9 menit kita harus break dulu untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya. Sementara tembang masih panjang nih. Pastinya ini ada How Deep Is Your Love yang tadi direquest sama mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Dan lagu ini spesial untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ini. Khusus spesial gitu ya, untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo aja gitu ya. Dan nanti habis lagu ini dirangkai dengan singkong dan keju ya, yang tadi direquest sama bapaknya Mita yang ada di Buah Mati Masara. Dan nanti selesai dua tembang ini ya Tina Derkan, kita break dulu sekali lagi untuk mengikuti warta berita dari Jakarta gitu ya. Dan untuk Mitra Buana yang sudah berkirim WhatsApp tapi belum bisa keputer temannya ya, yang pasti nanti habis warta berita ya untuk Pak Jasmino, Pak Mul di Mojosongo, kemudian juga untuk Bunda Kini, untuk Mas Aat, juga untuk Bunda Miko, Pak Desarbini, nanti temannya habis warta berita dari Jakarta pastinya nanti bakal Latin hadirkan. Oke, selamat siang. Ini Tante Ani bisa disimak temannya dan spesialnya untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo aja ya. How deep is your love?

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami Forkopimko Jakarta Utara langsung berkoordinasi dengan pihak MUI dan ormas-ormas lainnya untuk menyikapi kejadian tersebut.
2: Penyidik tentunya juga terbuka kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian dari uang tersebut.
0: Pemerintah Kota Jakarta Utara memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama. KPK akan memanggil ajudan Menteri Kehutanan serta Kapolres Kuansing untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan. PBB memperingatkan kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di wilayah Palestina yang diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Pemerintah Kota Jakarta Utara memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama menyusul insiden yang viral dalam kegiatan promosi minuman beralkohol di Ancol. Laporan disampaikan Rian Suryadi.
3: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota Forkopimko Jakarta Utara dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia MUI dan sejumlah organisasi masyarakat memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat memastikan sudah bergerak cepat dengan melakukan koordinasi lintas sektor menyikapi insiden yang diduga mengandung unsur penistaan agama dalam kegiatan promosi minuman beralkohol di kawasan Ancol. Hendra mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta Utara, serta mempercayakan sepenuhnya penindakan hukum kepada para terduga pelaku atau mereka yang terlibat.
1: Perkembangan atau kejadian pada minggu malam yang lalu, kami Forkopimko Jakarta Utara langsung berkoordinasi dengan pihak MUI dan ormas-ormas lainnya untuk menyikapi kejadian tersebut. Tentunya kami sangat menyayangkan kejadian tersebut yang terjadi pada minggu malam. Makanya kemudian hari Seninnya sudah ada laporan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Utara.
3: Sementara itu, pelaksana harian PLH Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito menuturkan pihak kepolisian sudah melakukan penanganan perkara sesaat setelah kejadian berlangsung. Ia menyampaikan dugaan tindak pidana tersebut masih dalam tahap pendalaman dengan mengacu pada ketentuan pasal 300 atau pasal 301 KUHP baru.
1: Untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Dua yang kita arah penyidikan.
3: Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama unsur Forkopimko akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan ketentraman masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil ajudan Menteri Kehutanan serta Kapolres Kuansing untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Suhardiman Ambi terkait dugaan izin pelepasan hutan di wilayah Kuansing, Riau. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil pihak untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Soehardiman Ambi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk mengkonfirmasi proses pengembalian uang sekaligus menelusuri penyebab selisih nominal. KPK sebelumnya menyebut Soehardiman diduga menyerahkan uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada Raja Juli dalam sebuah pertemuan. Namun uang yang dikembalikan Raja Juli kepada pihak pemerintah Kabupaten Kuansing disebut berjumlah 12 ribu dolar Singapura dan ada selisih 2.000 dolar Singapura. Budi mengatakan penyidik membuka kemungkinan akan memanggil pihak yang mengetahui atau memfasilitasi pengambilan uang tersebut termasuk ajudan Raja Juli. Namun Budi belum merinci pihak-pihak yang akan dipanggil maupun waktu pemeriksaannya, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana.
2: Pengembaliannya belum utuh. Pengembaliannya diduga hanya berkisar di angka 12.000. Singapura dolar, artinya ada selisih 2.000. Nah, selisih 2.000 Singapura dolar itu tentu nanti penyidik akan telusuri, akan dalami kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui mengapa ada selisih antara pemberian dan pengembalian tersebut, termasuk tentunya jika memang pengembalian yang dilakukan oleh Pak Menteri itu fasilitasi atau ada pihak-pihak yang kemudian membantu mengetahui proses dan mekanisme pemberian itu, pengembalian itu, maka penyidik tentunya juga terbuka kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian dari uang tersebut.
4: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Soehardiman Ambi, mengaku tidak mengetahui uang yang diberikan kepada pihak Kementerian Kehutanan.
5: Dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
6: Yang mana tuh?
5: Uang yang di dalam amplop itu.
6: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
5: Yang mana? Bapak. Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih.
5: Siapa yang ngasih? Kalau bukan Bapak.
6: Kenapa dikasih, Pak? Bapak tahu isinya ya? Tahu isinya apa ya? Nggak tahu ya?
5: Katanya dolar, benar nggak?
6: Nggak tahu isinya apa-apa.
4: Sebelumnya memang KPK menetapkan Soehardiman Ambi sebagai tersangka bersama sekretaris daerah Kuansing Zulkarnain serta direktur utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan sekretaris terdaerah di wilayah Kuansing. Dalam pemilihan pengisian jabatan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain berupa pengumpulan uang dari pemotongan SHU 914 anggota KUD Prima Sehati, di mana dana tersebut diduga digunakan untuk mengurus pelepasan kawasan HPT di Kementerian Kehutanan. Kasus tersebut mencuat setelah Menhut Raja Juli Antoni mengakui menerima amplop dari Soehardiman di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Namun Raja Juli menyatakan amplop itu telah dikembalikan melalui ajudannya dan kemudian dilaporkan kepada KPK sebagai gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka perkara transfer pricing PT TPL yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung bersama Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung tadi malam. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
7: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan.
8: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Anang Supriyatna, mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan dua orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan 2025. Anang mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 111 saksi dan ahli serta melakukan penggeledahan di berbagai tempat.
7: Tim penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kurang lebih 111 saksi, juga ahli, dan melakukan penggeledahan dengan penyitaan beberapa barang bukti, baik itu alat bukti dokumen dan alat bukti elektronik, dan telah menetapkan menetapkan dua tersangka dengan inisial BP dan SR.
8: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan kedua tersangka diduga membantu PT TPL untuk melakukan penurunan nilai pembayaran pajak sekitar 2 triliun rupiah.
9: Dan atas perbuatan tersebut, para tersangka telah menerima uang dari PT TPL. Bahwa perbuatan pihak PT TPL bersama-sama dengan para tersangka mengakibatkan penurunan pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya dan negara mengakibatkan kerugian keuangan negara. Taran nilai kerugian sebesar 2 triliun rupiah.
8: Saiful mengatakan untuk mempermudah proses penyidikan, para tersangka telah dilakukan penahanan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2026 sampai 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 364.000 pelaku UMKM di Provinsi NTT didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
10: Pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro. Dari 364.000 se-Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
11: Untuk meningkatkan ekonomi UMKM, pemerintah melalui Bank Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dana 1 triliun rupiah lebih. Namun berdasarkan hasil survei penyerapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi kepada RRI di Kupang mengatakan, pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ND, dan Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun. Tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunga yang sangat rendah ketimbang Himbara. Pelaku UMK se-Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, ND, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan yang diperoleh oleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.
11: Peluang potensi UMKM dan kerajinan Nusa Tenggara Timur ditegaskan Ketua Dekra Nasda Asti Lakalena memiliki peluang bisnis untuk nasional dan internasional. Namun yang menjadi soal adalah

0: Nusa Tenggara Timur berkolaborasi bersama Bank Indonesia membina 296 pelaku usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah lokal fokus pada pengembangan produk warisan budaya, kerajinan tangan, wastra, serta olahan pangan lokal unggulan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
2: Sebelum dapat, itu sudah runtuh.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondoan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Sragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Jekani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
4: Rusak itu sudah lama, Mas.
5: Dari tanah dulu.
4: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Sana tanah miring daerahnya kan geogria itu loh, Mas. Satu gedung ini. Di antara 2010-2011. Tapi gini ku, karena tanah. Tapi sebaiknya nggak ada rapuh. Kan kemarin saya juga pernah mendai lampu tempatkan itu. Keluar jengkuat itu, dan plafon ini kok marek loh ya.
3: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapuan bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4 yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
2: Ya harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu
5: guys. Ini sudah disampaikan ke dinas?
2: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru, nggih. Di sini saya tahun 2023. Nah, kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu justru malah sudah runtuh yang atasnya.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jekani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jekani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jekani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. RRI Surakarta Mulatisan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan Makassar memperkuat tracing TBC di 339 titik. Laporan Edwin Mas'ud dari RRI Makassar.
6: Pemerintah Kota Makassar memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis TBC melalui gerakan tracing yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program tersebut dilaksanakan secara serentak di 339 titik di seluruh wilayah Kota Makassar sebagai langkah mempercepat penemuan kasus dan menekan penularan penyakit. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut tracing TBC merupakan strategi untuk mendeteksi kasus lebih dini sehingga warga yang terindikasi dapat segera memperoleh penanganan. Dikatakan pelaksanaan tracing akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. sebanyak 339 titik menjadi lokasi pelaksanaan dengan target 10 orang diperiksa pada setiap titik.
7: Bagian dari program aspek kita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kegiatan ini berjalan dan juga dirangkaikan dengan tes kesehatan gratis kepada masyarakat. Semua ini

0: kita akan lakukan serentak di 339 titik yang ada di Kota Makassar. Di setiap titik itu ada 100 yang akan di tracing, dan setelah proses ini berjalan, kita akan berharap bagaimana pola penanganan yang maksimal yang kita lakukan, sehingga kita bisa menurunkan TBC yang ada di Kota Makassar.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. Nur Saida Sirajudin mengatakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis TPT bagi kontak serumah masih menjadi tantangan utama.
2: Jadi harapan-harapan kita adalah titik yang kita siapkan 339 itu bisa bertahap di November, di mana setiap kunjungan titik itu 100 masyarakat. Hari ini ada di beberapa titik, ya, beberapa titik di semua, intinya di semua kelurahan, 53 itu bergerak bersama mulai dari hari Senin kemarin. Kita bergerak bersama untuk bagaimana 339 ini bisa kita capai di
1: Untuk meningkatkan capaian program, Dinas Kesehatan akan memperkuat investigasi kontak serumah melalui seluruh puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan, komunitas, klinik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Edukasi kepada keluarga pasien juga akan ditingkatkan guna mengurangi penolakan terhadap pemberian terapi pencegahan.
3: Informasi dari luar negeri, PBB memperingatkan kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di wilayah Palestina yang diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Sebagian besar penduduk wilayah tersebut masih kesulitan mendapatkan akses air yang memadai. Dilansir dari Xinhua, Rabu 12 Agustus, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA menyebut lebih dari 1,3 juta orang hanya memiliki akses kurang dari 6 liter air per orang per hari. Jumlah tersebut yang mencakup lebih dari separuh populasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Jumlahnya jauh di bawah standar kemanusiaan dalam kondisi darurat. Standar tersebut menetapkan kebutuhan minimum air sebesar 15 liter per orang per hari untuk minum, mencuci, dan memasak. Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Denpasar berharap Porprov Bali 2027 bebas dari atlet selundupan. Denpasar menghormati setiap proses mutasi sepanjang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
4: Menekankan adalah pembinaan usia dini yang berkelanjutan untuk kita mendapatkan prestasi yang real.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar berharap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 bebas dari atlet impor atau selundupan. Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudiatmika. Dikatakan selama ini KONI Denpasar terus mengedepankan pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan untuk mendapatkan prestasi yang real. Terkait mutasi atlet, Yudiatmika mengatakan Denpasar tidak anti dengan mutasi sepanjang regulasi yang ada dipenuhi. Selain itu, atlet luar yang mutasi ke Bali nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional, bukan hanya menjadi juara semu saat pelaksanaan Porprov Bali saja.
4: Untuk terkait dengan atlet mutasi, kami di KONI Denpasar tidak anti dengan atlet mutasi atau atlet luar. Yang kami inginkan betul-betul atlet yang mutasi dari luar provinsi Bali itu bisa mewakili Bali untuk selanjutnya di kancah nasional dan internasional.
5: Putu Yudiatmika mengajak seluruh KONI Kabupaten Kota, terutama penyelenggara Porprov Bali, agar membantu mencegah dan mengurangi upaya penyelundupan atlet tanpa proses mutasi dengan dalih atlet baru, padahal sejatinya atlet tersebut masih terdaftar sebagai atlet andalan di provinsi lain.
4: Kita bersama ini, utamanya KONI Kabupaten Kota, mulailah membina atlet atau mengirim atlet dalam Porprov nantinya, itu betul-betul atlet pembina. Termasuk atlet mutasi pun harus jelas, jangan melakukan atlet luar yang diselundupkan tanpa melalui mutasi menyatakan dia atlet baru, nyatanya dia masih terdaftar di provinsi lain menjadi atlet andalan.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Denpasar Nyoman Suteja mengatakan filter utama mencegah penyelundupan atlet ada di ranah pengurus provinsi atau Pengprov.
6: Filternya kan sebenarnya di Pengprov ya, ketika Pengprov itu sudah memfilter atlet-atlet seperti itu, kita harus melihat ke depan dalam artian ini berimbas bagus nggak untuk Provinsi Bali nantinya. Ya tidak hanya sekedar untuk kepentingan Pengprov sesaat, habis Pengprov tidak bisa digunakan, itu kan sama dengan tidak menjunjung sportivitas.
5: Nyoman Suteja menambahkan, dengan sisa waktu yang ada sebelum menuju Pengprov Bali 2027, KONI Denpasar terus akan memoles para atlet lokal di masing-masing cabang olahraga. Atlet lokal unggulan Denpasar saat ini sudah terjaring dalam pusat latihan Puslat Denpasar dan mengikuti program pelatihan serta pembinaan jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Simfoni Kenangan
3: 94.7 Buana Asri FM.
4: Oke, Mitra Buana, kali ini Yatin Sardi balik lagi ya. Pastinya masih di Simfoni Kenangan yang bakal Yatin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang masih ada mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Terima kasih Mbak Sai lagunya, dan terima kasih juga untuk jelangannya dari Dedi Mulyono yang ada di Mojosongo ya. Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, Mitra Buana, untuk timbang berikutnya kali ini bakal Atin hadirkan ya, ada Lembah Biru yang tadi di request sama Pak Jasmino yang ada di Purwodadi Grobogan. Oke, Pak Jasmino, Lembah Biru bisa disimak dulu, pastinya tetap setia juga di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Oke, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 13. Pastinya masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, bakal Atin buka ya. Ini ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Atin, selamat siang. Lagunya nanti Astaga judulnya ya, yang nyanyi Ari Wibowo nanti di play ya kak. Salamnya ikut Nunut yang udah pada on air aja. Juga buat Kak Atin, selamat beraktivitas. Oh iya, sebelum Kak Atin tadi yang siaran siapa ya? Maksudnya tadi pagi. Oh, tadi pagi ada Mbak Diana. Oh iya, ini aku dengerin di pos kak, di pos roda bawah pohon asem rimbun sambil ngadem nih dan scroll-scroll sosmed. Pokoknya mantul Kak Atin, udah sejuk, gratis juga wifi-nya. Oke deh, selamat santai-santai aja untuk Mas Andri ya. Lagunya nanti ditunggu, pokoknya setia sampai jam 3 sore. Sekarang yang mau beratensi di line telepon ya, silakan aja Mas Atin tunggu nih yang pasti di 0271-890799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS lagi ya di 082-133-950-947. Oke, yang di line telepon nih, selamat siang Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bunda cantik.
1: Siang juga Mbak Atin cantik.
0: Oke, Bunda, sudah ada hari siang belum nih?
1: Aku udah anu makan nasi aja Mbak.
0: Iya. Pastinya udah ya Bun.
1: Udah.
0: Oke, silakan ini Bunda Natali nanti lagunya apa ini?
1: Lagunya apa itu? Tiada lagi ya Mbak.
0: Oh tiada lagi, oke. Okay. Ya. Tiada lagi.
1: Itu dari ada apa dari?
0: Itu yang tiada lagi dari Mercies juga ada.
1: Sing dari Anwa, cewek pokoknya sing cewek.
0: Oh yang cewek, oke okay, deh. Ya. Nanti ditunggu ya Bun. Pokoknya setia sampai jam 3 sore. Ya, silakan Bunda, selamat kirimnya buat siapa nih?
1: Kirinya buat Mbak Atin sama Tuga. Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Ya selalu.
0: Iya.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Oh pasti dong. Pokoknya ngikut nih sarannya Bunda, harus selalu bahagia.
1: Harus selalu bahagia.
0: Iya Bun.
1: Tak sambil lipet-lipet bajunya si kecil.
0: Oh iya. Di sambi ya Bun ya. Oke deh.
1: Salamnya buat Bunda Suradi Matian. Udah minum belum?
0: Bunda Suradi belum nih, kayaknya sibuk deh.
1: Biasanya kalau saya chat itu katanya tidur gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Kok enggak belum ya Bun gitu.
0: Oh, baru capek tidur gitu.
1: Iya. Oke. Bun Matian juga. Buat
0: siapa lagi?
1: Siapa itu? Buat Kak Ros.
0: Kak Ros juga.
1: Buat Mas Is itu juga sering bilang aku sama
0: iya
1: Mbak
0: deh.
1: Buat Mas Diat Matian juga. Buat semuanya aja ya Mbak.
0: Tanpa
1: yang
0: kecuali?
1: Iya.
0: Oke.
1: Langsungnya ditunggu.
0: Iya Bun, nanti ditunggu Bun.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke, sama-sama Bunda Natali yang cantik. Yuk kreng. Aduh, sembari lipet-lipet baju si kecil nih. Aduh, Bunda rajin banget nih ya. Oke deh, lagunya nanti tiada lagi bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang ada Rindu Lukisan ya. Spesial aja tunaikan pesanan Pak Mul yang ada di Mojosongo. Dan tebang ini spesial juga untuk mamanya Aswa juga Pak Pono yang ada di Sambir Josragen. Sekarang bisa disimak nih untuk Pak Pono yang untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ya, bisa dinikmati tebangnya.

0: Oke, rindu lukisan sudah dihadirkan ya, spesial aja tunaikan pesanan Pak Mul yang ada di Mojosongo. Spesialnya untuk mamanya Aswai, juga untuk Pak Pono yang ada di Sambir Josragen. Pastinya udah disimak ya Pak Mul ya, yang pasti juga masih tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanza ku toyu lagi ndungo ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak de, pak lek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Anda sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini Atin masih punya tip untuk Mitra Buana, yakni tip tetap segar di siang hari. Nah, Mitra Buana, agar tubuh tetap segar, fokus dan produktif menghadapi sisa hari, minumlah air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi. Nah, lakukan peregangan otot sejenak dan ambil tidur siang singkat selama 15-20 menit jika lelah. Nah, hindari makanan berat agar tidak cepat mengantuk. Selain itu, cari udara segar untuk paparan cahaya matahari sejenak untuk menyegarkan pikiran. Dan jangan lupa pilih menu makan siang hari yang seimbang dengan protein dan serat. Serta hindari makan terlalu kenyang ya, agar tubuh tidak lemas, dan batasi konsumsi gula yang berlebih yang memicu lonjakan lalu penurunan energi yang drastis. Nah, semoga tip ini bermanfaat ya untuk Mitra Buana di siang hari ini. Dan tip ini bersumber dari www.tempo.com. Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini ada Pramugari Udara yang tadi direquest sama Bunda Kini yang ada di Balu ya. Tapi sebelum saya hadirkan, ada WhatsApp lagi yang masuk ini. Ada Bunda Lis yang cantik yang ada di Sragen ya. Siang Mbak Atin yang cantik baik hati, request lagu ya Mbak, Apa Salah dan Dosaku. Kirimnya buat Bunda Natali, Bunda Kun, ada Bunda Suradi, Bunda Yasmin, ada Bunda Rus, ada Mas Is, Mbak Yuni, Mas Brahma, ada Cak Roto, juga buat semuanya aja. Terima kasih, yuk keren. Oke, terima kasih untuk Bunda Lis. Kalau periode sekarang nanti belum bisa keputar, nanti habis Berita Indonesia Live ya Bun, gak apa-apa kan? Soalnya ini tinggal beberapa menit lagi ini ya. Kita nanti pukul 14 harus break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live. Yang penting nanti setia sampai jam 3 sore ya untuk Bunda Lis. Sekarang untuk Bunda Kini, halo-halo Bandung, Pramugari Udara. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Hey Mitra Buana, Pramugari Udara sudah hati hadirkan ya, spesial aja tunaikan pesanan Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu. Halo halo Bandung. Oke, sudah disimak ya Bun lagunya. Sekarang masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum nanti kita break untuk mengikuti berita Indonesia Live ya. Antrian tembang masih banyak ini ya. Nanti yang pasti ada Rindiani yang tadi direquest sama Mas Aat. Kemudian juga pamit untuk Bunda Miko. Astaga untuk Mas Andri. Tiada lagi untuk Bunda Natali. Apa salah dan dosaku yang tadi direquest sama Bunda Liz ya. Duh, masih bisa keputer berapa tembang ini ya. Kalau mungkin yang di belakang nanti belum bisa keputer, pastinya nanti saya hadirkan selepas berita Indonesia Live tentunya ya, untuk Bunda Liz, kemudian juga untuk Bunda Natali, untuk Mas Andri, mungkin yang ada di belakang nanti temannya saya hadirkan selepas berita Indonesia Live tentunya. Oke, bisa disimak dulu nih Rindiani untuk Mas Aat yang ada di Putatan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Radio Suara Hulantalu, Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besema FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Faza Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, berita hari ini pertama akan dibuka dari Radio Tubabaku, Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung. Ada rekan Delisa yang akan memberitakan terkait dengan sematkan nilai disiplin sejak dini. Ratusan siswa di Tubaba semarakan lomba gerak jalan memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, gempita semangat nasionalisme dan keceriaan menyelimuti Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbong Barat. Ratusan siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama se-Kabupaten Tubaba tampil penuh percaya diri dalam lomba gerak jalan yang digelar meriah guna menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menyusuri rute perlombaan dari lapangan SMP Negeri 2 Murni Jaya hingga garis finish di lapangan Kelurahan Daya Murni. Derap langkah yang kompak serta variasi formasi memukau dari para peserta sukses menyedot

0: perhatian dan antusiasme masyarakat yang memadati sepanjang jalan. Kegiatan bernuansa kebangsaan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tulangbuang Barat, Bapak Nofri Wanjaya, yang hadir langsung didampingi jajaran Forkopimda, Ketua KONI, Ketua Basnas, Pimpinan Bank Lampung KCP Panaragan Jaya, Ketua 1 TPPKK, hingga para kepala organisasi perangkat daerah. Dalam arahannya, Bupati Nofri Wanjaya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan serta seluruh pihak yang terlibat. Beliau menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar perayaan tahunan biasa, melainkan wadah pembentukan karakter generasi muda Tubaba. Menurut Bupati Nofri Wanjaya, Lomba Gerak Jalan ini merupakan manifestasi dari salah satu 5 pilar pendidikan berkarakter di Tubaba, yakni menanamkan kedisiplinan sejak dini. Beliau menegaskan pentingnya membentuk fondasi mental anak-anak saat ini, mengingat mereka adalah calon penerus kepemimpinan bangsa dan Kabupaten Tubaba di masa depan. Memberikan motivasi moral, Bupati juga menyebut seluruh peserta yang tampil dengan semangat membara hari ini adalah para pemenang bagi Kabupaten Tubaba, serta memastikan ajang ini akan terus dipertahankan sebagai agenda rutin tahunan daerah. Melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta jajaran TNI dan Polri, ajang ini diharapkan tidak hanya mampu memupuk jiwa patriotisme dan cinta tanah air, tetapi juga mengasah kekompakan, kepemimpinan, dan mentalitas pantang menyerah bagi anak-anak sejak usia dini. Melalui derap langkah disiplin generasi muda ini, Kabupaten Tulangbuang Barat terus melangkah optimis mencetak calon pemimpin masa depan yang tangguh dan berkarakter. Delisa Madalena, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Delisa untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Berita yang kedua ada reporter Fajri dari Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan tentang Pemkab Kota Baru lakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 15 pejabat administrator dan pengawas.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 15 pejabat administrator dan pejabat pengawas. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan Senin siang 10 Agustus 2026 di ruang kerja Bupati Sekda Kota Baru. Mewakili Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli, Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin dalam sambutannya menyampaikan kepercayaan dan harapan agar para pejabat baru menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Ia juga meminta agar pejabat baru cepat beradaptasi, membangun sinergi dan menghadirkan kinerja profesional serta berorientasi pada hasil. Untuk pejabat administrator yang dilantik, Tony Nauri Rai sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekda Kota Baru, Rusdiana sebagai Sekretaris Dinas PMD, Barsia sebagai Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol, Wandi Uspah sebagai Kabid Prasarana DKPP, dan Andi Sunarti sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes. Sementara pejabat pengawas yang dilantik diantaranya dua lurah, yaitu Heriadi Rahman, Lurah Kota Baru Hulu, dan Sapuansa, Lurah Kota Baru Tengah, serta beberapa kepala seksi di tingkat kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra. Dengan pelantikan ini, Pemkab Kota Baru berharap tata kelola pemerintahan semakin kuat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Demikian Fajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Yo Siti, tika panapa? Kok kayong bingung nemen?
5: Nyong pengen ngembang na usaha, tapi goleti pembiayaan sing aman, terpercaya, lan sesuai syariah, mas.
4: Lah, sampean. Ora usah bingung-bingung, gampang nang BTM Arta Surya bae.
3: BTM Arta Surya, solusi keuangan syariah kanggo masyarakat Kabupaten Tegalan sekitare, berada di bawah pengawasan OJK. BTM Arta Surya berkomitmen memberikan pelayanan yang adil dan amanah. Tersedia pembiayaan musyarakah, murabaha dan ijaro untuk mendukung kebutuhan usaha Anda.
5: Iya nabung, ana ora kuwe, mas.
4: Ana dong, pokoknya lengkap wis.
3: Ada tabungan mudoroba, pendidikan, kurban dan akikoh, Idul Fitri, haji dan umroh serta simpanan berjangka 1, 3, 6 hingga 12 bulan.
5: Wah, lengkap nemen ya.
4: Lah, iya. Urusan bisnis syariah, konsultasi juga bisa.
3: Kunjungi PTM Arta Surya, Jalan Raya Selatan Banjaran, nomor 57 Adi Werna, telepon 0283-344-7032. Tersedia cabang Adi Werna, Tarub, Jatinegara, Balapulang, Margasari, Bumi Jawa dan Selawi. PTM Arta Surya Kabupaten Tegal, adil dan amanah.
0: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Cangcin.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
7: The Land of Java Men.
0: Simfoni Kenangan 94.7
8: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, apa salah dan dosaku ya sudah hadir hadirkan spesial aja tunaikan pesanan Bunda Lis yang ada di Sragen. Semoga sudah disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Baik Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 30 menit lagi. Yatin Sari menemani Mitra Buana di Simponi Kenangan ya, yang bakal latin kelar sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat siang dulu untuk bunda-bundaku semuanya. Ada Bunda Gun yang cantik yang ada di Bonggo. Kemudian juga untuk Bunda Ninu, untuk Bunda Yasmin, untuk Bunda Fatima, Bunda Ngatmi. Kemudian juga untuk Bunda Rahayu. Terus juga untuk Bunda Natali, Bunda Lis. Juga untuk Bunda Nuni yang ada di Mojowetan. Untuk Bunda Gayatri juga yang ada di Mageru. Selamat siang aja. Pasti juga masih setia sama Buana Asri FM. Kemudian juga selamat siang untuk yang ada di jauh sana ya, ada Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Kemudian Mas Roni di Tangerang, Mas Kasim di Cilacap. Kemudian juga Mas Anto di Tangerang ya, selamat siang aja. Terus juga gak lupa untuk Mbak Martini Rasa Strawberry, untuk Mbak Larasati, kemudian Mbak Pertiwi yang ada di Putatan. Terus juga untuk Mas Aan yang ada di Getas. Juga untuk Mas Bondan di Kebak Ramat. Untuk papanya Kenes juga ya, selamat siang aja. Untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo juga selamat siang. Untuk bapaknya Mita yang ada di Pomati Masaran. Kemudian Pak Mul di Mojosongo. Juga untuk Pak Des Arbini, untuk Pak Pono di Sambil Cos Ragen. Kemudian juga untuk Pak Eko, gimana kabarnya ini? Lama gak nongol di sini ya. Kemudian juga untuk Mbak Ani Suharno yang cantik dan gemoy. Selamat siang juga untuk Tante Ani, Mbak Ani di Mageru. Kemudian juga untuk bundanya Adelia, untuk Kak Ros yang ada di Klego. Kemudian juga Kak Nana yang ada di Cantel. Selamat siang aja ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri. Terus juga gak lupa ini untuk Mbak MM yang ada di Kedung Upit. Kemudian juga untuk Mama Rafael yang ada di Kios Sukawati juga. Untuk Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Kemudian juga untuk Mama Fajar, selamat siang juga ya. Untuk Bunda Miko juga selamat siang. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ya. Terus juga untuk Bunda Ana Happy, apa kabarnya ini? Lama banget gak nongol di sini ya. Dan juga untuk Mama Trika, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya. Oke Mitra Buana, kali ini ada satu teman dari Bimbo Melati ya, bisa Anda simak dulu. Semoga masih tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 14. Yang pasti masih di Simpodi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Okay, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana, yakni tip menghadapi cuaca siang yang panas. Mitra Buana, saat cuaca siang yang panas, jaga kesehatan sangat penting ya, agar kita tidak mudah sakit. Berikut tip menghadapi cuaca siang, diantaranya dengan minum air putih minimal 8 gelas per hari. Gunakan tabir surya atau sunscreen SPF 30, kemudian pakai baju longgar yang menyerap keringat. Dan berteduh di luar ruangan, terutama pukul 11 sampai pukul 15. Selain itu, bisa juga memakai payung, topi, atau mungkin kacamata hitam saat keluar rumah ya, serta menghindari pakaian warna gelap yang menyerap panas. Dan juga bisa batasi aktivitas berat di bawah terik matahari langsung. Tip ini semoga bermanfaat untuk Mitra Buana ya di kesempatan siang hari ini. Dan tip ini bersumber dari www.liputan6.com. Oke, Mitra Buana masih ada waktu di sini ya, lebih kurang 20 menit lagi nih ya. Atin menemani Mitra Buana di Simponi Kenangan. Silakan untuk Anda yang mau beratensi di sini, kirim salam atau mungkin sekedar mau request teman yang Anda suka ya. Silakan, masih Atin tunggu di line telepon. Pastinya di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya. Tetap di 082-133-950-947. Liku-liku hidup bersama Mami Selamat ini bakal Atin hadirkan untuk menemani Mitra Buana yang saat ini masih stay tune di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Mitra Buana, untuk Anda khususnya warga Seragian asli dan sekitarnya ya, yang mungkin saat ini tengah menantikan adzan asar. Nanti adzan asar bakal mengumandang pukul 15 lebihnya 5 menit ya. Oke, kali ini masih ada waktu lebih kurang 7 menit nih di Simfoni Kenangan ya. Sementara masih ada satu WhatsApp yang belum kebaca, saya baca dulu nih ya. Selamat siang Mbak, kalau masih ada waktu minta lagu Hanya Untukmu dari Rafika Duri. Buat Mbak yang sedang tugas, semoga lancar dan sukses selalu. Ini dari Uti Selamet di Seragen, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Uti Selamet ini ya, lagunya dari Rafika Duri. Nah, ini bakal Atin hadirkan ya. Dan nanti mungkin masih ada satu teman lagi sembari kita menantikan saat azan asar yang nanti bakal mengumandang pukul 15 lebihnya 5 menit ya. Nanti seusai azan, Atin bakal balik lagi, kita ketemu di Buana Parindo tentunya. Baik Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Mitra Buana, sementara jurum jam saat ini menunjukkan pukul 15 lebihnya 5 menit. Saat kami memandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Asar ya, untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai-nilai of Java Man.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: dan mencintaimu ya, telah membuka jumpa kita di Buana Berindu untuk kesempatan sore hari ini. Oke Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Berindu setelah satu pesan berikutnya.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okay, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Barindo. Jo masih bareng Atin Sardi yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, Mitra Buana, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini Atin punya satu tip untuk menemani Mitra Buana ya di kesempatan sore hari ini. Yakni, apakah fast charging aman dipakai setiap hari? Oke, Mitra Buana, fast charging pada smartphone yang memang mendukung teknologi tersebut ya umumnya aman digunakan sehari-hari selama pengguna menggunakan charger, kabel, dan perangkat yang sesuai tentunya. Kekhawatiran terhadap fast charging sebaiknya tidak membuat pengguna menganggap semua pengisian cepat itu berbahaya. Karena baterai modern memang dirancang dengan sistem perlindungan dan pengaturan daya untuk mengendalikan proses pengisian. Meskipun demikian, aman bukan berarti tidak ada faktor yang perlu diperhatikan ya. Nah, suhu menjadi salah satu hal penting karena kondisi panas berlebih itu dapat mempercepat degradasi baterai Anda. Nah, karena itu, apabila smartphone terasa sangat panas ketika sedang mengisi daya, pengguna sebaiknya tidak menambah beban kerja perangkat secara berlebihan, terutama aktivitas berat yang membuat prosesor bekerja lebih keras. Nah, lebih penting adalah menjaga agar perangkat tidak mengalami panas yang berlebih. Memakai aksesori yang sesuai serta memperhatikan fitur pengelolaan baterai yang disediakan oleh produsen. Oke, tip ini bersumber dari www.liputan6.com. Baik, Mitra Buana, kali ini bakal Atin buka ini yang sudah berkirim WhatsApp nih. Ada siapakah gerangan yang sudah berkirim WhatsApp? Oh, ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Barindo. Ini gemoy masih stay loh Mbak Atin. Aduh, alhamdulillah ini masih stay ya. Boleh dong diputerin lagu Seandainya Takdir Bisa Diulang, Takdir Yang Salah. Lagunya ku nikmati sendiri aja deh sambil siram-siram ya Mbak. Salamnya buat semuanya aja yang sudah senggol-senggol gemoy. Terima kasih ya dan salam balik, semoga masih setia. Selamat sore buat Mbak Atin. Pokoknya masih semangat tentunya sampai nanti jam pulang ya. Semoga nanti pulangnya selamat sampai ketemu keluarga dengan sehat dan selamat. Terima kasih Mbak Atin, ku tunggu lagunya. Yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar yang sudah beratensi juga di sini ya. Oke, satu tembangnya Seandainya Takdir Bisa Diulang. Aduh, bisa enggak ya Mbak Ani? Oke, sekarang bisa disimak dulu, tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: takdir bisa diulang ya. Spesial aja untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Semoga disimak ya Mbak Ani sebagai teman siram-siram gitu katanya. Oke, yang pasti temannya sudah Atin hadirkan, sudah disimak juga ya. Baik Mita Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
2: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
1: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
2: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
1: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
2: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
2: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Buana Barindo juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore dulu nih untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong, yang kali ini sudah berkirim WhatsApp di sini ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin yang baik hati. WR hadir nih, mau request lagu Bahtera Mahligai Cinta. Oke, dari Andra Respati, Fit Gisma Wardi Ranje, Pak. Salamnya buat Mas Diat, kemudian juga buat Mas Is, untuk Pak Jasmino, untuk Mbak-mbak semua, bunda-bunda semua tanpa terkecuali. Selamat sore aja. Mbak Atin cantik, buat Mbak Atin tetap semangat ya. Semoga tidak lekas capek. Terima kasih yuk. Oke, terima kasih juga untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong ya. Oke, deh Bahtera Mahligai Cinta. Sekarang bisa disimak dulu nih spesial aja untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong.

0: Oke, Bahtera Mahligai Cinta ya, sudah hati hadirkan spesial aja untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong ya. Semoga udah disimak ya Mbak WR sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang.
2: Oh alah pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Oke, Mitra Buana. Sekarang yang sudah berkirim WhatsApp, Atin buka lagi ya. Ada Bunda Sugi nih yang ada di sini ya. Selamat sore Mbak Atin. Request aku bukan untukmu dari Rosa. Terima kasih. Ini dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Oke, terima kasih untuk Bunda Sugi yang ada di sini Sragen ya. Aku bukan untukmu dari Rosa. Nanti bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Oke, sementara masih ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Terima kasih Mbak Atin, sudah diputerin, sudah aku dengerin gitu. Oke deh, terima kasih juga ya untuk Mbak Ani Suwarno yang ada di Teguh Jajar yang cantik dan gemoy. Pastinya sekarang sudah selesai ya siram-siramnya ya Mbak Ani. Selamat beristirahat aja deh. Sementara juga ada Mas Andri Setiawan nih. Kak Atin, lagunya Rindu Setengah Mati dari Demasif. Nanti di play ya. Salamnya untuk Dek Adelia. Selamat sore aja. Semoga udah pulang sekolah nih. Dan juga buat Kak Ros, untuk Mbak Nana, Mbak Larasati, Mbak Putri, ada Bunda Suradi, juga semuanya aja tanpa terkecuali. Juga buat Kak Atin, semangat nih jalani aktivitas. Oke, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan ya. Nanti lagunya dari Demasif bisa ditunggu juga. Sekarang yang di line telepon Atin terima dulu. Selamat sore Buana Asri Sragen.
5: Selamat sore, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Aduh, Bunda Kini nih, selamat sore Bunda.
5: Iya, Mbak Ati.
0: Iya, silakan ini Bunda Kini yang cantik.
5: Lagunya Kirana ya?
0: Lagunya Kirana, Bun.
5: Dari Dewa.
0: Oh iya, oke.
5: Salam untuk kerja yang dilakukan.
0: Iya deh, tanpa kecuali ya, Bun. Oke, Bunda, terima kasih. Masih ada 1 jam lebih 10 menit. Sampai jam 5 nanti, Bun. Iya. Oke. Sama-sama, Bunda. Iya. Yuk, kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu. Halo, halo Bandung. Nanti lagunya Kirana dari Dewa ya. Bisa ditunggu. Pastinya setia sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, masih. Masih ada WhatsApp lagi nih. Oh, ternyata dari Bunda Yasmani yang cantik di Taman Asrin ya. Selamat sore Mbak Atin. Bunda diputarkan Dawai dari Intan Fadila. Salamnya buat semua saja tanpa kecuali. Terima kasih Mbak Atin, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih juga untuk Bunda Yasmani yang cantik di Taman Asrin. Semoga Bunda juga selalu sehat dan bahagia di bersama keluarga ya. Dawai nanti bisa ditunggu ya Bun. Pastinya setia sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke deh, sekarang satu tembang untuk Bunda Sugi yang ada di sini. Ada satu tembang dari Rosa, Aku Bukan Untukmu ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana, aku bukan untukmu ya, dari Rosa. Spesial aja untuk Muda Sugi yang ada di sini ya. Semua ada di simak ya bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Sekarang selamat sore dulu untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Rindu setengah mati. Aduh, rindunya sama siapa ini Mas Andri? Ada deh pokoknya, sampai rindu setengah mati. Sampai lama nih gak ketemu mungkin ya, jadinya sampai rindu setengah mati nih. Sekarang bisa disimak dulu spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur.

aduh, ini rindunya Mas Andri Setiawan ya, yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Aduh, rindunya sampai setengah mati ya Mas Andri ya. Pastinya temannya sudah hadir kan, sudah disimak juga ini sebagai teman bersantai di pos ronda biasanya ya, sore-sore gini sambil lihat anak voli, anak sepak bola, dan lain-lain sebagainya ini ya. Pastinya juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya. Baik Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 1 jam ke depan ya. Hatin menemani Mitra Buana di Buana Berindo sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan ini Mitra Buana yang ingin beratensi di sini, mungkin kirim-kirim salam buat teman-teman, atau mungkin sekedar merequest tembang yang Anda suka ya. Masih Atin tunggu di line telepon di 0271 890 7999, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Oke, sekarang saya ingin ketemu dulu sama Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu. Halo, halo Bandung. Oke, Bunda Kini silakan, ini satu temannya Kirana dari Dewa 19 ya, yang tadi di request-nya di sini, bisa disimak dulu nih spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu.

Okay, Kirana dari Dewa 19 sudah hadirkannya spesial aja untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Halo-halo Bandung, Bunda. Pastinya temannya sudah disimak ya sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, silakan untuk Anda yang mau beratensi di sini. Sekali lagi mungkin saat ini sudah menikmati istirahat sorenya. Kalau mungkin juga masih sibuk dengan aktivitas sorenya. Oke, selamat sore aja. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Oke, sementara untuk rekan-rekan kerja

Mitra Buana, sekarang saya ingin ketemu juga ini untuk Bunda Yasmin yang cantik yang ada di Taman Asri ya. Kali ini ada satu teman dari Fadilah Intan dengan Dawai yang tadi direquest sama Bunda Yasmin di Taman Asri ya. Selamat sore untuk Bunda Yasmin yang cantik. Sekarang temannya bakal latihan hadirkan nih, bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia juga di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Buana Fadilah Intan dengan Dawe ya, spesial aja tunaikan pesanan Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri. Semoga ada disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki enggak akan ketuker, Dik. Semangat.
1: Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.

Yowes, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana, sementara 25 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, cua masih barengan Tin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Okay, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Tin masih punya satu tip untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni suka belajar sambil mendengarkan musik. Mitra Buana suka belajar sambil mendengarkan musik. Nah, buat Anda yang sedang belajar atau merasa lebih nyaman kalau belajar sambil mendengarkan musik, kalau iya, Anda tidak sendirian. Nah, banyak orang merasa musik bisa membuat suasana belajar menjadi lebih santai dan menyenangkan. Ada beberapa tip yang perlu Anda pastikan. Pilih musik yang tenang seperti instrumental atau lofi, dan jangan terlalu keras agar Anda bisa tetap fokus dalam belajar. Nah, hindari juga lagu yang terlalu menarik perhatian supaya belajar tidak berubah jadi sesi karaoke gitu ya. Jadi boleh banget nih belajar sambil mendengarkan musik ya, asal tetap fokus pada materi belajar. Untuk Mitra Buana, khususnya Mitra Belajar, selamat belajar dan tetap semangat. Oke, tip ini bersumber dari www.grammedia.com.

Oke, sementara selamat sore juga yang sudah berkirim WhatsApp nih. Bu Ana Barindo, selamat sore Mbak Atin. Selamat sore juga ini ya untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion alias Tante Ani yang cantik. Mau request surah aku berharap, salamnya buat yang stay aja di Buana Asri. Dan lagunya aku kirimkan aja spesial untuk Dedi Mulyono yang ada di Mojosongo. Thank you Mbak Ati, pulangnya nanti hati-hati ya sayangku. Oke deh, terima kasih untuk mamanya Aswa alias Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion ya. Nanti lagunya bakal hati hadirkan, pastinya nanti paling akhir gitu ya. Oke, sekarang satu tembang, stay on the line. Bisa Anda simak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Latin balik lagi ya. Pastinya masih di Buana Berindo yang bakal Latin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur lagi ya. Kak Atin, kalau masih cukup nambah lagi dong Kak lagunya. Aku minta lagunya Anggun Cipta Sasmi yang judulnya Aku Tunggu. Yang ku tunggu judulnya. Jadi salah ketik tuh yang awalnya, gak apa-apa ya, soalnya cepet-cepet sih. Oke, selamat sore aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, yang masih setia stay di Buana Asri FM ya. Yang ku tunggu dari Anggun Cisasmi, bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Perindo. Juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Masih ada waktu nih, lebih kurang 20 menit lagi ya. Atin menemani Mitra Buana di Buana Perindo untuk kesempatan sore hari ini. Masih ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur nih. Terima kasih Kak Atin, mantap banget nih sore-sore lihat orang-orang lalu lalang dan menikmati sinar matahari sore yang kuning keemasan. Sungguh karunia yang sangat indah. Terima kasih Kak Atin, udah di play sambil nyimak Kak Atin, siarannya mantap pokoknya. Oke, untuk Mas Andri selamat sore aja ya. Selamat bersantai bersama teman-teman sembari menikmati sinar keemasan yang hampir tenggelam. Oke, pastinya juga masih tetap setia sama Buana Asri FM. Sekarang juga selamat sore untuk mamanya Aswa alias Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ya, yang tadi merequest Temang Suaraku Berharap. Dan Temang ini spesial banget untuk Dedi Mulyono yang ada di Mojosongo ya. Semoga juga masih menyimak, masih stay di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Hijau daun dengan Suaraku Berharap, bisa disimak dulu.

Okay, Mitra Buana, suaraku berharap bersama Hijau Daun ya. Spesial aja tunaikan pesanan Tante Ani alias mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Dan spesialnya untuk Dedi Mulyono yang ada di Mojosongo ya. Semoga semuanya masih stay di Buana Berindo dari Buana Asri FM. Oh iya, kali ini ada mamanya Aswa. Terima kasih Mbak Sai, saya dengerin kok sambil masak ikan. Wah, ikan apa nih? Ikan cuik. Ada-ada aja ikan cuik. Mana ada ya ikan cuik? Oh iya, pokoknya masak ikan sambil dikecapi gitu. Aduh, enak dong. Oke, selamat masak-masak aja ini ya untuk Tante Ani alias mamanya Aswa yang masih sibuk di dapur masak ikan cuik yang dikecapi. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Sementara juga ada Mas Aat ini yang ada di Putatan. Selamat sore aja untuk Mas Aat. Hai Mbak Atin, lagu ini apa masih bisa diputer ya? Virusnya slang. Pokoknya tak go dewe ini, matur suwun Mbak Atin. Oke, pastinya masih bisa ini untuk Mas Aat yang ada di Putatan ya. Satu tembang dari slang ini, virus, bisa disimak dulu.

Oke, selain dengan satu temannya Virus ya, spesial aja tunaikan pesanan Mas Aat yang ada di Putatan. Suka ada disimak ya Mas Aat ya. Pastinya juga masih tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asia. Oh, masih ada waktu lebih kurang 8 menit. Mungkin masih bisa kita simak dua tembang untuk Anda. Nanti ada Jalan Datang dari Abidal Sahrur. Ditutup dengan Mahalini sampai menutup mata. Dan nanti seusai dua teman ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Dan nanti habis Atin ada rekan Rara Anggita yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Oke Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen menggelar pertemuan pleno yang diisi dengan pembahasan mengenai pentingnya literasi digital bagi perempuan. Kegiatan berlangsung hari Rabu, 12 Agustus 2026 di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Dalam kesempatan tersebut, Hajah Sunari SPD MPD selaku narasumber menekankan bahwa perempuan perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi dan media sosial secara cerdas, aman, serta bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan telepon pintar atau mengakses berbagai platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Namun perempuan juga perlu mampu memahami, menilai, serta memilah informasi yang diterima di ruang digital. Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat perlu dapat membedakan informasi yang benar dan salah, mengetahui informasi yang bermanfaat, serta menghindari konten yang berpotensi merugikan. Kemampuan tersebut dinilai penting, mengingat perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga dan masyarakat, termasuk dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara bijak.
2: Pentingnya literasi digital untuk perempuan. Jadi perempuan pun harus paham tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Mungkin selama ini ada yang salam literasi. Lah literasi itu literasi apa? Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menilai, menggunakan, membuat, membagikan informasi melalui teknologi dan media digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab.
1: Sementara itu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen, Hajah Supami Suroto, dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan sejumlah arahan organisasi, termasuk mengenai persiapan kegiatan dan agenda GOW dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hajah Supami Suroto meminta masing-masing organisasi untuk menyesuaikan kehadiran dalam kegiatan upacara apabila nantinya menerima undangan resmi. Melalui pertemuan pleno tersebut, GOW Sragen berharap pemahaman mengenai literasi digital dapat semakin berkembang sehingga perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pengguna yang kritis, cerdas, aman, dan bertanggung jawab.
3: Pada tanggal 8 Juli kemarin kami mengikuti kegiatan GOW Sesolo Raya yang berketepatan di Kabupaten Karanganyar, ditempatkan di Tawangmangu. Ada beberapa informasi juga ada kegiatan di Puro, itu di Kebun Puro dari Ibu Bupati, yaitu diadakan obon anak SMP karena dia juga punya anak dan cucu, harus diperhatikan kecil sampai besar, sampai dewasa, walaupun sudah dewasa kita harus memperhatikan anak, Bu. Kegiatan anak remaja itu apa, di luar sekolah itu apa, kita harus tahu. Kalau mau keluar harus izin orang tua, mau keluar kemana harus orang tua harus
4: Kerja nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta melaksanakan program kerja nyata dengan merangkul kelompok tani wanita KTW Wening Asri 24 di Dukuh Glonggongan RT 24 Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar sekaligus berkontribusi langsung dalam kegiatan pertanian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN turut terlibat dalam berbagai aktivitas di kebun sayur milik KTW Wening Asri 24. Di antaranya, menyirami berbagai tanaman sayuran, melakukan penyemprotan, hingga menanam benih sayuran. Sekretaris KTW Wening Asri 24 Apriani Wulandari mengapresiasi kehadiran mahasiswa KKN Unisri. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan motivasi baru sekaligus wawasan praktis bagi ibu-ibu anggota kelompok tani. Dikatakan, kehadiran mahasiswa juga menjadi sarana belajar bersama karena mahasiswa dapat melihat dan mempraktekkan secara langsung cara berkebun di lahan sayuran. Sementara itu, keberadaan kebun sayur KTW Wening Asri 24 pada awalnya merupakan arahan dari pemerintah desa agar ibu-ibu memiliki kegiatan produktif sekaligus memanfaatkan lahan yang tersedia. KTW Wening Asri 24 diharapkan semakin berkembang. Para anggota kelompok juga diharapkan semakin bersemangat dalam mengelola kebun sehingga dapat memberikan manfaat bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi ibu-ibu KTW Wening Asri 24 untuk terus aktif dan mengembangkan kegiatan pertanian secara berkelanjutan.
5: Mahasiswi KKN Unisri dalam mendampingi di kebun sayur itu apa yang dilaksanakan?
6: Nyirami tanaman gitu. Menanam itu kangkung, sama itu nyemprotan buat tanaman.
5: Itu yang ditanam berupa apa saja, Bu?
6: Kangkung, bayam, terong, cabai, kacang panjang.
5: Dengan kehadiran dari mahasiswa KKN Unisri sendiri, dari tanggapan Ibu seperti apa?
6: Tanggapannya sih ya bagus, Bu. Mbak-mbak KKN itu bisa belajar langsung di kebun sayur caranya itu berkebun. Nah, anggotanya 20 orang.
5: Dengan adanya dari KWT Wening sendiri dengan membuka kebun sayur ini dimanfaatkan untuk apa sebenarnya, Bu?
6: Awalnya cuma itu disuruh kelurahan untuk buat kebun sayur gitu biar ada kegiatan ibu-ibunya.
7: Ya, semoga lebih maju lagi ibu-ibu di KWT Wening Asri ya, tambah semangat buat berkebun.
1: Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT bukan sekedar anggaran yang diterima pemerintah daerah. Dana yang bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau atau cukai rokok legal tersebut dikembalikan ke daerah dan dimanfaatkan untuk berbagai program sesuai ketentuan. Sony Wibisono dari Bea Cukai Surakarta menjelaskan, salah satu pemanfaatan DBHCHT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, melalui pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat maupun buruh rokok. Peningkatan keterampilan tersebut diharapkan mampu menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
8: Kenapa ini memilih tema mengubah peluang menjadi cuan ini yang sangat relevan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT? Hubungannya apa sebenarnya?
9: Bahwa yang namanya DBHCHT itu adalah dana yang dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Dana dari mana? Dari cukai hasil tembakau atau yang lebih kenal dengan cukai rokok. Jadi rokok-rokok yang dijual secara legal itu adalah sumber penerimaan negara dalam bentuk cukai. Nah, kemudian dana cukai tersebut dikembalikan lagi ke daerah dalam

0: dari situ digunakan untuk apa? Nah ini jadi DBHCAT itu bukan sebatas anggaran saja Mbak Rati. Jadi itu sebagai peluang ya, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dalam bentuk apa? Karena pemanfaatan DBHCAT itu ada pos-posnya. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Yang di dalam kesejahteraan masyarakat itu ada program pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Dalam konteksnya adalah cuan itu sendiri. Jadi cuan. Dari peluang, kemudian produktivitas, dan kemudian pendapatan dalam hal ini adalah cuan.
1: Sementara itu, Eko Pramudio Setiawan ST dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskuminda Kabupaten Sragen menyebut, pemerintah Kabupaten Sragen juga mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk pelatihan keterampilan serta pendampingan bagi calon wirausaha maupun pelaku UMKM. Eko Pramudio Setiawan ST menjelaskan, pendampingan dilakukan agar masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan tersebut menjadi usaha yang menghasilkan. Dengan demikian, DBHCHT diharapkan dapat menjadi salah satu pengungkit ekonomi masyarakat mulai dari peningkatan keterampilan, produktivitas, hingga membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan.
2: Bagaimana untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini bisa membantu masyarakat mengubah peluang tersebut menjadi sesuatu yang menghasilkan?
3: Pemerintah Kabupaten Sragen dengan anggaran dari dana DBHCHT itu memang untuk kesejahteraan masyarakat ada anggaran khusus itu. Itu untuk keterampilan, latihan keterampilan baik untuk personal maupun kelompok. Itu juga kita ada fasilitasi. Intinya apa, kita mendampingi untuk para wirausaha baru atau pengusaha untuk menjadi UMKM yang naik kelas. Artinya dari yang sekedar kayak masak di rumah sendiri bisa dijual menjadi cuan.
1: Zafira Tour and Travel bersama Bank Muamalat Indonesia menggelar sosialisasi program percepatan dan perencanaan keuangan ibadah haji dan umroh yang berlangsung di Hotel Front One Sragen, Rabu 12 Agustus 2026. Perwakilan PT Zafira Mitra Madinah atau Zafira Umroh Haji Cabang Solo, Laude Alvin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Zafira dalam memberikan edukasi kepada calon jamaah agar dapat mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci dengan lebih cepat. Dijelaskan, kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap bulan di sejumlah wilayah Solo Raya, meliputi Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri, dan Sukoharjo. Menurutnya, sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi sekaligus kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Melalui skema ProHats Plus, calon jamaah tidak harus menunggu terlalu lama maupun menyiapkan dana sekaligus dalam jumlah besar. Dikatakan, program Haji Plus dari Zafira memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya harga yang relatif terjangkau, masa tunggu yang lebih singkat, serta fasilitas akomodasi hotel bintang 5 di Mekah dan Madinah. Selain itu, sistem pembayaran juga dirancang secara fleksibel, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan biaya keberangkatan. Dalam program ini, Zafira juga bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, terutama dalam hal pembiayaan untuk memudahkan masyarakat memperoleh porsi haji. Diharapkan, kegiatan sosialisasi seperti ini dapat mendorong masyarakat Indonesia yang telah memiliki porsi haji untuk melakukan percepatan keberangkatan. Pasalnya, persoalan utama dalam pelaksanaan ibadah haji bukan semata-mata mengenai kesiapan dana, namun juga panjangnya masa antrean. Bahkan, tidak sedikit calon jamaah yang secara finansial telah siap, namun harus menghadapi kendala lain, termasuk kondisi kesehatan, karena masa tunggu keberangkatan yang cukup panjang. Melalui edukasi dan perencanaan keuangan yang tepat, Zafira berharap semakin banyak masyarakat dapat mempersiapkan ibadah ke Tanah Suci secara matang dan memperoleh kesempatan untuk berangkat lebih cepat.
4: Kebetulan jadi program dari Zafira ini salah satunya adalah bagaimana mengedukasi calon jamaah haji itu bisa berangkat lebih cepat. Jadi setiap bulan itu kita ada acara

0: malat Indonesia itu adalah terkait dengan masalah mudah mendapatkan porsi dengan jalur pembiayaannya. Jadi harapan kami dari Zafira pastinya kita punya keinginan bahwa dengan event-event seperti ini, bahwa masyarakat Indonesia yang sudah punya porsi haji bisa melakukan percepatan untuk segera berangkat, karena masalah sebenarnya di haji itu bukan masalah uangnya, ya kan? Tetapi antrian yang begitu panjang sehingga kadang-kadang calon jamaah itu siap uangnya tapi tidak bisa berangkat karena kesehatan.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

kabar? Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam, kita bersama di Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus. Teman-teman dari Kus Plus spesial untuk Anda, menemani sore Anda ya, Mitra Buana dan pendengar, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Lagu-lagu dari Kus Plus siap di request, landphone SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Untuk landphone 890799. Line telepon 890799. SMS WhatsApp 082-133-950-947. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Sama ya, 33-nya untuk Anda sampai di jam 7 malam. Anda juga bisa menyimak Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus bersama saya Rara Anggita untuk hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasriseragen.com. Silakan yang mau ikut bergabung, telepon SMS WhatsApp ditunggu sama Rara. Sementara kali ini masih belum ada yang ikut bergabung di telepon, Rara akan sapa untuk line SMS WhatsApp ya. Nanti teleponnya selepas azan maghrib deh kayaknya. Aku cek dulu yang sudah ikut bergabung ada siapa untuk SMS WhatsApp-nya. Oh iya deh kalau begitu ya. Baik, masih belum ada yang bergabung untuk hari ini. Kita buka dulu kebersamaan kita Mitra Buana dan pendengar, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Rara buka dengan Cinta Mulia untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Halahiyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki, tuku motor wis pirang-pirang tahun kok. Sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
2: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
2: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
2: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luweh gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: kangen, lagu-lagu Gusler. Kangen, lagu-lagu Gusler. Kangen, lagu-lagu Gusler. Gala Gusler. 94.7 Wenasri FM.
1: Yuk Van, jogging.
2: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
1: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
2: Bukan lupa, In, cuma males.
1: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
4: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
5: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan Sragen kabeh to.
4: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
5: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah. Orang memper belas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
4: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo. Mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
5: Apa kuwi tahu dibacem?
4: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
5: Amit-amit, narsis.
4: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Randi Publik Kabupaten Sragen. Tara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut lagi di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Sampai jam 19, mitra Buana dan pendengar, untuk Anda yang mau ikut bergabung boleh ya. Line phone, SMS, dan juga line WhatsApp-nya kembali Rara buka untuk Anda. Untuk line phone 890799, line telepon 890799, sementara SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Sama ya, 33-nya untuk Anda sampai di jam 7 malam. Dan yang mau ikut bergabung silahkan. Untuk line telepon, Rara terima, yang mau ikut bergabung boleh 890799. Ada siapakah di sana? Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Selamat petang BPL Buana Asri.
0: Selamat petang. Wah, selamat petang juga.
1: Siapa ya? Minta lagu.
0: Lagunya apa ini?
1: Sayur asam.
0: Sayur asam, boleh.
1: Tangannya buat Pak Pono, Pak Yon Pati, yeah. Kemarin terima kasih.
0: Ketemu
1: saya mampir ke situ.
0: Wah, ketemu
1: terus
0: akhirnya.
1: Terus Mbak WR, Pak Romi, Pak Rete, si Bu. Sudah berapa bulan gak keluar. Coba ini tiga-tiganya, terus Pak Roman, terus Mbak siapa? Dah lupa.
0: Aduh lupa.
1: Nah kemarin yang gue aku.
0: Ya lu.
1: Pak ini apa Pak Mbak siapa?
0: Oh ada Mbak. Waduh, kurang tahu kalau Mbak.
1: Mbak Gini, Mbak Gini, siapa Mbak Baik Gini, wasopo.
0: Oh, Baik Gini.
1: Wasopo lari aku. Pokoknya bilang aku deh gini.
0: Oh gitu.
1: Salah juga semua monitor. Sekian, terima kasih. Yuk.
0: Yuk, gereng. Terima kasih. Ada Pak Sarbini yang sudah ikut bergabung di Pelupuh. Salam buat Uti ya. Pak Sarbini sehat selalu, lagunya Sayur Asem sudah disiapkan sama Rara. Waduh, ternyata kemarin sempat ketemu juga dengan Pak Yon nih, mampir ke tempatnya Pak Yon. Pak Yon apa kabar? Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia Pak Yon. Ditunggu masuknya ya Pak Yon ya. Yang ada di Pasar Gemolong ada Pak Yon Plastik. Landphone silahkan yang mau ikut bergabung, masih adakah yang mau menemani Rara untuk Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Kalau belum ada kita sapa yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Untuk SMS WhatsAppnya Rara buka nih. Selamat sore menjelang malam Bu Rara, gimana kabarnya? Wah, sampaian jenengan maksudnya gimana ini? Sampaian jenengan terus kamu, waduh disebut ke semuanya. Berhubung aku lagi watok pilek nih, apa ya? Enten lagu sing jebule nggih sengaten mboten nggih Bu Rara. Waduh, watok pilek apa ya ada ya? Dah lama enggak bercanda sih ya. Lagunya manis dan manja, manis dan sayang adanya. Di sini enggak ada yang manja-manjanan. Matur nuwun sami-sami untuk Mas Aat yang sudah ikut bergabung di Putatan ya. Manis dan sayang. Manis dan sayang. Nah ini nih sudah disiapkan nih ya. Nanti bisa disimak tembangnya. Untuk Mas Aat yang ada di Putatan. Sehat selalu Mas Aat, selamat satu kali, jangan lupa bahagia. Yang di Putatan lagi juga ada nih, ada Mbak Pertiwi, apa kabar? Yuk ikut bergabung yuk. Aduh luar biasa untuk hari ini ya. Ayangnya di Afran, apa kabar juga? Selamat petang menjelang malam. Dari Bapak Emita di Bumati Masaran, minta lagunya Bahagianya atau Pop Jawa, Alu-Alu Hore. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng, yugreng juga, terima kasih. Untuk Eyangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran, boleh-boleh lagi bisa ditunggu ya. Nanti bisa disemak tembangnya. Terima kasih. Sedikit bergabung, sehat selalu, salam satu karya, dan jangan lupa bahagia. Lagunya Bahagianya. Bunda Kini, waduh terima kasih Bunda. Ini pesan suara. Karena bukan nanti ya Bunda ya. Kalau sekarang gak bisa. Aduh mohon maaf ya Bunda. Baik, terima kasih yang sudah menemani Rara di line phone, SMS, dan juga line WhatsApp. Lagu satu persatu akan Rara siapkan di sini, nanti bisa ditunggu. Ha, mohon bersabar ya sesuai antriannya. Insya Allah nanti Rara akan hadirkan semuanya. Masih cukup waktu sampai jam 7 malam nanti. Yang mau ikut bergabung silahkan, masih ditunggu sama Rara. Handphone SMS WhatsApp-nya bisa dimanfaatkan untuk request lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda, atau yang mau berkirim-kirim sapa juga boleh ya. Rara punya sayur asem spesial untuk Pak Sarbini yang ada di Pelupu. Sehat selalu Pak Sarbini, salam sejahtera keluarga, salam buat Uti. Uti semangat Uti, ayo Uti. Wah ini harus bisa semangat terus bahagia biar nanti cepet fit lagi ya Uti ya. Sayur asem, monggo silahkan. Ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat.

Manis dan Sayang yang baru saja Rara hadirkan. Nah, ini spesial untuk yang tadi request lagu ini ya. Ada Mas Aat yang ada di putaran. Apa kabar Mas Aat? Sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia ya Mas Aat ya. Lagunya sudah Rara putarkan. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja. Terus bapilnya cepat sembuh. Amin. Lagi bapil katanya ini ya. Baik, terima kasih sudah ikut bergabung. Bunda Kini, apa kabar? Yang ada di Balu, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia juga ya Bunda. Lagunya tadi minta Gadis Dusun, boleh nanti habis lagunya Eyangnya di Afnan atau Bapak Imita di Bumati Pasaran. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kembali Rara buka landphone, SMS, WhatsApp untuk Anda. Land telepon, jadi kayak ikut bergabung yang tadi berdering. True love will come. Baik, kita sapa ya di dalam SMS WhatsApp kalau gitu ya. Mbak Pertiwi, apa kabar? Malam Mbak Rara, selamat malam juga. Tolong dibutuhkan lagunya Cubit-cubitan ya. Terkirim untuk semua pendengar di mana saja berada. Semoga menghibur Yugreng. Yugreng juga, terima kasih untuk Mbak Pertiwi di putatan. Sehat selalu Mbak Pertiwi. Salam sejahtera untuk keluarga. Cubit-cubitan yang di request, itu bisa disimak ya. Lanjut, kita ketemu dengan bahagianya. Request dari Eyangnya De Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Eyang, monggo silakan. Ini dia bahagianya dari Kus Plus.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
3: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lalir nggawa dompet.
2: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
3: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
2: Oh alah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Gini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Lanjut lagi Kalakus Plus kangen lagu Kus Plus Gadis Dusun spesial untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu. Apa kabar Bunda? Lagunya saudara hadirkan ya Bunda. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan malam hari ini. Sementara informasi untuk Anda mitra Bunda dan pendengar, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:51. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:51. Apa kabar? Selamat malam untuk Bunda Gun yang ada di Bongo. Wah, saya selalu Bunda, terima kasih sudah mampir ke studio nih nemenin acara siaran untuk hari ini. Lagunya request Rindunya Nokus, boleh. Rindunya bisa disimak ya Bunda. Nanti habis cubit-cubitan lagunya Mbak Pertiwi yang ada di Putatan. Terima kasih, pokoknya sehat-sehat selalu ya untuk Bunda Gun ya. Terima kasih sudah mampir ke studio untuk malam hari ini. Dari line telepon silahkan 890799 Rara buka. Boleh, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat malam Mbak.
0: Selamat malam
1: The Land of Javamen.
0: Cantik
1: Mbak Rara, apa ya, kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Ros kok lemes begitu? Kenapa Kak Ros?
1: Kurang fit Mbak Rara.
0: Aduh, kenapa? Bisa drop lagi nih?
1: Capek, balik-balik Boyolali Semarang.
0: Aduh, capek deh gitu ya.
1: Adik di rumah sakit terus bisa dibilang istirahat.
0: Oh gitu, gantian berarti ya nunggunya ya?
1: Iya, ini alhamdulillah sudah dibawa pulang.
0: Alhamdulillah.
1: Kepengennya nangis aja Mbak Rara.
0: Oh lah kenapa?
1: Kita kan udah gak punya orang tua. Nah kalau dia sakit tuh sedih.
0: Iya betul-betul.
1: Gak ada yang disambati.
0: Alhamdulillah bisa masih saling membantu begitu ya. Saling support.
1: Iya, ingat orang tua.
0: Sama Mbak Rara juga udah gak punya orang tua. Ikut merasakan apa yang dirasakan Kak Ros dan juga keluarga, adik kakak semuanya. Sama ketika kita ini ya, apa namanya, harus semuanya sendiri, capeknya tuh kebayang banget. Tetap semangat ya Kak Ros ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Gimana?
1: Di situ ada Bunda Gun.
0: Ada Bunda Gun, betul.
1: Apa?
0: Sama yang nganterin Bunda.
1: Mbak
0: siapa namanya? Ras juga belum ini. Lupa, tadi kemarin nanya ini lupa lagi. Teraturannya paling
1: ya?
0: Mbak Erna namanya.
1: Bunda. Sehat selalu nanti kalau pulang, hati-hati ya.
0: Siap,
1: Bunda.
0: amin.
1: Mbak Rara, minta yang keliaran hari Minggu besok siapa Mbak?
0: Waduh, yang hari Minggu siapa ya? Nggak kelihatan tuh, coba nanti dicek dulu.
1: Ada Mas Dwi sama Mbak Iva ya kayaknya.
0: Kurang tahu tuh minggunya, aku libur soalnya, mungkin iya, mungkin.
1: Katanya yang siaran besok itu Mbak Iva sama Mbak Mas Dwi.
0: Oh gitu.
1: Kalau iya mau OTW, nanti kalau Mbak Rara kan bisa ke rumah Kak Ros gitu.
0: Oh gitu, iya coba nanti ya, kita calling-callingan ya.
1: Iya, terus mau sekalian ketemu Bunda aku kan belum.
0: Coba nanti kalau pas di studio kabar-kabar deh.
1: Iya, tapi kalau mudah-mudahan sih sudah nggak ada acara apa-apa gitu.
0: Dan sudah fit lagi ya, nggak lemes gini.
1: Sebenarnya nggak sakit.
0: Iya, lemes. Sudah.
1: Cuman pikirannya nggak tenang, cewek-cewek gitu. Cewek ke adik itu doang. Nggak cewek kemana-mana.
0: Iya.
1: Semoga Mbak Rara sekeluarga sehat selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
1: Lagunya ikut Bundaku ya.
0: Tapi ini Rindunya Nokus loh ya, bukan rindu yang Melayu loh.
1: Kira-kira masih ada waktu.
0: Masih? Mau yang Melayu?
1: Yang boleh. Melayu spesial buat yang Kak Ros rindukan. Asik. Itu ada Mbak Rara.
0: Aduh, terima kasih.
1: Ada Mbak Nana. Pokoknya ada Mas I, Mbak Yuni, ada Adik Nona. Juga aku dapat salam dari Bunda Nona.
0: Oh iya. Yeah.
1: Terus ada Mas Andri, ada Mas Roni, Mbak Adik tiga-tiganya, ada Mbak Putri, Mbak Martini, Mbak WR. Terus ada lagi Mas Dia. Semuanya tanpa kecuali.
0: Semuanya tanpa kecuali.
1: Pokoknya selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke.
1: Sampai tadi siang itu pas acara Mbak Atin itu enggak mood untuk naik.
0: Oh gitu, karena ini ya. Karena apa ya nih ya, masih apa ya? Enggak semangat gitu ya. Jadi enggak semangat ngapa-ngapain gitu ya.
1: Enggak ngapa-ngapain seharian ini cuma tiduran aja, tapi stetson.
0: Waduh, terima kasih.
1: Stetson berita juga didengerin orang suka. Berita itu kan live langsung, ada apa-apa malah suka dengerin.
0: Waduh, seneng loh Rara bisa menjadi teman gitu ya, di saat capek, saat bahagia, lagi bekerja. Waduh, luar biasa loh milihnya Buana Asri. Makasih banget Kak Ros.
1: Sama-sama Mbak Rara. Pokoknya untuk semua kru Buana Asri, love sakepun buat kalian semua.
0: Sakepun mah kurang luas, lapangan terbang kita maunya.
1: Oh seperti itu, sekabupaten Boyolali.
0: Yang lebih luas lagi gitu ya.
1: Pokoknya nanti insya Allah ada waktu sebelum Agustus habis main ke studio.
0: Boleh ditunggu mampirnya.
1: Nggak tahu kapan waktunya, lagi nyari dulu yang pas gitu. Bundaku lagi apa Mbak Rara? Mesem-mesem gitu.
0: Iya ini, Bunda dapat salam dari Kak Ros. Iya, salam kembali Kak Ros.
1: Iya, salam sayang peluk
0: salam,
1: dari jauh.
0: Salam sayang Bunda, peluk dari jauh. Iya, diterima Bunda. Bunda senyum-senyum di sini.
1: Iya, pokoknya nanti pulangnya Mbak Rara hati-hati, Bunda hati-hati, terus Mbak Erna pagi apa ya hati-hati.
0: Siap, nanti disampaikan.
1: Harus mau turun dulu lagunya biar keputus.
0: Boleh, terima kasih.
1: Ini kalau mau naik lupa mau ngomong.
0: Udah lama.
1: Ini itu Mbak Mita Rosana tuh 11-12 sama Mbak Rara ya.
0: Masa sih? Iya ya?
1: Iya, kadang itu kok suaranya tuh pokoknya cocok, tegas, pokoknya satset-satset sama.
0: Oh gitu?
1: Iya, masa pokoknya sih? Mbak Rara sama Mbak Mita Rosana itu sama.
0: Waduh, luar biasa.
1: Satset-satset
0: gitu.
1: Tadi yang Campursari agak kecewa sama Mbak Ati. Requestnya lewat WhatsApp tuh, Campursarinya nggak diputerin.
0: Lupa.
1: Kan duluan Kak Ros langsung yang diputer punya Bunda Gun sama Bunda Natali. Padahal kan duluan aku.
0: Oh gitu. Lupa ya. Maklum deh.
1: Iya, sudah biasa. Terima kasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama Kak Ros.
1: Salah kata minta maaf.
0: Sama-sama, terima kasih. Cepat fit lagi ya,
1: ya. Iya, maaf selalu fit semangat. Cuman kepikiran teweng adik itu aja.
0: Gak apa-apa.
1: Nanti info-info malamnya ditunggu tips kesehatan ya.
0: Siap. Nanti di tapi enggak ada. Nanti adanya siaran pedesaan.
1: Iya kan malam Jumat ya.
0: Ada siaran pedesaan, info malamnya
1: enggak ada. Yang
0: pengairan,
1: yang beternak lele gitu, nanam-nanam apa gitu.
0: Nah, ini gak nanti ada info baru lagi, bisa nanti dicoba di rumah.
1: Terus nanti habis Mbak Rara mesti bisono yang
0: nanti ada siaran DPRD dulu nunggu, ada siaran langsung di ini paripurna.
1: Tapi jujur aja kalau pisono yang main aku nggak gabung tapi stage.
0: Waduh, semangat deh.
1: Semangat. Terima kasih Mbak Rara.
0: Kembali kasih Karo.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Kalau ada salah-salah kata minta
0: sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Yugren. Terima kasih untuk Karos yang sudah ikut bergabung ya. Untuk lagunya bisa ditunggu dulu nih. Waduh luar biasa untuk hari ini. Sehat selalu deh, pokoknya tetap semangat untuk Karos ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di line SMS atau line WhatsApp. Ada Pak Mul di MG9. Apa kabar nih? RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kalakus Plus, requestnya Olala. Teruntuk Mbak Rara, selamat tugas selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Selamat bergabung di Kalakus Plus bersama Mbak Rara. Tak lupa lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Sukses selalu. Terima kasih Pak Mul yang di MG9. Sehat selalu Pak Mul. Lagunya bisa ditunggu, nanti akan disiapkan ya. Sementara di belakangnya ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Mas Andri Setiawan, Kak Rara jadi ikut sedih nih saat tahu Mbak Ros lagi sedih. Pokoknya kita semua selalu doain semoga Mbak Ros selalu tabah dan kuat jalani semua ini. Lagunya Kak Rara, Pak Tani, salamnya ikut Mbak Ros aja. Oh iya nih, emang Kak Rara udah gak punya ortu Kak? Iya, udah lama, malah dari kuliah dulu. Pokoknya sehat-sehat dan tabah bagi kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau ibu udah lama, ibu mana dari Rara kuliah. Kemudian kalau bapak 3 tahun lebih, belum 4 tahun sih, udah 3 tahun ini gitu. Terima kasih untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. WhatsApp tadi adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Kalakus Plus. Kangen lagu Kus Plus hari ini. Terima kasih yang sudah menemani Rara di landphone SMS dan WhatsApp. Mohon maaf kalau saya salah kata. Sembari kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, tembang-tembang request Anda akan Rara hadirkan. Rara kita pamit ya, jangan sampai bergeser. Rara masih akan terus menemani Anda sampai di jam 8 malam untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih, Rara kita pamit. Selamat malam, Enyo, Gereng.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai-nilai of Java Men.
3: Saya banggakan seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
3: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
4: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
3: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa. Saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
4: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
5: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
7: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
6: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan Archive, melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
7: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
8: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
7: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
10: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
9: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
2: kreator lokal
11: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIP.
9: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
12: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
13: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
12: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
13: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
14: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
13: Adapun LPP RRI bersama HYBE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
15: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYBE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
15: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
17: Ya.
15: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
18: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator

0: agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
3: Setahu saya tidak pernah.
2: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
3: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
5: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
3: Iya.
5: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
3: Kalau untuk ke ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
5: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
3: Agung ataupun Lukman sama.
5: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
3: Dua kali, Pak.
5: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
3: Lukman dan Agung sama.
5: Dua kali?
3: Iya, setahu saya.
5: Itu tahun berapa?
3: Antara 2025-2026.
5: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
3: Iya.
5: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
3: Tidak.
5: Tidak?
3: Tidak.
5: Jadi tidak pernah video call?
3: Tidak.
4: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
6: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
3: Kenal.
6: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
3: Tidak, Pak.
6: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
3: Tidak pernah, Pak.
6: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
3: Satu kali, Pak.
6: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
3: Tidak, Pak.
4: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
7: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat

0: mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
1: Sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
0: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
2: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamikasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
0: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
4: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
5: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
4: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
6: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga. Ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya, gini, mungkin gitu sih.
4: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan selanjutnya Anda bisa menyimak siaran pedesaan untuk edisi malam hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, mengenai peluang budidaya melon premium di greenhouse dari Mojodoyong RT2 Kedawung Sragen. Rekan kita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Buana Asri. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program siaran pedesaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluang usaha yang sedang berkembang di Kabupaten Sragen, terutama yaitu budidaya melon premium dengan sistem greenhouse.

0: Nah, ini telah hadir bersama kita Bapak Harjo Eko Suwarno yang beralamat di mana, Pak?
1: Di Mojodoyong RT2.
0: Mojodoyong RT2
1: Kedawung Sragen.
0: Beliau selaku praktisi budidaya melon premium sekaligus sebagai pendamping petani. Selamat datang Mas Eko. Ini kita akan berbicara tentang budidaya melon di sistem greenhouse yang sekarang mungkin lagi banyak sekali di Kabupaten Sragen yang berkembang ya Mas Eko. Yang pertama yang ingin kami tanyakan ke Mas Eko ini, sebelum budidaya ini, sejak kapan panjenengan ini sudah bergelut di bidang penanaman melon ini secara greenhouse, Mas Eko?
1: Memang kami dari keluarga petani, Bu, dulu. Sebelum di greenhouse memang dari kami menanam melon atau horti itu di lahan terbuka. Waktu itu yang namanya di lahan terbuka, serangan OPT atau hama penyakit, dengan kondisi cuaca dan sebagainya, musim dan sebagainya, kita sangat tergantung. Terus waktu itu sebelumnya kita pernah gagal panen di tahun 2018. Gagal panen karena serangan tikus waktu itu. Serangan tikus sangat luar biasa. Pas 2019 panen kita bagus, tapi pas waktu itu ada corona. Nah, ada lockdown. Hasil panen bagus tapi tidak bisa menyimpan lama karena melon dari lahan terbuka daya simpannya akan lebih singkat daripada melon greenhouse. Nah, mulai di situ kita mulai cari menggali informasi atau menggali literasi tentang budidaya melon di greenhouse. Ya, bisa dibilang sejak 2019 Bu, dari pas waktu corona lockdown 2019-2020. Gitu, makan.
0: Terus ini kan ada melon itu ada banyak varietas. Ini kenapa varietas yang premium ini yang dipilih dari untuk budidaya Mas Eko ini?
1: Kan terkait dengan jenis melon ya. Sebetulnya banyak sekali varietas atau jenis melon yang bisa kita budidayakan di greenhouse. Kenapa kita memilih melon premium dengan pertimbangan di sesi harga, sesi harga pertama, kedua kualitas, terus ketiga tentang daya simpan dan kesehatan dari melon, jenis melon ini. Karena bisa dibilang di greenhouse itu nanti low pestisida, Bu, low pestisida. Karena kita sudah memakai beberapa seperti dinding insect net yang menghalangi insect atau hama OPT lainnya untuk masuk ke dalam greenhouse. Kita juga pakai plastik UV yang menahan curah air hujan yang berlebih atau bisa mengatur suhu ruang di greenhouse. Jadi penggunaan pestisida seperti insektisida, fungisida dan sebagainya itu bisa kita tekan. Jadi bisa dikatakan untuk melon-melon jenis premium yang kita budidayakan ini lebih low pestisida atau melon sehat. Kenapa seperti itu kita memilih melon jenis premium seperti itu? Juga pertimbangan dengan harga juga, karena lebih manis, lebih mungkin dari penampilan juga, dari visual juga akan lebih menarik ketika di melon premium. Jadi kita lebih memilih melon premium ini, ada kelasnya sendiri seperti itu.
0: Kalau yang untuk yang jenis premium ini dengan sistem greenhouse itu, untuk yang tadi panjenengan sampaikan itu lebih awet untuk penyimpanannya dibandingkan dengan yang varietas lain atau mungkin yang sistemnya bukan greenhouse ya. Kalau yang untuk ini bisa sampai berapa lama bisa disimpan untuk varietas ini, Mas?
1: Yang premium. Karena daya simpan ini bisa kita katakan lama. Ini bisa sampai kalau di suhu ruangan saja lebih dari 1 bulan.
0: Bisa lebih dari 1 bulan.
1: Lebih dari 1 bulan. Pertama low pestisida, kedua tidak terlalu banyak curah hujan atau cendawan yang masuk. Jadi terus dengan teknik pemotongan, atau teknik panen yang kita pakai, ini bisa tahan 1 bulanan atau lebih dari 1 bulan ketika di suhu ruangan. Tidak di freezer loh, bukan di kulkas atau di freezer, itu nanti di suhu ruangan. Suhu ruangan saja lebih dari 1 bulan dan tidak mengurangi brik atau tingkat kemanisan, justru akan semakin manis.
0: Semakin manis.
1: Kadar air menurun sedikit, terus tingkat kemanisan akan naik ketika akan dibuka agak lama ngoten. Tapi ketika langsung dipetik dari pohon langsung dibuka di bundahar nggih, malah fresh ger kan.
0: Seger nggih. Nggih. Untuk yang di Kabupaten Sragen kan sudah berkembang beberapa tempat ini. Nge. Kalau yang di Mas Eko sendiri sudah di mana saja ini tempat yang budidayanya Mas Eko kembangkan di Kabupaten Sragen ini?
1: Nggih. Alhamdulillah Bu. Untuk saat ini kita sudah, kalau kita hitung itu kita sudah ada lebih dari 50 vintage yang kita dampingi. Di beberapa kecamatan. Terus kebetulan tahun 2025 kemarin kan ada program ketahanan pangan dari dana desa. Kemudian kita selaku petani kemarin itu diminta untuk mendampingi, mendampingi petani. Jadi kita dampingi, terus ternyata antusias dari masyarakat atau dari warga dari desa itu juga luar biasa Bu. Kan biasanya dana desa 20% untuk ketahanan pangan itu dialokasikan untuk kegiatan usaha yang bumdes yang melaksanakan kegiatan. Nah, sedangkan bumdes kemarin ada beberapa bumdes ini yang belum familiar dengan kegiatan ketahanan pangan. Jadi kita diminta untuk mendampingi. Terus kita mengusulkan untuk budidaya melon greenhouse yang pernah kita lakukan saat ini kan seperti itu. Ternyata luar biasa. Yang lebih banyak itu di 6 kecamatan Bu sementara ini. Seperti di Kali Jambi, Pelupuh, Gemolong, Sumber Lawang, Munduan,
0: sudah merambah hampir semua
1: kecamatan hampir semua kabupaten Sragen. Terus yang paling banyak kan daerah Nun Sewu, daerah Bang Lor kan nonton. Karena mereka kan di sana tuh lokasi-lokasi lebih luas. Lebih luas untuk pengairannya yang kurang. Mungkin struktur tanah atau kondisi tanah seperti di Banglor kan seperti itu, yang Sragen sebelah utara ya. Jadi kita lihat seperti itu, kita manfaatkan dengan budidaya melon di greenhouse dengan metode polybag soil, polybag tanah. Jadi nanti budidayanya kita pakai polybag yang kita isi tanah dengan media rekayasa kita nonton, seperti itu, yang sudah terbukti adaptif dengan tanaman melon ini.
0: Kalau yang tadi kan untuk ada udah beberapa kecamatan di Kabupaten Sragen. Apakah ada kriteria tempat pemilihan, misalnya harus seperti apa gitu untuk tempatnya, pemilihan daerahnya gitu? Daerah-daerah tertentu apakah mungkin harus ada airnya atau mungkin apa gitu Mas yang bisa di untuk budidaya melon?
1: Melon ini. Nah seperti itu, menarik sekali ya Bu. Jadi di budidaya melon ini kita yang pertama tadi kita sampaikan tidak Nun Sewu lo pestisida gitu. Jadi tidak ugal-ugalan pestisida Yang kedua kita juga tidak ugal-ugalan di pemakaian pupuk ataupun air. Jadi tidak ada kriteria khusus kudu airi banyak enggak. Jadi air ini nanti malah kita atur. Jadi satu polybag ini satu hari berapa mili, kita kalikan kalau budidaya kita ini 1000 tanaman, kebutuhan per polybag ini 700, berarti itu cukup satu hari 700 liter untuk 1000 tanaman ya, seperti itu. Jadi ketersediaan air di satu daerah itu tercukupi walaupun tidak banyak, asal sudah tercukupi. Terus sinar matahari dan sebagainya, sirkulasi udara dan sebagainya kita perhitungkan. Karena terkait dengan budidaya kan faktor lingkungan juga berpengaruh, sinar matahari juga berpengaruh seperti itu. Tapi kebanyakan di mana tempat, kalau untuk Sragen potensi
0: masih potensi,
1: potensi luar biasa. Karena Sragen itu airnya juga tidak kekurangan teman-teman, terus MDPL atau dari suhu udara juga tidak terlalu dingin,
0: tidak terlalu ekstrim.
1: Pokoknya cocok untuk Sragen ini, potensi luar biasa untuk budidaya melon ini.
0: Kalau yang untuk budidaya melon yang untuk ini gitu, untuk penanaman sampai dengan panen ini membutuhkan waktu berapa lama nih?
1: Terima kasih, menarik sekali. Bahkan seperti ini, kita punya slogan itu Bu, petani rasional. Petani rasional. Pokoknya terus kita gali atau kita berpikir secara rasional supaya kita bisa memanfaatkan potensi yang ada. Jadi ketika kita melihat atau tahu budidaya melon ini, 65 sampai 75 hari itu panen, Bu.
0: 65
1: sampai 75 hari panen. Panen. Tidak sampai 3 bulan kan ya, Tuan?
0: Iya, berarti itu jangka pendek.
1: Jangka pendek. Bahkan dari padi aja itu akan lebih pendek di melon. Makanya kita menyesuaikan, kalau bisa dipercepat kenapa harus yang lama nanti itu. Kenapa harus yang lama? Kemarin sempat kita, bahkan saat ini kita punya pengembangan double polybag. Jadi double polybag 1 tahun itu bisa 5 kali panen. 1 tahun bisa rotasi 5 kali panen. Jadi kita double polybag, polybag A sama polybag B. Jadi ketika polybag A ini kita tanami, terus sampai panen 65 sampai 75 hari ini panen, kita bersihkan. B ini kita tanami, sementara yang A diistirahatkan. Ya, nggih, selesai. B ini kita tanami sampai panen sekitar 65-75 hari. Panen kita bersihkan. A ini sudah cukup istirahat selama 2 bulan. Itu kita tanami ulang. Jadi rotasi itu akan lebih cepat ketika pakai polybag itu tadi. Ngoten. Jadi luar biasa untuk potensi untuk rotasi atau waktu panen itu akan lebih cepat.
0: Jadi tidak sampai 3 bulan sudah bisa panen ya.
1: Tidak sampai 3 bulan. Bahkan kita kalau 1 tahun itu 4 kali enjoy banget, santai banget. Tapi ketika nanti pengin profit oriented lah istilahnya. Nah, itu bisa 5 kali.
0: Bisa 5 kali untuk penanaman.
1: Sing penting nopo? Yang ngelola itu siap.
0: Betul.
1: Kita sebagai pendamping atau mendampingi budidaya ini ya kita gas terus, kita dorong kan seperti itu.
0: Kalau untuk apa namanya tadi untuk penanaman, sedangkan untuk pemasarannya sendiri gimana ini Mas? Apakah yo ada kesulitan yang pertama, yang kedua untuk pemasarannya ini apakah juga untuk Kabupaten Sragen atau cuma sudah sampai keluar daerah Kabupaten Sragen?
1: Terkait dengan pemasaran, alhamdulillah Bu, pernah dulu itu sempat kita itu berpikir ikin kok dulu nanti ya kan seperti itu. Bahkan petani-petani yang mau budidaya saat ini, pertama itu yang pertama yang tanyakan proses, yang kedua juga pemasaran.
0: Ya pasti itu.
1: Betul. Ternyata begini, sewaktu kita budidaya dengan jumlah yang banyak, ternyata malah menjadi sentra Bu. Untuk Sragen ini menjadi sentra atau lirian bayar-bayar dari luar daerah. Dan kita juga tidak untuk kita juga sambungkan, kita fasilitasi untuk penyerapan hasil panen. Jadi kita sambungan dengan beberapa teman, beberapa buyer dari luar daerah, kita sambungan dengan petani-petani kita. Dulu caranya adol seperti ini. Untuk adole harganya kisah sekian dengan buyer ini, seperti itu. Dan ini di beberapa daerah yang potensi atau yang posisinya strategis saat ini malah banyak yang dipakai untuk open greenhouse.
0: Jadi untuk bisa metik sendiri gitu.
1: Jadi di open greenhouse ini memang ada effort atau upaya kita lebih ketika kita menunggu greenhouse. Tapi ada perbedaan harga nanti. Ada selisih harga ketika langsung ke buyer yang langsung kita petik semuanya, langsung ditimbang di bawah buyer. Tapi kalau open greenhouse kan ngerasaknya cuma ada yang 5, ada yang 10, ada yang 6, ada yang 2. Tapi lebih menyenangkan, lebih asik ketika di situ dengan harga yang lebih tinggi daripada langsung kebayar tadi. Banyak sekali di daerah-daerah di Sragen yang potensi untuk open greenhouse atau petik melon sendiri. Antusiasnya luar biasa Bu.
0: Kemarin enggak, itu ini nggih. Jadi misalnya nanti budidaya melon tidak ada kekhawatiran untuk pemasaran nanti kemana gitu nggih Mas?
1: Leres. Pertama dari daya simpan ketika hari ini tidak terjual 3 atau 4 hari, 5 hari, 1 minggu tidak menjadi masalah gitu. Kalau dulu itu di melon lahan terbuka kita senam jantung Bu. Senam jantung dalam artian
0: tidak bisa disimpan lebih lama gitu.
1: Kalau panen tidak segera masuk ke
0: pengepul
1: atau buyer itu nanti kita yang luar biasa teratapan atau kita ini jadi beban pikiran kita. Tapi di melon greenhouse ini santai mawon, malah kita memfasilitasi di beberapa bumdes atau beberapa greenhouse ini kalau memang potensi untuk tempatnya strategis, potensi yang luar biasa untuk open greenhouse, malah kita fasilitas kita dorong, kita arahkan harga per kilo sekian. Terus teknik untuk penjualan seperti ini. Dan nanti kalau tidak habis bagaimana Pak Ekor? kalau tidak habis nanti kita sambungan dengan buyer Genji Jikoko. Pokoknya maksimalkan dulu untuk open Grindel, nanti kalau nggak habis kita sambungan dengan buyer seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih kekurangan untuk produksinya. Lebih banyak permintaan.
0: Kalau yang open greenhouse itu juga saya lihat juga banyak sekali yang antusias ya. Misalnya untuk kan lebih asik gitu, kita pingin melon yang seperti apa kita bisa memetik sendiri, apalagi untuk anak-anak kecil itu kan senang sekali untuk bertani gitu.
1: Ternyata juga menjadi selain
0: tempat rekreasi juga.
1: Tempat rekreasi juga. Kebetulan kan beberapa greenhouse itu, kebetulan hari ini tadi kita bawanya ini sisa pengiriman ke Depok, ke Jakarta kemarin dan tadi malam. Kebetulan yang ada beberapa varietas, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang kuning seperti ini, ada yang ada bintik-bintiknya, ada yang net, ada yang halus. Jadi beberapa varietas lebih variatif ketika nanti singer sakit atau pembeli itu langsung ke greenhouse sendiri. Untuk variabel untuk nopo pilihannya lebih banyak seperti itu.
0: Terus untuk ini kita kan selama ini yang di dalam benak saya terutama kalau kita mau budidaya melon atau mungkin budidaya apapun itu dengan sistem greenhouse itu biasanya kan perlu modal yang banyak. Kalau ini secara pingin tahu secara praktisi langsung ini yang ketemu langsung ini, kalau secara greenhouse itu modalnya gimana Pak menurut Bapak ini? Apakah memang benar-benar besar atau gimana?
1: Dulu saya juga berpikir seperti ibu itu. Ini modalnya kok ngendi ya sebenarnya? Ternyata setelah kita jalan itu gede lah nurani tergantung dari lahan. Kalau memang kemampuan kita untuk budidaya itu istilahnya sedikit ya dimulai dari kecil.
0: Dari yang kecil dulu.
1: Dimulai dari kecil dulu. Tidak usah kita langsung gede dan sebagainya. Malah kita beberapa petani kita ya ten, meresaki beberapa petani itu langsung kapasitas besar dulu. Tapi kita malah mengarahkan dari yang kecil dulu. Ini ada analisa usaha. Ketika kita tanam sekian meter, sekian luasnya sekian meter, ada analisa usahanya. Tidak harus modal besar dulu, Bapak, kalau ngoten. Jadi nanti kita hitungkan ketika kita tanam 100 pohon, 200 pohon atau 500 pohon dengan analisa usaha. Nah, ini ada hitung-hitungan nih nanti. Ketika hitung-hitungan jenengan dalam budidaya itu masuk di margin atau keuntungan, terus dengan perihal pertimbangan lainnya dikira ditimbangkan masuk, monggo kita ekspansi, monggo. Tapi untuk awal biasanya kita mengarahkan nyuwun sewu nggih, jangan sampai terlalu semangat pengen modal banyak lah nanti malah repotan ketika belum pereso gitu. Tapi biasanya seperti itu kita arahkan kapasitas sederhana dulu. Nanti kalau memang sudah perso, nanti untuk ekspansi monggo malah kita arahkan seperti itu. Tidak banyak untuk modalnya, tidak banyak. Untuk material juga kan kita bisa memilih mana yang efisien dan sebagainya seperti itu.
0: Kalau untuk yang greenhouse itu sendiri untuk bisa tahan sampai berapa lama ini untuk
1: pemakaian
0: berapa lama?
1: Nah seperti itu kita singgung tadi Bu, kan ada beberapa material. Pertama itu ada bambu. Biasanya bambu itu di 5-6 tahun itu sudah rusak.
0: 5-6 tahun.
1: Biasanya sudah banyak maintenance, banyak perawatan yang harus kita lakukan. Yang kedua nih Bu, biasanya kita arahkan ke hulu galvanis, pakai galvanis. Ketika pakai galvanis ini ketahanan ini estimasi itu sekitar 15-17 tahun rangkanya. Walaupun di 5 tahun itu ada pergantian plastik UV.
0: Plastik UV-nya
1: yang di atas itu loh Bu. Atapnya itu kita ganti. Sebenarnya secara fisik masih utuh plastik UV itu, cuma kan harus diganti karena sudah itu kan ada bahan aktifnya. Ketika kita pakai bahan aktifnya sudah hilang atau sudah habis, makanya kita arahkan untuk diganti. Kalau diganti itu kalau pas rangkanya bambu itu otomatis kan anu Bu, otomatis kalau rangkanya bambu itu kan otomatis lebih gimana nggih, dicopot ya rusak akeh kan itu. Tapi kalau galvanis cuma rangkane saja seperti itu. Bisa 15-an tahun lah untuk galvanis ini.
0: Kalau untuk bambu mungkin sekitar 5-6
1: tahun.
0: Terus kalau ini misalnya dari pendengar atau mungkin masyarakat di Kabupaten Sragen ingin memulai gitu ya. Ini untuk syarat utama untuk bisa budidaya melon itu ada syarat utamanya nggak, misalnya harus mempunyai ya mungkin selain modal ya pasti nah itu apa mas gitu?
1: Yang pertama gini Bu, lahan.
0: Lahan pasti.
1: Yang sing pasti ketertarikan Bu, ketertarikan
0: dulu
1: tertarik dulu dengan budidaya melon ini. Monggo kita selaku nopo kemarin itu kita juga punya CV yang pembuatan greenhouse, pendampingan budidaya, bahkan memfasilitasi hasil panen atau menyerap hasil panen kita bisa. Jadi monggo nanti bisa komunikasi. Yang pertama ini ketertarikan dulu. Terus ada lahan seperti itu, otomatis lahan. Kalau lahan kan nanti kondisional terserah istilahnya kapasitas besar atau sedang atau kecil kan tinggal tergantung lahannya.
0: Itu ya pasti harus komitmennya.
1: Komitmennya.
0: Misalnya untuk apa budidaya ini gitu mas. Kalau yang dari Panjenengan sendiri selama ini kan sudah melakukan pendampingan kepada petani yang ada di Kabupaten Sragen. Bentuk pendampingannya Panjenengan ke mereka itu dalam bentuk apa saja untuk petani melon ini mas?
1: Ya seperti Ibu, jadi sempat kita singgung karena banyaknya greenhouse ya. Kita juga mengakui bahwa kalau saya pribadi atau 1-2 orang kan kurang. Makanya kita membentuk CV, kita buat tim, jadi kita dampingi seperti Bu Pembudidaya Melon atau Petani Melon ini yang notabene sewu awalnya belum terlalu familiar dengan budidaya melon ini. Jadi ya kita dampingi mulai dari nol. Jadi kita bentuk tim.
0: Ada tim khusus.
1: Ada tim istilahnya yang memantau seperti itu, memantau. Jadi tidak harus kami sendiri, saya sendiri yang ke lapangan, biasanya ada tim-tim. Ini kecamatan ini berapa greenhouse, tugasnya A, tugasnya B, tugasnya C kan seperti itu. Memang kita kontrol seperti itu. Jadi memang kita pembuatan greenhouse kita juga menggandeng beberapa piantun-piantun teknik seperti itu. Kan ada pertimbangan ini nanti seperti ini, penggunaan bahan seperti ini kan ada arahan dari yang memang kompeten di situ. Terus untuk pendampingan budidaya kita menggunakan pendamping-pendamping yang istilahnya yang sudah profesional, sudah familiar dengan budidaya melon ini. Terus nanti untuk penyerapan hasil panen kita juga sudah sambung atau kita sudah kerjasama dengan beberapa buyer dari beberapa daerah Bu. Bahkan di akhir-akhir ini atau di beberapa waktu terakhir ini kita juga sambung dengan beberapa SPPG Bu.
0: SPPG yang sudah ini berarti sudah bekerja sama dengan SPPG juga
1: nggih. Di beberapa SPPG ternyata kebutuhan dari SPPG nggih bisa dibilang lumayan besar nggih. Seperti itu. Jadi kita sambungkan hasil panen mereka dari pembuatan greenhouse mereka, pembuatan greenhouse, pendampingan budidaya, bahkan penyerapan hasil panen.
0: Jadi tidak itu. Hanya mereka yang penting sudah mempunyai greenhouse, kita kasih misalnya nanti belinya benih di sini dengan varietas segini, tapi pendampingan sampai ke pemasaran ya dari pertama untuk budidaya sampai dengan pemasaran. Jadi nanti misalnya pun ada yang mau budidaya melon dengan sistem greenhouse tidak takut ya mas,
1: tidak takut.
0: Waduh ini pemasarannya kemana, tidak ada yang takut seperti itu karena sudah dijamin dengan kalau yang tadi kan Mas Eko mungkin sedikit berbicara tentang CV. Untuk CV itu tadi dari Mas Eko sendiri, untuk CV-nya apa ini Mas?
1: CV loh, Jinawi Farm.
0: Ada di Mojodoyong
1: juga.
0: Seperti itu. Kalau setelah ini kan tadi setelah panen, itu juga masih ada pendampingan juga ya dengan Panjenengan, dari Panjenengan ya tadi?
1: Masih ada pendampingan Bu. Jadi memang kita
0: sampai ke pemasaran tadi.
1: Sampai ke pemasaran, bahkan kita anggap seperti anu Bu, jadi pendampingan dan sebagainya saling nggih kita arahkan lah supaya
0: nggih. Jadi dari apa namanya pemirsa yang ada di Kabupaten Sragen ataupun siapapun yang mendengar dari ini tidak ada ketakutan.
1: Gitu,
0: pendampingan dari awal sampai akhir dan mungkin ada misalnya pemirsa ada yang menghendaki untuk bisa menghubungi panjenengan, silahkan panjenengan nomor kontak person atau mungkin media sosial yang bisa diakses Mas untuk dari panjenengan sendiri gitu.
1: Di beberapa kita bisa hubungi di beberapa media sosial ya Bu, seperti di Facebook, di TikTok atau Instagram, di Loh Jinawi Farm, bisa
0: di,
1: monggo nanti bisa di
0: diakses
1: di situ. Terus kalau untuk di WA atau anu juga ada bisa nanti di WA. Mungkin di media sosial ada nomor kontaknya WA di situ. Terus kalau langsung ke alamat istilahnya nanti langsung ngobrol bareng, langsung ngopi bareng kita cerita-cerita di situ. Tepatnya di Mojodoyong RT 2 Kedawung Sragen. Pokoknya buka 24 jam.
0: Siap menerima tamu 24 jam. Ini yang di depan ini berarti kan salah satu varietas unggul ya Mas ya,
1: varietas.
0: Kalau yang ini termasuk varietas apa ini?
1: Ini sweet lavender, sweet lavender. Salah satu melon yang untuk saat ini digemari atau sedang banyak yang pasar yang menyerap
0: Jadi karena rasanya yang manis atau gimana namanya?
1: Rasanya manis crunchy, terus kan kelihatan
0: menarik warnanya.
1: Menarik juga nggih. Jadi kita juga anu Bu, untuk penanaman itu kita juga istilahnya menggali informasi. Jadi beberapa waktu yang akan datang kita harus tanam melon jenis apa, varietas apa yang ramai di pasar, yang permintaan pasar itu saat kita panen itu apa, seperti kita perhitungkan gitu. Seperti itu. Dan bagusnya Bu, kalau di polybag itu kita bisa setel atau kita bisa dari ukuran dan tingkat kemanisan itu kita bisa setel kan gitu. Kan ada beberapa pasar yang mintanya kecil, ukuran personal size istilahnya satu orang itu dahar satu
0: cukup,
1: habis nih. Ada juga yang permintaan yang ukuran besar yang mau dipotong seperti di restoran atau di hotel itu kan mintanya yang besar nggih. Kita juga menyediakan seperti itu.
0: Jadi menyediakan untuk semua kalangan
1: ya.
0: Mungkin untuk konsumsi pribadi atau mungkin konsumsi yang lebih besar seperti besar. Apa namanya mungkin hotel atau mungkin
1: restoran,
0: yang restoran ngoten nggih Mas.
1: Seperti itu.
0: Ini terima kasih sekali Mas Eko, luar biasa untuk masalah untuk budidaya melon secara greenhouse nggih. Di apa namanya diberi pendampingan dari penanaman sampai dengan pemasaran gitu. Dan terima kasih sekali waktunya yang telah diluangkan untuk pada saat hari ini. Mudah-mudahan selalu berkembang. Selalu berkembang dan selalu bertambah untuk petani di Kabupaten Sragen untuk selalu berkembang dan budidaya melon mungkin gitu. Ya, terima kasih sekali Mas Eko atas waktunya. Terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat, monggo silahkan Mas Eko tentang budidaya melon ini.
1: Sedikit untuk mungkin yang kami sampaikan. Barangkali untuk budidaya melon ini bisa menjadi salah satu pertimbangan. Barangkali kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit?
0: Betul sekali. Monggo kita bertani
1: tidak harus kotor-kotor, tidak harus kita koso banget dan seperti itu.
0: Karena sistem greenhouse itu tidak berkotor gitu karena itu sistem rumah
1: kaca.
0: Tidak ada lumpur sama sekali. Terima kasih sekali Mas Eko waktunya.

0: Selamat malam pemirsa yang ada di Kabupaten Sragen. Hari ini kita berbicara tentang melon. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Baik Mitra Buana, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026, berjumpa bersama saya Arwi Bisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya, selamanya Fals ya. Dan tapi nanti Ari ya tidak menerima atensi apapun ya, karena di sini akan menanti ya siaran langsung dari DPRD ya, dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 ya, dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Jadi ya, kita sambil menunggu siaran langsung ya dari DPRD, kita akan menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu Iwan Fals gitu ya. Baik, langsung saja di sini ada Ari persiapkan lagu berikutnya ya. Ini ada Aku Bukan Pilihan ya. Nanti dilanjut dengan Mata Indah Bola Pingpong. Baik, tapi sebelumnya ya, kita mendengarkan Yang Melewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Minerbana masih menunggu ya acara silang DPRD ya, dengan acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya ya. Sambil menunggu ya, di sini akan Ari temenin ya Mitra Buana dengan lagu-lagu Iwan Fals-nya. Oke, langsung saja, dan ini ada Aku di Sini ya, dilanjut dengan Ambulan Siksa. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Mengaku perempuan setengah baya di bakter.

0: kecelakaan. Dan para medis berdatangan kerja cepat, lalu langsung membawa korban menuju ruang periksa. Tanpa basa-basi ini mungkin sudah terbiasa. Tak lama berselang super helicak datang.
1: Baik, Mitra Buana, kita akan mengikuti acara sidang paripurna ya, dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Pimpinan daerah Kabupaten Sragen. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan media beserta pendengar setia Radio Publik Lokal Buana Asri yang berbahagia. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
1: Halo,
2: masa sidang ketiga tahun 2026, Kamis 13 Agustus tahun 2026, dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Berkenan kepada para hadirin untuk mengubah nada dari telepon genggam menjadi senyap sementara saat rapat paripurna berlangsung, dan kami informasikan demi menjaga kekhidmatan, dimohon kepada rekan media untuk tidak mengambil gambar ke depan saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rapat paripurna dimulai, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih.
1: Selamat malam saudara pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi.
2: Terima kasih saudara protokol yang telah mengantarkan dimulainya rapat paripurna di malam hari ini. Langsung saya ambil alih dalam memimpin rapat paripurna malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Tentu yang sama-sama kita hormati, Saudara Bupati Sragen yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kita dalam melaksanakan tugasnya untuk mengikuti rapat paripurna. Dan yang kami hormati, Saudara Wakil Bupati mungkin bisa mendengarkan karena di malam hari ini mungkin ada tugas yang lain juga. Yang kami hormati, sahabat saudaraku seperjuangan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen. Yang kami hormati, dan yang saya banggakan, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. Yang kami hormati, para asisten sekda dan staf ahli. Dan yang kami hormati, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas maupun Badan maupun jajaran kantor di bagian pemerintahan Kabupaten Sragen, serta tamu undangan yang berbahagia, rekan-rekan media dan pendengar radio publik lokal Buana Sri Sragen dimanapun saja berada, serta yang saya cintai seluruh komponen lapisan masyarakat Kabupaten Sragen dimanapun berada. Mengawali rapat paripurna dewan pada hari ini, tentu marilah dengan tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya hingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat menjalankan tugasnya untuk menghadiri rapat paripurna dewan pada malam hari ini. Tentu kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang telah berkenan hadir demi tercapainya tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan sejahtera dan yang merata, tentu dalam suasana hidup bergotong royong. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini anggota DPRD Kabupaten Sragen berjumlah 50 anggota. Yang mana yang hadir dalam daftar hadir dan mengikuti dan menandatangani sejumlah 35 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat kami teruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dewan hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, malam hari ini adalah acara pokok rapat paripurna dewan hari ini, yaitu laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan BPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dalam bentuk penyelesaiannya. Marilah kita masuk pada acara, yaitu laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, dan kita lanjutkan dengan penyelesaiannya. Untuk itu kami berikan waktu dan kesempatan kepada Badan Anggaran untuk menyampaikan bentuk laporannya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, pada kesempatan malam hari ini bersama saya reporter Ina Anjani akan menyiarkan secara langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Dan kali ini akan dilaksanakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten
3: Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati Kabupaten Sragen, yang kami hormati pimpinan DPRD dan semua anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati Inspektur Eksperat Kepala Dinas Badan Kantor Bagian di Jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, dan yang berbahagia tamu undangan, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen dalam rangka laporan Badan Anggaran pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, dan tentu saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam juga tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu, para hadirin dan seluruh warga masyarakat Sragen yang saya cintai, saya akan membacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen pada malam hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Badan Anggaran, laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 10 garing banggar garing DPRD garing 2026 tentang hasil pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. 1. Dasar. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Untuk nomor 2 sampai dengan nomor 8 tidak kami bacakan. 2. Pertimbangan. A. Bahwa rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD tanggal 7 Agustus 2026. B. bahwa dari hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf A di atas, masih dipandang perlu adanya beberapa usulan terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas pelapon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. 3. Memperhatikan 1. Penjelasan Bupati Sragen tentang rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 7 Agustus 2026. 2. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen dengan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sragen membahas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas pelapon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 tanggal 11 dan tanggal 12 Agustus 2026. 3. Hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen dengan tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 pada tanggal 10 dan 13 Agustus 2026. 4. Kesimpulan. Melaporkan kepada pimpinan DPRD tentang perubahan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk dapat disetujui menjadi perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Satu, pendapatan. Rencana sebesar Rp2.210.315.475.930 bertambah sebesar Rp20.598.076.000 menjadi Rp2.230.913.551.930. 2. Belanja daerah. Rencana sebesar Rp2.451.380.409.996 bertambah sebesar Rp20.598.076.000 menjadi Rp2.417.978.485.996. Defisit anggaran Rp241.064.934.066. Ada penambahan 1 pada kegiatan dan dari pergeseran. 1 yaitu lapangan poli pantai sebesar Rp75 juta. 2 pengiriman atlet multi event olahraga sebesar Rp150 juta. Dan ketiga, pengendalian ikan sapu-sapu di Waduk Kedung Ombo sebesar Rp40 juta. Pendapatan dan belanja untuk infrastruktur jalan sebesar Rp20.598.076.000. 3. Pembiayaan. 1. Rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp242.564.934.066 menjadi Rp242.564.934.066. Dan untuk rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000. Sehingga bertambah menjadi Rp0. dan untuk kesatuannya menjadi tetap di angka 1.500.000.000 rupiah. Pembiayaan neto sebesar 241.064.000. Saya ulangi, sebesar 241.064.934.066 rupiah. Demikian laporan badan anggaran yang bisa kami bacakan pada malam hari ini. Semoga nantinya bisa dilanjutkan untuk segera disahkan oleh para pejabat yang berwenang, yaitu pimpinan anggota DPRD dan juga saudara bupati dan wakil bupati Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Suparno SH.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian laporan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh juru bicaranya Asita SE.

0: Demikian tadi laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan GOA dan rancangan perubahan PPS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang mana disampaikan langsung oleh Saudari Asita SE. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Mbak Asita. Perlu kami tanyakan kepada Dewan dengan memperhatikan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dan untuk itu akan menjadikan suatu perubahan KUA dan PPS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Apakah Dewan setuju? Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Sekwan, kami persilakan untuk membacakan rancangan keputusan. Saya persilakan.
1: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor .2170/8/2026 tentang persetujuan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen menimbang A. bahwa berdasarkan penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 telah dilakukan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. bahwa rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas selanjutnya disepakati menjadi perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. C. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, maka perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD tentang persetujuan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, 2 dan seterusnya. 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran dana alokasi umum tahun anggaran 2026, penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024, dan penyaluran dana Treasury Deficit Facility pada tahun anggaran 2026. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026. 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2018 nomor 77 sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 nomor 1. Memperhatikan 1. Penjelasan Bupati Sragen tentang rancangan perubahan kebijakan umum, anggaran dan rancangan perubahan prioritas dan pelapon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 7 Agustus 2026. 2. Laporan Badan Anggaran DPRD nomor 10 garis miring BA garis miring DPRD garis miring 2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang hasil pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas pelapon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Memutuskan menetapkan kesatu menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas pelafon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk disepakati menjadi perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas pelafon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dengan beberapa perubahan sebagai berikut. 1. Pendapatan rencana semula 2.210.315.475.930

0: Rp96 bertambah sebesar 20.598.076.000 menjadi 2.471.978.485.996.000. Defisit anggaran 241.064.934.066.000. 3. Pembiayaan. 1. Rencana penerimaan pembiayaan sebesar 204.564.066.000 bertambah sebesar Rp0. Penerimaan pembiayaan menjadi sebesar 242.564.934.066.000. 2. Rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000 bertambah sebesar Rp0. Pengeluaran pembiayaan menjadi sebesar Rp1.500.000.000. Pembiayaan neto 241.064.934.066.000. Kedua, persetujuan sebagaimana tersebut diktum ke satu. Keputusan ini dituangkan dalam nota kesepakatan antara Bupati Sragen dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 13 Agustus 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Suparno. Pembacaan selesai.
1: Demikianlah bunyi rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekwan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya perlu kami tanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat ini terhadap rancangan keputusan DPRD tersebut untuk disetujui menjadi keputusan DPRD. Apakah Dewan setuju? Terima kasih. Dan perlu kami sampaikan kepada sidang Dewan yang terhormat ini dalam penambahan pendapatan belanja infrastruktur 20.598.076.000 adalah keputusan Menteri Keuangan RI nomor 198 tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran dana alokasi umum tahun anggaran 2026, penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024, dan penyaluran dana tahun anggaran 2026. Untuk itu, kami ucapkan selamat kepada pemerintahan Kabupaten Sragen yang dipercaya mendapatkan anggaran untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Sragen. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya perubahan KUA dan PPS APBD tahun anggaran 2026 yang mana telah disepakati dituangkan dalam nota kesepakatan yang juga ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Selanjutnya akan kami laksanakan penandatanganan nota kesepakatan. Namun agar pelaksanaannya lancar, kami persilakan saudara protokol untuk membantu jalannya nota kesepakatan. Saya persilakan.
2: Terima kasih pimpinan untuk waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan media, pendengar setia radio publik lokal Buana Asir yang berbahagia. Selanjutnya memasuki agenda acara penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Sragen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 tentang Perubahan prioritas

0: prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Kepada yang terhormat Bupati Sragen beserta pimpinan DPRD Kabupaten Sragen berkenan menempatkan diri, hadirin dimohon berdiri.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, setelah tadi seluruh dewan menyetujui dengan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna malam hari ini, kali ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan.
0: Berkenan kepada Bapak Sekda Sragen untuk mendampingi Bapak Bupati Sragen menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan. Disilahkan.
1: Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kali ini Bupati Sragen beserta pimpinan
0: dilanjutkan pelaksanaan penandatanganan. Yang pertama oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIP MA, disilahkan.
1: Untuk penandatanganan naskah persetujuan yang pertama kali ini oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIP MA.
0: Dilanjutkan penandatanganan kedua dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sragen kepada Ketua DPRD Kabupaten Sragen Bapak Suparno Sarjana Hukum, disilakan.
1: Untuk penandatanganan berikutnya dari pimpinan DPRD kali ini dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen Bapak Suparno SH.
0: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen Bapak Tri Handoko Sarjana Teknik, disilakan.
1: Dilanjutkan, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen ada Bapak Tri Handoko SP dalam penandatanganan nota kesepakatan.
0: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen Bapak Muslim Sarjana Agama, disilakan.
1: Dilanjutkan, Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Bapak Muslim S.Ag.
0: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen Ibu Wahyu Dwi Stianingrum Sarjana Ekonomi Magister Hukum, disilakan.
1: Untuk penandatanganan yang ketiga untuk nota kesepakatan yang masih dalam hal kali ini dari pimpinan DPRD, kali ini oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Ibu Wahyu Dwi Stianingrum S.E.
0: Dan mari kita berikan tepuk tangan bersama Bapak Ibu hadirin atas terlaksananya penandatanganan, dan kami mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Rekan media disilahkan mengambil gambar.
1: Demikian tadi untuk penandatanganan nota kesepakatan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sragen dan Kepala Daerah Kabupaten Sragen, dan kali ini dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, masih dalam rapat paripurna.
0: Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan kepada pimpinan disilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.

0: kalian untuk sesi penandatanganan nota kesepakatan dalam rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026.
1: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, prosesi penandatanganan telah selesai. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada pimpinan sidang dan kami atas nama protokol yang bertugas mohon undur diri. Waktu sepenuhnya kami serahkan kembali kepada pimpinan sidang. Terima kasih.
2: Terima kasih kepada saudara protokol yang telah memandu acara yang jalannya penandatanganan nota kesepakatan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Untuk itu, saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada malam hari ini. Sekali lagi kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna di malam hari ini. Untuk itu dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Kamis tanggal 13 tahun anggaran 2026 bulan Agustus kami nyatakan ditutup. Matur nuwun, ngajur kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik mitra Buana dan
2: barang itu duit 20 miliar toh.
0: Laporan badan anggaran anggaran 2020 dari berbagai seluruh dewan telah menyetujui dan telah ditetapkan untuk perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Mitra Buana, baru saja telah kita dengarkan bersama ya laporan sidang DPRD Kabupaten Sragen dengan acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Manor.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beri kemudahan program diskon PKB Gas Jateng 5%. Tembakau Temanggung, investasi jangka panjang. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 tidak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Meski demikian, masyarakat tetap memperoleh berbagai kemudahan dan insentif sebagai upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Dewi Ratih melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 tidak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Meski demikian, masyarakat tetap memperoleh berbagai kemudahan dan insentif sebagai upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi Esos MSI menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini menghadirkan program Gas Jateng 5% berupa potongan pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus menjadi bentuk stimulus bagi wajib pajak yang taat. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan keringanan berupa bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBNKB kedua sebesar 0%. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah saat berkunjung ke Kabupaten Sragen belum lama ini. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan lama tidak dikenakan bea balik nama kepada pemerintah daerah. Adapun biaya yang masih dibayarkan hanya merupakan biaya administrasi, seperti penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Sedangkan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lebih lanjut, Muhammad Masrofi Esos MSI menuturkan, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kemudahan tersebut. Untuk itu, Bapenda Provinsi Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan program balik nama kendaraan dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang tertib memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga kembali menyelenggarakan gebyar hadiah Samsat. Pengundian hadiah periode pertama telah dilaksanakan, sementara pengundian periode kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember 2026.
2: Tahun ini kan kita ada diskon 5% nih, diskon 5% untuk Gaspol Jateng, istilahnya programnya yang kita sosialisasikan. Yang kedua adalah biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu kan 0%, tidak ada biaya sama sekali. Jadi orang balik nama sebetulnya tidak ada biaya yang dibebarkan dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Kan BBNKB-nya adalah 0, BBNKB 2 itu 0. Kalau BBNKB 1 kan kendaraan baru, ini kendaraan yang lama itu. Sekarang kan membayarnya cuma apa? Membayarnya adalah TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Kan itu karena otomatis kan kendaraannya nomornya kan baru kan itu. Yang kedua BBKB-nya, nulisnya dan sebagainya itu masuk ke negara pusat, bukan masuk ke pemerintah daerah. Sama cabut berkas kan. Ya bagaimana upaya masyarakat sebetulnya memanfaatkan program ini? Itu BBNKP 2 gratis kepada wajib pajak yang taat, yaitu pengundian gebyar hadiah Samsat periode 1 tadi sudah dibagikan, nanti periode kedua yaitu bulan Desember akan kita undi hadiah lagi. Ini sebetulnya kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat wajib.
1: Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Bupati Temanggung Agus Setiawan menyebut tembakau Temanggung sebagai investasi jangka panjang bagi industri hasil tembakau karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diproses. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan menyebut jika tembakau Temanggung sebagai investasi jangka panjang bagi industri hasil tembakau karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diproses. Untuk grade C dan D, proses pengolahan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, sementara grade D ke atas dapat mencapai 3-5 tahun. Karena itu, kepastian regulasi dinilai penting agar industri tetap merasa aman dalam menyerap hasil panen petani, sehingga tercipta kenyamanan bersama antara pabrikan dan petani, serta mendukung keberlanjutan ekonomi tembakau di Kabupaten Temanggung.
4: Kalau keterserapan, saya yakin 100% akan terserap. Cuman permasalahan harga yang ini masih kita perlu diskusikan dengan beberapa pabrikan. Tahun kemarin semua terserap, cuman kaitan masalah harga ini yang perlu memang kita perlu diskusi dengan beberapa pabrikan. Semoga pencerahan yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Tanaman Semusim untuk agar tidak menjadi momok menakutkan bagi para owner pabrik rokok yang ada di hilir, ya. Karena selama ini memang keluhan mereka kalau umpamanya ini diberlakukan maka kami akan kesulitan untuk memproduksi beberapa tahun yang akan datang. Karena khusus tembakau Temanggung ini baru bisa diproses setelah 2 tahun pembelian. Jadi 2 tahun yang akan datang regulasinya seperti apa mereka kan belum ada kepastian. Jadi kalau sudah ada statement dari Pak Direktur, ini paling tidak bisa menguatkan hati mereka untuk bisa menyerap hasil panen tembakau khususnya di Kabupaten Temanggung. Saya sekali lagi, untuk grade C, D itu di 2 tahun, grade D ke atas itu antara 3 sampai 5 tahun pabrikan itu memproses barang itu. Jadi nilai investasinya memang tinggi sekali. Dan mereka saya yakin juga akan berhitung dengan investasi yang sebesar itu, apakah barang yang mereka beli bisa diproses. Ini kaitannya dengan regulasi yang sekarang lagi digodok. Dan dukungan dari Kementerian Pertanian memang betul-betul kita harapkan agar supaya merasa nyaman, pabrikan nyaman, petani nyaman. Ketika semuanya nyaman, saya pikir akan mengerucut pada satu kebijakan yang menguntungkan bagi semua pihak.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Daerah Aisyah Kabupaten Sragen menggelar peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan Dewi Rati.
1: Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen menggelar peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut mengusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak atau GACA, wujudkan anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi Milad ke-109 Aisyah di Kabupaten Sragen diselenggarakan hari Kamis, 23 Juli 2026 di Gedung IPHI Ngelorok Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran Forkopimda, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen beserta jajaran persyarikatan, pimpinan wilayah Aisyah, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, ketua Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan apresiasi atas kiprah panjang Aisyah yang selama lebih dari satu abad konsisten menjalankan dakwah melalui aksi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan perempuan. Bupati juga mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam mendukung gerakan Muhammadiyah telah diwujudkan melalui bantuan hibah sebesar 1 miliar rupiah yang telah dicairkan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Bupati menegaskan, Milad ke-109 bukan sekedar perayaan usia organisasi, melainkan menjadi momentum untuk meneguhkan kembali jati diri dan arah perjuangan Aisyah dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Bupati mengungkapkan, peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkarakter, serta bahagia.
5: Masalah isu virus dan stunting yang mengancam masa depan anak-anak kita. Yang kedua adalah
1: Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Desa Sehat Mandiri Aisyah sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kader dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat, mandiri, serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program pemberdayaan. Kecamatan Sidoharjo berhasil meraih juara 1, disusul Kecamatan Sumberlawang sebagai juara 2 dan Kecamatan Sukodono sebagai juara 3. Sementara itu, juara harapan 1 diraih Kecamatan Tanon, juara harapan 2 Kecamatan Kedawung, dan juara harapan 3 diraih Kecamatan Miri. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: dalam berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Program wajib belajar wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah PAUD TK serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA SMK sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi dan numerasi anak sejak dini. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
2: Program wajib belajar wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah, PAUD TK, serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA SMK sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi, dan numerasi anak sejak dini. Kebijakan tersebut memastikan pemerataan akses belajar dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia, SDM yang kompetitif untuk menyongsong masa depan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, aspek hukum pendukung program wajar 13 tahun di Indonesia baru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029 dan Peta Jalan Roadmap Pendidikan. Sementara di Kabupaten Sragen, terdapat Perbup Perda SE wajib belajar 13 tahun dari Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Di dalamnya juga mengatur mengenai sistem penerimaan peserta didik baru PPDB yang terintegrasi serta penghapusan tes calistung guna mendukung kampanye nasional transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan semakin banyak anak usia dini yang memperoleh layanan PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar, sehingga mampu menciptakan proses transisi yang lebih menyenangkan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan sejak tahap paling awal, sebagai bekal menuju jenjang pendidikan berikutnya.
3: Kalau untuk aspek hukum yang menjadi dasar pelaksanaan wajib belajar 13 tahun ini, Bu, seperti apa ini?
4: Aspek hukumnya untuk berdasarkan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai dengan 2029, ini juga ada di dalam pendidikannya. Kemudian juga di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini juga tercantum. Di Kabupaten Sragen ada Perbup ataupun Perda ataupun SE wajib belajar 13 tahun yang diterbitkan oleh Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Juga sistemnya SPMB ini terintegrasi. Yang keempat ada penghapusan tes calistung. Nah, jadi untuk masuk ke PAUD ini tidak dipersyaratkan harus bisa membaca dan menghitung begitu, tidak. Jadi berdasarkan umur 5-6 ini memang dari pemerintah didorong untuk bisa masuk ke PAUD ataupun TK.
5: Gitu ya. Kalau bisa seperti itu nih sekarang nih ya. Yeah. Jadi memang untuk mendukung program pemerintah ini berarti sekarang TK sudah mulai diwajibkan ya, Bu ya.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase baru dipasang disertai perbaikan jalan Lingkar melalui penambalan dan perataan. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase baru dipasang disertai perbaikan jalan Lingkar melalui penambalan dan perataan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga Agus Triplapto mengatakan penggantian dilakukan karena penutup drainase sebelumnya banyak yang rusak, keropos bahkan hilang akibat aktivitas masyarakat di alun-alun. Dijelaskan Agus, grill besi berfungsi menyaring sampah agar tidak menyumbat saluran drainase yang dipasang dikunci dengan cara dilas agar tidak mudah dibongkar atau dicuri. Selain memasang grill baru, DPUPR Purbalingga juga melakukan perataan saluran drainase di Lingkar dalam alun-alun Purbalingga agar aliran air hujan dapat mengalir lancar ke drainase sehingga tidak menimbulkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan. Sementara itu, pemeliharaan juga mencakup penambalan dan perataan jalan Lingkar serta membantu pengecatan trotoar agar kawasan alun-alun terlihat lebih rapi. Adapun kegiatan ini merupakan kolaborasi DPUPR bersama DLHPKP untuk menjaga kondisi alun-alun Purbalingga.
0: Lakukan perbaikan, jadi itu memang selokannya, jadi kita ratakan, jadi kita buatkan grill, kasih perkuatan biar air tetap bisa masuk, tapi sampah-sampahnya bisa tersaring lah. Grill-grillnya sudah terpasang, kemarin memang proses beberapa hari. Memang tidak dipungkiri juga kan, itu kadang-kadang masih kadang-kadang buat event, terus masih ada orang yang berjualan. Pedagangnya mungkin kurang perhatian dengan sisa-sisanya, kemudian jadinya buang ke saluran, salurannya jadi mampet, airnya tidak lancar, itu kan menimbulkan kerusakan juga nanti di jalannya.
6: Agus menambahkan melalui pemeliharaan ini, DPUPR mengharapkan masyarakat ikut menjaga grill drainase yang baru dipasang sehingga fungsi dan keindahan alun-alun dapat terpelihara dalam jangka panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
7: 2026 ini pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kembali mengalokasikan program asuransi usaha tani padi atau AUTP pada tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
6: Tahun 2026 ini pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kembali mengalokasikan program asuransi usaha tani padi AUTP pada tahun 2026. Melalui program ini sebanyak 1.950 hektar lahan pertanian yang rawan gagal panen ditargetkan bisa tercover asuransi secara gratis sehingga petani tidak dipungut biaya. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian Dinpertan Kabupaten Purbalingga, Dr. Hewan Edi Setianta menjelaskan bahwa pembebasan biaya premi bagi petani terwujud berkat kolaborasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Rinciannya 350 hektar saat ini sudah mulai berjalan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kaligondang dan Bukateja dengan biaya ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya 1.600 hektar lainnya kolaborasi 80% dibiayai APBN dan 20% dibiayai APBD Kabupaten yang pelaksanaannya akan segera menyusul dalam waktu dekat. Diterangkan Edi dikarenakan alokasi AUTP masih relatif kecil dibandingkan dengan total luasan lahan pertanian di Purbalingga yang mencapai lebih dari 16.000 hektar. Dinas Pertanian menerapkan kriteria prioritas secara ketat. Edi mengaku telah menginstruksikan kepada petugas penyuluh pertanian lapangan PPL di seluruh Kabupaten Purbalingga untuk mendata lahan sawah yang berisiko kekeringan paling parah seperti wilayah hilir sungai yang sering kekeringan meski baru tidak turun hujan 2-3 minggu serta daerah rawan serangan organisme pengganggu tumbuhan OPT seperti tikus dan warang coklat. Program AUTP ini lanjut Edi menjadi angin segar sebab di tahun 2025 sempat vakum dari dukungan APBN sehingga anggaran daerah dialihkan untuk penanganan darurat serangan hama tikus dan warang coklat.
8: Sampaikan ke teman-teman penyuluh Kabupaten Purbalingga untuk mencari dan mendata lokasi-lokasi lahan padi yang berisiko ya. Berisiko itu berisiko kekeringan, kemudian risiko gagal panen juga akibat serangan OPT. Biaya premi itu kan satu hektarnya 180.000. Kalau misalnya terjadi permasalahan yang menyebabkan gagal panen, itu pun harus ada surat pernyataan dari teman-teman POPT ya. Ini nanti bisa diklaim untuk mendapatkan satu hektar itu 6 juta rupiah.
6: DRH Edi Setianta menambahkan, fasilitasi asuransi pertanian menjadi penting mengingat potensi cuaca ekstrim masih terjadi yang berbeda dengan tahun lalu, yakni kemarau basah. Sedangkan tahun ini, ancaman fenomena cuaca El Nino diprediksi memicu musim kemarau yang lebih panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
7: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
11: Nilai of Javamen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yuk lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
7: Nelayan of Java Men.
6: Sragen dalam berita.
8: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen menggelar pertemuan pleno yang diisi dengan pembahasan mengenai pentingnya literasi digital bagi perempuan. Kegiatan berlangsung hari Rabu, 12 Agustus 2026 di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Dalam kesempatan tersebut, Hajah Sunari SPD MPD selaku narasumber menekankan bahwa perempuan perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi dan media sosial secara cerdas, aman, serta bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan telepon pintar atau mengakses berbagai platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Namun perempuan juga perlu mampu memahami, menilai, serta memilah informasi yang diterima di ruang digital. Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat perlu dapat membedakan informasi yang benar dan salah, mengetahui informasi yang bermanfaat, serta menghindari konten yang berpotensi merugikan. Kemampuan tersebut dinilai penting mengingat perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga dan masyarakat, termasuk dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara bijak.
9: Pentingnya literasi digital untuk perempuan. Jadi perempuan pun harus paham tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Mungkin selama ini ada yang salam literasi. Lah literasi itu literasi apa? Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menilai, menggunakan, membuat, membagikan informasi melalui teknologi dan media digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab.
8: Sementara itu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen, Haja Supami Suroto, dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan sejumlah arahan organisasi, termasuk mengenai persiapan kegiatan dan agenda GOW dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Haja Supami Suroto meminta masing-masing organisasi untuk menyesuaikan kehadiran dalam kegiatan upacara apabila nantinya menerima undangan resmi. Melalui pertemuan pleno tersebut, GOW Sragen berharap pemahaman mengenai literasi digital dapat semakin berkembang sehingga perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pengguna yang kritis, cerdas, aman, dan bertanggung jawab.
9: Pada tanggal 8 Juli kemarin, kami mengikuti kegiatan GOW Sesolo Raya yang berketepatan di Kabupaten Karanganyar, ditempatkan di Tawangmangu. Ada beberapa informasi juga kemarin pas Hari Anak Nasional di ada kegiatan di Puro, itu Bu, di Kebun Puro Harmoni, Bu, di Kecamatan Karangmalam, yang di situ disampaikan dari Ibu Bupati yaitu mengenai anak, karena di situ diadakan obon anak SMP, karena dia juga punya anak dan cucu, harus diperhatikan kecil sampai besar, sampai dewasa, walaupun sudah dewasa kita harus memperhatikan anak, Bu. Kegiatan anak remaja itu apa, di luar sekolah itu apa, kita harus tahu. Kalau mau keluar harus izin orang tua, mau keluar kemana harus orang tua harus mengetahui, Bu.
10: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta melaksanakan program kerja nyata dengan merangkul kelompok tani wanita KTW Wening Asri 24 di Dukuh Glonggongan RT 24 Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar sekaligus berkontribusi langsung dalam kegiatan pertanian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN turut terlibat dalam berbagai aktivitas di kebun sayur milik KTW Wening Asri 24. Di antaranya, menyirami berbagai tanaman sayuran, melakukan penyemprotan, hingga menanam benih sayuran. Sekretaris KTW Wening Asri 24, Apriani Wulandari, mengapresiasi kehadiran mahasiswa KKN Unisri. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan motivasi baru sekaligus wawasan praktis bagi ibu-ibu anggota kelompok tani. Dikatakan, kehadiran mahasiswa juga menjadi sarana belajar bersama karena mahasiswa dapat melihat dan mempraktekkan secara langsung cara berkebun di lahan sayuran. Sementara itu, keberadaan kebun sayur KTW Wening Asri 24 pada awalnya merupakan arahan dari pemerintah desa agar ibu-ibu memiliki kegiatan produktif sekaligus memanfaatkan lahan yang tersedia. Melalui pendampingan dan kegiatan bersama mahasiswa KKN, KTW Wening Asri 24 diharapkan semakin berkembang. Para anggota kelompok juga diharapkan semakin bersemangat dalam mengelola kebun sehingga dapat memberikan manfaat bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi ibu-ibu KTW Wening Asri 24 untuk terus aktif dan mengembangkan kegiatan pertanian secara berkelanjutan.
11: Mahasiswi KKN Unisri dalam mendampingi di kebun sayur itu apa yang dilaksanakan?
12: Nyirami tanaman gitu, menanam itu kangkung, sama itu nyemprotan buat tanaman.
11: Itu yang ditanam berupa apa saja, Bu?
12: Kangkung, bayam, terong, cabai, kacang panjang.
11: Dengan kehadiran dari mahasiswa KKN Unisri sendiri, dari tanggapan Ibu seperti apa?
12: Tanggapannya sih ya bagus, Bu. Mbak-mbak KKN itu bisa belajar langsung di kebun sayur caranya itu berkebun. Nah, anggotanya 20 orang.
11: Dengan adanya dari KWT Wening sendiri dengan membuka kebun sayur ini dimanfaatkan untuk apa sebenarnya, Bu?
12: Awalnya cuma itu disuruh kelurahan untuk buat kebun sayur gitu biar ada kegiatan ibu-ibunya. Ya, semoga lebih maju lagi ibu-ibu di KWT Wening Asri ya, tambah semangat buat berkebun.
8: Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT bukan sekedar anggaran yang diterima pemerintah daerah. Dana yang bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau atau cukai rokok legal tersebut dikembalikan ke daerah dan dimanfaatkan untuk berbagai program sesuai ketentuan. Sony Wibisono dari Bea Cukai Surakarta menjelaskan, salah satu pemanfaatan DBHCHT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. di antaranya melalui pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat maupun buruh rokok. Peningkatan keterampilan tersebut diharapkan mampu menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
13: Kenapa ini memilih tema mengubah peluang menjadi cuan ini yang sangat relevan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT? Ini hubungannya apa sebenarnya?
14: Bahwa yang namanya DBHCHT itu adalah dana yang dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Dana dari mana? Dari cukai hasil tembakau atau yang lebih kenal dengan cukai rokok. Jadi rokok-rokok yang dijual secara legal itu adalah sumber penerimaan negara dalam bentuk cukai. Nah, kemudian dana cukai tersebut dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk DBHCHT. Nah, dari situ digunakan untuk apa? Nah, ini jadi DBHCHT itu bukan sebatas anggaran saja, Mbak Rati. Jadi itu sebagai peluang ya, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dalam bentuk apa? Karena pemanfaatan DBHCHT itu ada pos-posnya. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Yang di dalam kesejahteraan masyarakat itu ada program pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Dalam konteksnya adalah cuan itu sendiri. Jadi cuan dari peluang, kemudian produktivitas, dan kemudian pendapatan dalam hal ini adalah cuan.
8: Sementara itu, Eko Pramudio Setiawan ST dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskuminda Kabupaten Sragen menyebut, pemerintah Kabupaten Sragen juga mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk pelatihan keterampilan serta pendampingan bagi calon wirausaha maupun pelaku UMKM. Eko Pramudio Setiawan ST menjelaskan, pendampingan dilakukan agar masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan tersebut menjadi usaha yang menghasilkan. Dengan demikian, DBHCHT diharapkan dapat menjadi salah satu pengungkit ekonomi masyarakat mulai dari peningkatan keterampilan, produktivitas, hingga membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan.
13: Bagaimana untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini bisa membantu masyarakat mengubah peluang tersebut menjadi sesuatu yang menghasilkan?
15: Pemerintah Kabupaten Sragen dengan anggaran dari dana DBHCHT itu memang untuk kesejahteraan masyarakat ada anggaran khusus itu. Itu untuk keterampilan, latihan keterampilan baik untuk personal maupun buruh rokok. Kemudian juga kita ada fasilitasi. Intinya apa, kita mendampingi untuk para wirausaha baru atau pengusaha untuk menjadi UMKM yang naik kelas. Artinya dari yang sekedar kayak masak di rumah sendiri bisa dijual menjadi cuan.
10: Zafira Tour and Travel bersama Bank Muamalat Indonesia menggelar sosialisasi program percepatan dan perencanaan keuangan ibadah haji dan umroh yang berlangsung di Hotel Front One Sragen, Rabu 12 Agustus 2026. Perwakilan PT Zafira Mitra Madinah atau Zafira Umroh Haji Cabang Solo, Laude Alvin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Zafira dalam memberikan edukasi kepada calon jamaah agar dapat mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci dengan lebih cepat. Dijelaskan, kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap bulan di sejumlah wilayah Solo Raya, meliputi Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri, dan Sukoharjo. Menurutnya, sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi sekaligus kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Melalui skema ProHats Plus, calon jamaah tidak harus menunggu terlalu lama maupun menyiapkan dana sekaligus dalam jumlah besar. Dikatakan, program Haji Plus dari Zafira memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya harga yang relatif terjangkau, masa tunggu yang lebih singkat, serta fasilitas akomodasi hotel bintang 5 di Mekah dan Madinah. Selain itu, sistem pembayaran juga dirancang

0: Bahkan, tidak sedikit calon jamaah yang secara finansial telah siap, namun harus menghadapi kendala lain, termasuk kondisi kesehatan, karena masa tunggu keberangkatan yang cukup panjang. Melalui edukasi dan perencanaan keuangan yang tepat, Zafirah berharap semakin banyak masyarakat dapat mempersiapkan ibadah ke Tanah Suci secara matang dan memperoleh kesempatan untuk berangkat lebih cepat.
1: Kebetulan jadi program dari Zafirah ini salah satunya adalah bagaimana mengedukasi calon jamaah haji itu bisa berangkat lebih cepat. Jadi setiap bulan itu kita ada acara baik di Sragen, di Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo ada. Alhamdulillah hari ini di Sragen. Dan kebetulan kita bermitra dengan Bank Muamalat. Bank Muamalat kita kenal salah satu adalah Bank Haji seperti itu. Kalau keunggulan dari program Haji Plus dari Zafir yang pertama adalah harga yang terjangkau ya, affordable. Di mana paket kita itu mulai dari $10,000 dan itu dari sisi fasilitas maktab hotel juga sudah bintang 5 seperti jadi harganya bisa terjangkau tapi fasilitasnya sama dengan travel-travel yang lain. Jadi kerjasama kami dengan Bank Muamalat Indonesia itu adalah terkait dengan masalah mudah mendapatkan porsi dengan jalur pembiayaannya. Jadi harapan kami dari Zafirah pastinya kita punya keinginan bahwa dengan event-event seperti ini bahwa masyarakat Indonesia yang sudah punya porsi haji bisa melakukan percepatan untuk segera berangkat karena masalah sebenarnya di haji itu bukan masalah uangnya, ya kan? Tapi antrian yang begitu panjang sehingga kadang-kadang calon jamaah itu siap uangnya tapi tidak bisa berangkat karena kesehatan.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Gebar Mersosa menikah lagi sama hari peterakan wanten langit mendung kota Kediri lalang sama menikah kedepan kersakan bumi kong ya wanten yang kadipi rosam berejo dipenasihakan wanten seliramu sing iso ngerti ya lalang sama menikah kedepan kersakan bunda gun wanten di bongko makatan mikir-mikir lalang sama menikah wangge dadosa palipur dumatang para mersosa tani pun khusus pun kagem bunda gun pun kalian bumi ku wonten ing Kadipiro Sambi Rejo Melate. Salajeng pun sami wonten telepon yang lebat Arya angkat rumin. Sugeng dalu LPPL Bu Ana Asri Seragen.
1: Wilujeng dalu Mas Ari.
0: Ah wilujeng dalu sami ke Mas Is.
1: Monitor enggal Mas.
0: Mas Is napa?
1: Ketoke.
0: Ah lha kok ketoke.
1: Anjir. Oke, nyuwun penting tepuk atas center kali pun mas.
0: Iya, lalang ini pun sampai kenapa?
1: Anu mas, dapat jenengi ilah tanpa balung mas.
0: Ilah tanpa balung,
1: Nah, ya, nenek balung ini biasa ngomong ya mas ya.
0: Anjir no.
1: Lanjut, nggak bisa menikmati rasa. Penting pun mas Hari.
0: Iya.
1: Wil Kak Mas Hari, Wil Jeng Dalu, Sengga Yekati
0: Anji
1: Mugi Engga Beda Engga Lekas Saya Kalau Rintangnya Kak Iporo Kak Iporo Nalin Adi Coro Terus kini gitu salam
0: Oke
1: Kak Bunda Gun, Bunda Miko, Bunda Yasma Bunda Natali, Bunda Fatima, Bunda Kayatri, Bunda Surati Bunda Li Bunda Kini, Mamai Fajar, terus Bunda Ismi, ada Mbak Pono, Mbak Timbul, Mas Andri Setiawan, Mas Desmara, Mas Roni, terus ada Smasi, Saroto, ada Mas Drama, Mas Aat, ada Mas Aat, tapi telepon ada apa, tak terima kok nggak ada suaranya gitu. Oh, habis telepon saja 10 menit yang lalu mas, tahun lalu tuh gak ada suara nih.
0: Oh mungkin.
1: Oh gitu, okay. Tahun lalu gitu terus. Ya saya dengar sambil dengar radio kan no. Gitu. Terus buat Pak Mun, Mamai Aswa, Mbak Ani dan Mbak Ani yang tadi yang gemoy, sebetulnya di Teguh Jajar. Selamat malam Mbak Putri, Mbak Tri. Datang terus saya ke Mbak Martin yang rasa strawberry. Ke Bunda Ne Adelina, buat Dek Nona, terus buat Kak Rusdan, Dek Anjarini, terus buat Mbak BR, Mbak Beda, Mbak Dahlia yang ada di Hongkong, dan semua monitor tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Ke Mas Hari,
0: Anjir.
1: Salam Tenggol lagi ini pun,
0: Nambing
1: linting ini mas.
0: Aduh, mantep.
1: Malam Jumat mas.
0: Ibu Permasa langsung ngawan saat menikah. Sambun hari bisa kenalan salat singipun saat menikah sesuai antrian kemauan gih. Saat menikah wanton tombo kangen. Lalang saat menikah kan dipenkersakan Bunda Surati wanton KSA. Dipenlajengkan wanton Negoro Angin. Lalang saat menikah yang kan dipenkersakan Ibu Suki wanton yang sini Seragen. Lansa mangke kagem Mama ni Fajar, kalian Mas Is akan dibenteng ke lelang ni pun makaten. Lansam niko langsung kemawon. Wonten tombo kangen. Nah, lansam niko yang dipun kersaan Bunda Surati wonten KSA langsung kemawon. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.

0: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
1: Cakep!
0: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep!
2: Walah, acur Jum.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Oke, para pemirsa, saya menikah sampun Ari Putra kan ke wonten sabar saking sadewa nggih langsung menikahkan depan kersaen menane pacar depan ajengaken wonten ilat tanpa balung langsung menikahkan depan kersaen Mas Is wonten Mojo Wetan nggih lan urutan salajengipun sampun wonten Lingso Tresno langsung menikahkan depan kersaen Bunda Lis nggih wonten ning Seragen makaten sama ke dipun lajengaken wonten Cundamani dipun lajengaken le wonten ayang-ayang langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para manusia batin keras ya batal pun sama telas hari rencang panjang setoyo kanti lelang-lelang campur sari wantan di cara ronda malam yang kalau dengan terus sama ini kau dinten kemis tanggal 13 Agustus kali 26 likur nah yang sadar pun hari untuk diri sama ini kau sama nari kau misalkan pirangan lelangan sama ini salah satu jenis wantan kembang adiku dan pengharapan ya dan lelangan sama ini kau oke terus lelangan panutup wantan kiaran ronda malam yang kalau dengan terus sama ini kau. Ya para mirsa hari wibisan pamit hari ngaturakan matur suwun sangat dumateng para mirsa sedayanipun yang sampun tumut maidang taken kiaran ronda malam lan hari nyuwun ngapunten ya mbok menawi wonten lepat te ucapan kula nggih wonten telu sakmika lan mugi-mugi lalangan-lalangan ingkang sampun dalem katurakan saged dados palibur dumateng para mirsa sedayanipun. Ari wibisan pamit sugeng dalu sugeng wibisan rayu sambit nanggih lan suwun yuk greng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Metro Buana akhirnya sampai di sini. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Jumat 14 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, Sainda Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang akan menemani Anda di program acara Jelajah Bumi Sukawati. Nah, pada pagi hari ini untuk edisi siar hari Jumat 14 Agustus 2026, di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya untuk berbagi informasi seputaran wilayah Sragen yang nantinya akan kita bagi untuk Anda di Jelajah Bumi Sukawati. Dan pada pagi hari ini kita di Jelajah Bumi Sukawati akan menilik sedikit mengenai geliat ekonomi mikro dari keset perca yang ada di Desa Celep Sragen. Ini akan kita bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar informasinya untuk Anda di Jelajah Bumi Sukawati. Pada hari ini juga 14 Agustus. Nah, kita juga memperingati Hari Pramuka, Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Jadi pada tahun 2026, Hari Pramuka ini memasuki peringatan ke-65 dan jatuh pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Jadi Hari Pramuka diperingati setiap 14 Agustus oleh masyarakat Indonesia. Pastinya setiap tahun ya, untuk tanggal 14 Agustus ini menjadi momentum untuk mengenang lahirnya gerakan Pramuka sekaligus mengingat kembali perjalanan panjang gerakan kepanduan di tanah air. Jadi hari ini kita peringati Hari Pramuka yang memasuki peringatan ke-65 dan jatuh pada hari ini Jumat 14 Agustus 2020. Baik, selamat Hari Pramuka kita semua. Baik, biasanya setiap pramuka selalu mengadakan kegiatan dan juga untuk Mitra Buana tadi malam pun dari Pemerintah Kabupaten Sragen ini juga telah menggelar kegiatan renungan Hari Pramuka ke-65 oleh Bupati Sragen yang mengajak pramuka Sragen bergerak dan berkarya. Jadi Kamis malam ya, 13 Agustus 2026 ini di halaman Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen dilaksanakan kegiatan malam renungan dan ulang janji Hari Pramuka ke-65 tahun 2020. Baik, kali ini sekali lagi kita mengucapkan selamat memperingati Hari Pramuka ya untuk kita semua. Baik, kali ini Mitra Buana, sebelum kita berbagi informasi untuk Anda di Jelajah Bumi Sukawati, dan kita akan membahas satu info yang cukup menarik ya untuk kita ulas untuk Mitra Buana mengenai menilik geliat ekonomi mikro dari keset perca di Desa Celep Kabupaten Sragen. Jadi akan kita bahas nantinya untuk Mitra Buana dan pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen bersama dengan Indah Anjani di Jelajah Bumi Sukawati. Baik, sebelum kita hadirkan informasinya untuk Anda ya mengenai melihat ekonomi mikro dari keset perca di Desa Celep Sragen, karena kita perlu ketahui juga kain perca itu merupakan potongan kain perca yang memang sudah bisa didapatkan dari beberapa penjahit ya Mitra Buana. Jadi potongan kain perca yang semula hanya dipandang sebagai limbah saja karena memang sudah tidak terpakai, tapi kini menjelma menjadi sumber penghasilan bagi sejumlah ibu rumah tangga di Dukuh Mlokolegi, RT 3, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Jadi memang potongan kain perca yang semula hanya dipandang sebagai limbah oleh industri, kini menjelma menjadi sumber penghasilan bagi sejumlah ibu-ibu rumah tangga di Dukuh Mlokolegi, RT 3, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Di tangan warga, sisa kain dari industri garmen tersebut itu disulap menjadi keset bernilai ekonomi melalui usaha keset mutiara Dwi Lestari. Dan usaha yang diinisiasi Dwi Lestari ini tidak hanya menghasilkan produk kerajinan saja,
tetapi juga membuka ruang bagi warga sekitar untuk tetap produktif di sela-sela aktivitas rumah tangga. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi membahas informasi di Jelajah Bumi Sukawati mengenai geliat ekonomi mikro dari Kasat Perca di Desa Cilep, kita akan dengarkan kembali. Tadi sudah ada Jelaraning Tresno sudah menemani Mitra Buana. Selanjutnya ada Kawitaning Sinawang dari Setia Puji yang kali ini akan kami bagi untuk Anda di Jelajah Bumi Sukawati.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya

0: badan bengkak, dan lemes deh.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Di jelajah bumi Sukawati ya, tadi sudah sekilas nih kita sudah menilik giat ekonomi mikro dari keset perca di desa Celep Seragen. Jadi untuk mitra Buana dan pendengar ya, memang di sini potongan kain perca yang semula hanya dipandang sebagai limbah industri, kini menjelma menjadi sumber penghasilan bagi sejumlah ibu rumah tangga di Dukuh Melokolegi, RT 3 Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Seragen. Jadi di tangan warga, sisa kain dari industri garmen tersebut disulap menjadi keset bernilai ekonomi melalui usaha keset Mutiara Dwi Lestari. Dan usaha yang diinisiasi Dwi Lestari ini tidak hanya menghasilkan produk kerajinan, tetapi juga membuka ruang bagi keluarga sekitar untuk tetap produktif di sela-sela aktivitas rumah tangga mereka. Bagi Dwi, usaha tersebut berawal dari keinginan sederhana untuk menciptakan kesibukan yang bermanfaat. Dan inspirasi membuat keset perca diperolehnya dari seorang tetangga yang terlebih dahulu menekuni usaha serupa. Dwi kemudian mencoba memproduksi keset secara mandiri di rumah, dan aktivitas tersebut perlahan menarik perhatian warga sekitar. Dan melihat proses pembuatan yang relatif sederhana, sejumlah ibu rumah tangga pun mulai ikut membantunya. Dan pada mulanya, daripada tidak memiliki pekerjaan, Dwi mencoba membuat kesibukan sendiri dengan membuat keset dari kain perca. Nah, bahan utama pembuatan keset ini berasal dari limbah kain perca sisa industri garmen, khususnya dari kain berbahan kaos dasar ya. Dan juga material tersebut juga dikumpulkan dari sejumlah pabrik garmen untuk kemudian diolah dan dijalin secara manual menjadi keset. Jadi proses produksi yang sederhana ini malah justru menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Jadi pekerjaan dapat dilakukan dari rumah sehingga para ibu tetap dapat menjalankan aktivitas domestik sembari memperoleh penghasilan tambahan. Jadi setiap warga yang terlibat dalam proses produksi pembuatan keset tersebut itu mendapatkan upah sebesar 1.300 per kesetnya yang berhasil diselesaikan. Nah, dengan sistem tersebut semakin banyak keset yang dihasilkan, semakin besar pula pendapatan yang dapat diperoleh oleh ibu-ibu tersebut. Nah, di sini untuk mitra Buana dan saudara pendengar ya. Jadi dalam satu pekan para perajin ini ternyata mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 50 kodi keset. Wah, luar biasa ya. Jadi setiap kodi itu terdiri atas 20 buah keset. Jadi setelah selesai dijalin, keset kemudian dikemas menggunakan plastik dengan biaya tambahan sekitar 200 per unitnya. Ya, Rp200 per unitnya. Jadi produktivitas tersebut itu menunjukkan geliat ekonomi mikro yang tumbuh dari lingkungan rumah tangga, dan keset yang dikerjakan dengan tangan perlahan ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi warga desa Celep. Jadi dari sepekan Trabuana, dalam satu pekan para perajin ini ternyata mampu menghasilkan 40 hingga 50 kodi loh Mitra Buana. Sedangkan setiap kodi itu terdiri atas 20 keset. Jadi bisa dikalikan ya, wah, luar biasa nih. Dan setiap warga yang terlibat dalam proses produksi keset tersebut itu mendapatkan upah sebesar Rp1.300 per kesetnya yang berhasil diselesaikan. Jadi dengan sistem tersebut, semakin banyak keset yang dihasilkan, semakin banyak pula pendapatan yang dapat diperoleh oleh ibu-ibu yang ada di desa Celep tersebut ya. Nah, di sini Mitra Buana, jadi produktivitas tersebut menunjukkan geliat ekonomi mikro yang tumbuh dari lingkungan rumah tangga. Keset yang dikerjakan dengan tangan perlahan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi warga desa Celep ya. Nah, sebelum kita berlanjut lagi informasinya yang kami rilis dari seragenkap.go.id di jelajah Sukawati. Nah, kali ini kita kembali hadirkan terlebih dahulu. Tadi setelah ada Kusuma Wijaya Pawestri sudah menemani indera dengar Anda, kali ini kembali kita hadirkan ada Koyok Jogja Istimewa.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Balik lagi sebelum Indah pamit undur nih dari gelaran Jelajah Bumi Sukawati ya. Tadi kita sudah membahas lebih luas mengenai geliat ekonomi mikro dari Keset Perca yang ada di Desa Cilep Seragen. Jadi setiap satu pekan itu para pengrajin mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 50 kodi keset. Jadi setiap kodi itu terdiri dari 20 buah keset. Jadi keset kemudian dikemas menggunakan plastik dengan tambahan Rp200 per unitnya. Jadi produktivitas tersebut menunjukkan geliat ekonomi mikro yang tumbuh dari lingkungan rumah tangga, dan keset yang dikerjakan dengan tangan perlahan ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi warga Desa Celep ya. Nah, Mitra Buana, untuk hasil produksi kemudian disetorkan kepada pengepul dengan harga sekitar 100.000 per kodi. Jadi tangan pengepul nanti keset tersebut kembali bergerak melalui para pedagang keliling yang memasarkannya langsung kepada masyarakat. Nah, terdapat pihak pengepul yang menampung hasil produksi untuk kemudian diambil oleh para pedagang keliling tersebut. Nah, rantai sederhana tersebut membuat produk yang berawal dari limbah industri dapat memberikan nilai ekonomi di beberapa mata rantai sekaligus, mulai dari penyedia limbah kain, perajin, pengepul, hingga pedagang keliling. Jadi semuanya itu memiliki peran dalam menggerakkan roda usaha. Jika target produksi mingguan dapat dipertahankan, jadi omset usaha ini diperkirakan mampu mencapai sekitar 5 juta per minggunya. Dan angka tersebut menunjukkan bahwa usaha rumahan dapat memanfaatkan bahan yang relatif sederhana dan dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat. Nah, itulah informasi yang kami bagi untuk Anda di Jelajah Bumi Sukawati mengenai menilik geliat ekonomi mikro dari Keset Perca yang ada di Dukuh Melokolegi RT3 Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Seragen. Jadi potongan kain perca yang semula hanya dipandang sebagai limbah industri, ini menjelma menjadi sumber penghasilan bagi sejumlah ibu rumah tangga yang ada di Dukuh Melokolegi RT3 Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Seragen. Baik, kali ini Mitra Buana dan saudara pendengar, tadi sudah ada Nela Karisma, Lamunan sudah menemani Indra dengar Anda, dan juga saatnya Indra pamit undur dari gelaran yaitu Jelajah Bumi Sukawati. Semoga informasi yang kami bagi ini bisa bermanfaat ya, memberikan motivasi untuk para pendengar agar bisa lebih memiliki kreativitas ya dalam usaha mikro yang Anda inginkan bisa mencapai atau membuat perekonomian itu bisa lancar seperti itu ya. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai di sini saya menemani Mitra Buana dan saudara pendengar, sampai ketemu lagi di program selanjutnya, karena pukul 6 pagi nanti Mitra Buana dapat mendengarkan Warta Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Jadi saatnya dipamit undur, selamat pagi dan salam yukra.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen
2: Indonesiaan secara serentak. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri mengungkap satu anak buah kapal ABK WNI kapal MV Tihanah dinyatakan hilang pasca serangan drone pada Selasa lalu di perairan Yaman. Titik panas di Riau mulai meningkat, warga mulai keluhkan kabut asap yang berdampak pada buruknya kualitas udara dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memperketat aturan pajak ekspor emas khusus perhiasan. Tujuannya mencegah praktek akal-akalan sejumlah oknum saat membawa logam mulia luar negeri demi menghindari pungutan bea keluar. Dia menegaskan demi menghindari bea keluar, pihak-pihak ini seringkali mengubah emas tersebut menjadi bentuk perhiasan yang asal-asalan. Contohnya, temuan pihak yang mengubah emas menjadi kalung seberat 1 kg dengan bentuk yang tidak lazim. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Pulau Etorovu pada Kamis dalam kunjungan pertamanya sebagai presiden kerangkaian pulau yang dikuasai Rusia, namun diklaim Jepang terkait dengan posisi pulau-pulau tersebut yang berada di lepas pantai Pulau Hokkaido, Jepang. Kunjungan Putin ini memicu reaksi keras dari Tokyo. Demikian dilaporkan kantor berita Rusia TASS. Menanggapi laporan itu, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyampaikan pesan yang menyatakan bahwa Jepang memprotes keras kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa empat wilayah utara termasuk Pulau Etorovu secara hakiki merupakan wilayah Jepang, baik berdasarkan sejarah maupun juga hukum internasional. Dari dunia olahraga, pelatih kepala tim panjat tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro berharap program pemusatan latihan nasional atau pelatnas terus berlangsung setelah Asian Games 2026 agar persiapan dan prestasi atlet menjadi sinambung. Menurut dia, keberlanjutan pelatnas diperlukan untuk meningkatkan kemampuan atlet, khususnya disiplin lead yang masih membutuhkan pengembangan melalui program latihan yang konsisten dan terencana. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan jembatan dan titik sumber air bersih di seluruh Indonesia secara serentak. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas masyarakat dan juga mendukung produktivitas pertanian. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
3: Presiden Prabowo Subianto secara serentak meresmikan sebanyak 3.395 jembatan Garuda dan 3.000 titik sumber air bersih di seluruh Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi kinerja pemerintah daerah maupun TNI dan Polri termasuk di Jawa Timur. Presiden menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras TNI Polri yang telah membangun jembatan sebagai sarana aksesibilitas masyarakat maupun anak-anak sekolah, serta pembangunan sumber air untuk mendukung produktivitas pertanian.
4: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya resmikan 3.395 jembatan TNI dan Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengakui tidak mudah untuk menemukan sumber titik air, seperti saat membangun sumber air bersih di Pulau Raas, Madura, Jawa Timur.
5: Yang paling sulit ini di Pulau Raas, Pak. Pulau Raas di atasnya Madura, sebelah Madura. Ini daerah selama ini yang saya dapat informasi, kadang-kadang TNI Angkatan Laut harus mengirim kapalnya untuk mendukung air bersih di sana. Kami sudah membuat 5 titik di sana. Kita mendapatkan di 90 meter, ini di titik ke-3000 di Sumenep.
3: Di Jatim sendiri, lokasi peresmian secara daring dilakukan di Desa Genjeng, Kabupaten Nganjuk, yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa, serta seluruh Forkopimda Jawa Timur lainnya. Ani Hasana melaporkan.
2: Direktur Pemberlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkap satu anak buah kapal ABK WNI, kapal MV Tihama, dinyatakan hilang pasca serangan drone pada Selasa di perairan Yaman. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
6: Sementara itu untuk satu ABK lainnya masih belum.
7: Kementerian Luar Negeri RI mengkonfirmasi satu anak buah kapal ABK WNI kapal MV Tihama dinyatakan hilang pasca serangan drone Selasa lalu di perairan Yaman. Hal itu diungkapkan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah dalam konferensi pers kemarin di Ruang Palapa Jakarta. Heni menyebut informasi itu diterima pihaknya melalui not verbal dari Kementerian Luar Negeri Yaman pada Kamis pagi. Otoritas Yaman saat ini tengah melakukan pencarian terhadap satu ABK WNI yang dinyatakan hilang akibat serangan. Lebih lanjut, Heni menambahkan serangan drone juga menyebabkan dua ABK WNI lainnya mengalami luka akibat serpihan dengan satu di antaranya sempat mendapatkan pengobatan.
6: Sementara itu untuk satu ABK lainnya masih belum ditemukan dan upaya pencarian serta penyisiran di wilayah laut masih terus dilakukan secara intensif oleh pihak-pihak terkait. Hal ini dikonfirmasi melalui not verbal dari Kementerian Luar Negeri Yaman yang kita terima pagi ini.
7: Pada kesempatan yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon kepada Menteri Luar Negeri Afrah Al-Zubah Rabu malam terkait serangan ke kapal MV Tihama di Yaman.
8: Tadi malam ya, Pak Menlu had a phone call dengan Menlu Yaman dan Pak Menlu saat itu menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Yaman atas asistensi dan juga dalam memfasilitasi berbagai keperluan consular access untuk WNI kita. Dan tentunya beliau strongly condemns serangan ini.
7: Pasca serangan ke kapal MV Tihama, KBRI Masket melakukan berbagai langkah yang diperlukan untuk memastikan pelindungan para ABK WNI, termasuk mempersiapkan fasilitas kepulangan ke tanah air setelah kondisi dan situasi memungkinkan. Adapun kapal MV Tihama membawa 11 ABK yang terdiri dari 8 warga negara Pakistan dan 3 WNI.
9: Dengan demikian, kami sekali lagi ingin mengucapkan
7: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Partisipasinya pada kegiatan press briefing siang hari ini.
2: Titik panas di Riau mulai meningkat, warga mulai keluhkan kabut asap yang berdampak pada buruknya kualitas udara dan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya, Santi Yunas.
10: Jumlah titik panas di Provinsi Riau mencapai 150 titik berdasarkan pemantauan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Kondisi ini meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 115 titik. Forecaster BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Ranti, mengatakan hotspot tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Riau.
11: Untuk titik-titik di Riau sendiri itu ada di Kabupaten Bengkalis sebanyak 35 titik, di Kabupaten Indragiri Hulu 36 titik, di Kabupaten Indragiri Hilir 25 titik, di Kabupaten Kampar terdapat 5 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 4 titik, Kabupaten Pelawan 20 titik, Kabupaten Rokan Hilir 8 titik, Kabupaten Rokan Hulu 7 titik, Kabupaten Siak 6 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 10 titik, dan Kota Duma itu terdapat 2 titik.
12: Nah, kalau dilihat untuk hotspotnya apakah memang sudah ada?
10: Sementara itu warga Pekanbaru mulai menanggapi kondisi udara yang belakangan terlihat berkabut. Menurut salah seorang warga Juma, kondisi kabut atau asap yang semakin meluas tentu dapat berdampak terhadap masyarakat. Karena itu ia berharap pemerintah turut memantau kondisi di wilayah dan melakukan penanganan sejak dini apabila ditemukan adanya kebakaran hutan dan lahan.
13: Kalau dari dampaknya tentu akan mempengaruhi dari kesehatan. Tentunya kalau untuk yang apa namanya ini kan darurat sebetulnya ya. Ya paling ya diharapkan kepada masyarakat nih kita ya pakai masker lah untuk antisipasi awal. Cuma untuk skala besar tentu kita harapkan dari pemerintah ya untuk apa namanya melihatlah situasi di luar kota maupun di kota sendiri gitu kan. Nah itu insyaallah nanti akan nampak tuh dari mananya.
10: Keberadaan hotspot sendiri belum otomatis menunjukkan telah terjadi kebakaran. Titik panas merupakan hasil deteksi satelit yang tetap membutuhkan verifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Namun peningkatan jumlah hotspot menjadi indikasi yang perlu diwaspadai, terutama di tengah potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta IKN menggelar apel sabuk Kamtibmas bersama dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Andreas Tristo.
14: Polresta Ibu Kota Nusantara IKN menggelar apel sabuk Kamtibmas bersama TNI, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat di lapangan kantor sementara Polresta IKN Kecamatan Sepaku Kamis pagi. Kapolresta IKN Kombes Pol Suprianto mengatakan, apel sabuk Kamtibmas digelar serentak di jajaran Polda Kaltim dengan melibatkan sekitar 7.500 hingga 10.000 peserta. Khusus di wilayah Polresta IKN, kegiatan melibatkan sekitar 500 peserta. Menurut Suprianto, konsep sabuk Kamtibmas menggambarkan pentingnya kebersamaan sebagai pengikat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk menjaga kawasan IKN tetap aman dan kondusif, sekaligus mendukung pembangunan proyek strategis nasional.
15: Polresta kawasan IKN berkomitmen untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kondusif untuk mendukung pembangunan proyek strategi nasional yang ada di IKN, tentunya untuk mewujudkan nanti IKN di tahun 2028 menjadi ibu kota sesuai yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden.
14: Sementara itu Ketua DPD Ita Ullah Bakumpai Kabupaten Penajam Pasir Utara Samsudin berharap situasi keamanan di kawasan IKN dan sekitarnya tetap kondusif selama rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Samsudin juga berharap masyarakat lokal mendapatkan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
16: Harapan kita aman-aman aja yang kondusif untuk wilayah IKN dan sekitarnya.
14: Harapan serupa disampaikan Ketua Lembaga Adat Pasir Kecamatan Sepaku Hasanuddin. Ia mengapresiasi keterlibatan elemen masyarakat dalam apel sabuk Kamtibmas dan mengajak seluruh warga menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah masyarakat.
17: Kita jangan terprovokasi apa yang bisa terjadi memecah belah khususnya warga masyarakat IKN.
14: Hasanuddin menegaskan kondisi keamanan di Sepaku saat ini relatif kondusif. Masyarakat dari berbagai etnis, golongan, kelompok, dan organisasi terus bergandengan tangan menjaga ketertiban di kawasan IKN. Ia berharap kebersamaan dalam apel sabuk Kamtibmas menjadi penguat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Kediri mengukuhkan puluhan pelajar yang akan bertugas sebagai paskibraka. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalo Jayati dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Baca dan Politik Kabupaten Kediri Yuli Marwantoko dalam hal ini menjelaskan bahwa paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya mewakili Kabupaten Kediri dalam upacara tingkat Provinsi Jawa Timur.
19: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti itu tinggal 75, karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi. Jadi yang jelas masih ada latihan untuk pemantapan formasi, karena apa? Tahun ini itu beda dengan tahun-tahun kemarin karena kita sudah memakai standar istana.
18: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
20: Sebagai paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik. contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi saya harap Paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut. Yang terakhir, tetap mewarisi ideologi bangsa.
18: Salah satu orang tua anggota Paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MAN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
0: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini. Anaknya memang dari SMP dulu sudah sering mengikuti kegiatan Paskibraka, bahkan sering menjadi juara di sekolahnya.
18: 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya ini menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Syahrusani melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekedar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Rian Norsan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
22: Ini hilirisasi menjadi sangat penting melalui pekan produk kelautan dan perikanan. Misalnya kita ingin memastikan bahwa potensi perairan Kalimantan Barat dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.
21: Sementara itu, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat Erlina Norsan mengemukakan dalam upaya mewujudkan generasi emas 2045 perlu kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong gemar makan ikan. Tidak hanya itu, perlunya inovasi pengolahan produk berbahan dasar ikan agar lebih beragam dan menarik.
23: Akan konsumsi ikan. Untuk itu peran keluarga, PKK, posyandu, bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan.
21: Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero mengungkapkan gelar kapasitas daerah dilaksanakan selama 3 hari mulai 13 sampai 15 Agustus 2026 meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif.
24: Pameran kearsipan dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa arsip merupakan bagian yang penting dari perjalanan dan identitas suatu daerah.
21: Khusus pameran kearsipan dilaksanakan untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa arsip merupakan bagian penting dari perjalanan dan identitas suatu daerah. Melalui pameran ini, arsip tidak sekedar ditampilkan sebagai dokumen masa lalu, tetapi sumber informasi, bukti sejarah, dan memori kolektif yang dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan pembangunan Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Lebetawi. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Berikut laporan selengkapnya, Resti Febrianti.
1: Pemerintah Kota Tua melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Lebetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Lebetawi, Lili Batrumbawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan gerakan pangan murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
3: Bagus banget, menguntungkan bagi masyarakat. Tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa semuanya ada. Jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu, sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kena 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kena 55. Kedepannya lebih bagus lagi supaya kita nelayan di Selebetawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, toh kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus. Kan bagaimana? Gitu supaya masyarakat di Kota Tua juga harus memperhatikan di Selebetawi yang sebaik.
1: Batrumbawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai 2 hingga 3.000 rupiah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Lebetawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tua. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
4: Ya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan itu tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien, karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini yang ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 5 ya? 7.
1: Kodubun menjelaskan dalam kegiatan Desa Lebetawi, pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat. Kehadiran layanan kesehatan gratis di tengah pelaksanaan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus lebih memperhatikan kondisi kesehatan secara rutin. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belakangan ini mungkin ada di antara kalian.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai-nilai of Java Man.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Balik lagi masih di Buana Asri FM 94,7 MHz. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang masih akan menemani Anda di Buana Asri FM. Kali ini di program acara Seragen hari ini dan masih di edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Di sini saya masih akan membagikan beberapa informasi seputaran wilayah Seragen dan sekitarnya yang akan kami hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sekali lagi, selamat Hari Pramuka Nasional 14 Agustus 2026 yang ke-65 tahun. Memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar ya, hari ini kita semua untuk anak-anak juga telah melaksanakan kegiatan perkemahan ya. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, jadi tadi sudah sekilas kita informasikan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar bahwa tadi mengenai 14 Agustus yang kita peringati sebagai Hari Pramuka di hari ini ya, bertepatan hari ini Jumat 14 Agustus 2026.

Jadi Mitra Buana, pada 2026 Hari Pramuka memasuki peringatan ke-65 tahun dan jatuh pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar perlu kita informasikan bahwa penetapan tanggal tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada rangkaian peristiwa penting yang berlangsung sejak masa kepanduan pada era Hindia Belanda, masa setelah Indonesia merdeka hingga penyatuan berbagai organisasi kepanduan menjadi Gerakan Pramuka pada tahun 1961. Nah, Mitra Buana, kenapa Hari Pramuka diperingati setiap 14 Agustus? Nah, tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka karena pada 14 Agustus tahun 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia. Dan juga peristiwa bersejarah tersebut berlangsung melalui sebuah upacara di halaman Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno menyerahkan panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian menjadi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama. Setelah menerima panji tersebut, panji diteruskan kepada barisan Defil Pramuka Jakarta untuk kemudian diarak berkeliling kota. Jadi peristiwa itulah yang kemudian menjadi tonggak penting dan diperingati sebagai Hari Pramuka setiap 14 Agustus. Sejarah resmi Gerakan Pramuka juga mencatat 14 Agustus tahun 1961 sebagai momentum ketika Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, 14 Agustus bukan sekedar tanggal peringatan tahunan, tetapi merupakan hari ketika Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan sebagai gerakan pendidikan kepanduan nasional. Jadi sedikit sejarah ya, kenapa Hari Pramuka diperingati setiap 14 Agustus ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi sudah kita ulas sedikit informasinya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Sragen hari ini, karena di sini kita menemani Anda di Sragen hari ini sampai pukul 7 pagi. Nah, Hari Pramuka 2026 memasuki peringatan ke-65 ya. Jadi pada tanggal 14 Agustus tahun 2026, masyarakat Indonesia memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun. Jika dihitung dari momentum perkenalan resmi Gerakan Pramuka pada 14 Agustus 1961, peringatan tahun 2026 ini menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan organisasi tersebut. Jadi peringatan Hari Pramuka juga menjadi kesempatan untuk mengenang tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah pembentukannya, khususnya Presiden Soekarno dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lebih dari 6 dekade setelah diperkenalkan kepada masyarakat, Gerakan Pramuka tetap menjadi salah satu wadah pendidikan non-formal bagi generasi muda Indonesia. Kuartir Nasional menyebut Gerakan Pramuka sebagai wadah utama pembentukan kader pemimpin bangsa. Dengan demikian, 14 Agustus bukan hanya tanggal peringatan, tetapi menjadi simbol lahir dan bersatunya Gerakan Pramuka sebagai gerakan kepanduan nasional Indonesia. Ya, sekali lagi di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar sudah kami informasikan sejarah ya dari 14 Agustus ya yang sudah kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi sekali lagi untuk Mitra Buana, selamat Hari Pramuka ke-65 tahun, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam Pramuka, semangat persatuan terlihat yang pastinya kita lakukan setiap harinya ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, salam Pramuka buat kita semua. Semangat dalam kegiatan perkemahan juga ya yang telah dilakukan oleh anak-anak
sekolah ya. Dan yang pasti di sini masih di Sragen hari ini masih ada beberapa informasi lainnya yang nantinya akan kita bagi untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, yang nantinya akan kita hadirkan kembali informasi untuk Mitra Buana. Dan di Sragen hari ini kita akan kembali dengarkan satu koleksi yang sudah kita siapkan untuk Mitra Buana di Sragen hari ini. Baik, langsung saja satu lagu yang kali ini sudah akan kita hadirkan agar bisa menemani perjalanan Anda yang pagi hari ini sudah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda. Semangat selalu, semoga terhibur. Yang pasti di sini masih dengan Indah Anjani. Kali ini ada satu koleksi dari koleksinya Gamawan, Tujuh Samudra. Menemani dengar Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz masih bersama dengan Indah Anjani.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen hari ini. Sragen hari ini.
3: Kita hadirkan kembali, balik lagi masih di Sragen hari ini ya. Dan saya masih akan berbagi satu informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Jadi warga Sragen, mari meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Stadion Taruna. Ini kabar gembira loh ya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sragen mengundang seluruh warga Sragen untuk ikut serta dalam upacara peringatan. Kapan dan di mana? Nah, untuk lokasi di Stadion Taruna Sragen pada tanggal 17 Agustus, tepatnya pada hari Senin tahun 2026. Ya, itu waktu mulai pukul 6 pagi sampai dengan selesai. Dan ini penting ya, kuota terbatas hanya untuk 100 orang saja. Nah, siap untuk menunjukkan rasa cinta tanah air? Nah, untuk cara daftarnya, ya, untuk cara daftar cukup pindai ya untuk scan QR code ya di poster yang pastinya sudah ada beberapa link, atau bisa di link pendaftaran di bit.ly/daftar-upacara-sragen. Jadi bagi Anda yang ingin menunjukkan rasa cinta tanah air, Anda cukup mendaftar di link pendaftaran bit.ly/daftar-upacara-sragen. Ya, ini kuota terbatas hanya untuk 100 orang. Dan Mitra Buana serta pendengar, untuk persyaratannya, warga Kabupaten Sragen usia 17 tahun ke atas atau ber-KTP sehat jasmani dan rohani. Ketentuan hadir 30 menit sebelum acara, jadi pukul 5 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, untuk pakaian bebas rapi, bukan kaos ya. Jadi bebas rapi memakai kemeja seperti itu dan disiapkan tanda pengenal. Jadi ada pertanyaan nanti bisa menghubungi kontak person dengan Bapak Karyoto dengan nomor telepon 0856-0131-0311 atau dengan Pak Andianto dengan nomor kontaknya di 0852-2928-7808. Yuk jadi bagian dari sejarah dan kobarkan semangat kemerdekaan. Itulah informasi untuk Anda ya. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sragen mengundang seluruh warga Sragen untuk ikut serta dalam upacara peringatan dengan kuota terbatas hanya 100 orang saja. Untuk cara pendaftarannya di bit.ly/daftar-upacara-sragen. Ya. Baik Mitra Buana, itulah informasi terakhir yang kami bagi untuk Anda di Sragen hari ini. Dan nanti pukul 7 pagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi dan salam pramuka untuk Anda. Selamat memperingati Hari Pramuka Nasional. Selamat pagi dan salam yuk. Gerak.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen menggelar pertemuan pleno yang diisi dengan pembahasan mengenai pentingnya literasi digital bagi perempuan. Kegiatan berlangsung hari Rabu, 12 Agustus 2026 di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Dalam kesempatan tersebut, Hajah Sunari SPD MPD selaku narasumber menekankan bahwa perempuan perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi dan media sosial secara cerdas, aman, serta bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan telepon pintar atau mengakses berbagai platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Namun perempuan juga perlu mampu memahami, menilai, serta memilah informasi yang diterima di ruang digital. Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat perlu dapat membedakan informasi yang benar dan salah, mengetahui informasi yang bermanfaat, serta menghindari konten yang berpotensi merugikan. Kemampuan tersebut dinilai penting mengingat perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga dan masyarakat, termasuk dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara bijak.
2: Pentingnya literasi digital untuk perempuan. Jadi perempuan pun harus paham tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Mungkin selama ini ada yang salam literasi. Lah literasi itu literasi apa? Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menilai, menggunakan, membuat, membagikan informasi melalui teknologi dan media digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab.
1: Sementara itu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen, Hajah Supami Suroto, dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan sejumlah arahan organisasi, termasuk mengenai persiapan kegiatan dan agenda GOW dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hajah Supami Suroto meminta masing-masing organisasi untuk menyesuaikan kehadiran dalam kegiatan upacara apabila nantinya menerima undangan resmi. Melalui pertemuan pleno tersebut,